0: hari tu, anu kaum reis-reis Asia Tenggara, ASEAN, dok sita ngamai anu bulan Ogos sewa 2026, yang nana penetap i adi merima kupi sewa. ASEAN dan tetap ripas deklarasi ASEAN pangkah deklarasi Bangkok dok nai ngamai anu bulan Ogos sewa 1967. Penetap ASEAN ati raru berguna yang ngatat pemasang ekonomi, ini kembang sosial, ngabatan asal di ratau ati. Penyita anu ASEAN ini yang kingat anu penetap i kidaan pasar pemujur saman rakah adi dok temit yang ngatat atu nikaban ngak kerjasama dupan reis anggota i. Reis-reis adi suak dalam ASEAN ini Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura saman Thailand. Brunei suak murid ASEAN ngak suak sempri mai perupat. Vietnam ngak suak sempri piprima. Laos ngak Myanmar ngak suak sempri perpujuk. Ka Kemboja ngak suak sempri piprupi. Ngak suak 2025 Timor Leste suak jadi ahli ASEAN adi teban ka perungun semang reis Neg Madin.
1: Paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
2: Ya.
1: Kayak handphone dan
2: apa-apa. Okay.
1: Sebab bogok game dan no, yang mau. Sebab no, yang ada yang tidak ada kuat. Yang meninggal handphone non tiak, meninggal main game ni. Yang pernah tewas, pernah sihir non ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pas di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadid di poli guru dapat kontrol dia. Jadi pengobat mesti mit berat. Baru mengukur hati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke ataupun waktu dengan konai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Nah, di kudu jam. Jadi ti mesti dia buat kontrol. Wah dia buat kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail ke benar-benar. Di masalah ti diharapi tu nyaman Nadina handphone selain handphone nyaman Nadina
2: Cikgu Raymond Bihud

0: Pernah kau nak keringat ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Nih balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit telah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sih nak milih ha.
2: Oh ni bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon tapi aku dengar laba semua no songot-songot no selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Bidaku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mit barang aku dan bag ti. Pensel no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gengan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kiyo gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan kunci senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Buat eh. Kau tak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai ya. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel multipali. Boleh aku tiap jadi penoku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah. Kau betul di nang kuti ye. Ti memang pensilku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Okey, semati nak lagu masuk Eliza dengan nak lagu Cobeng. Ngebang kita 22 minit. Ya, rimpas pukul mahi berpaginya pinjam jam kawan kita ya. Meh pukul mahi 22 minit. Berpagi dengan sahabat kita cap negara cermerikan Amerikan Ji Chung Fo, Charlie Chung, Tizam Lime, Kawi Kurus bersama kita pagi ti. Ada lagi Jackson Ritan, ada lagi Ben Pitt bersama kita ada berpagi ti. Richard Lee Gan dengan si lagi ya Simoni Karong bersama kita pagi ti. Menang-menang sahabat kita semua berlaku kaping YFM Media. Dan bersama kita ada berupa kici. Ada lagi David Akom. Dengan sahabat kita ucap semua berlaku kita ada berupa kici. Kira-kira berlaku kita bersama dengan kami ada Facebook Live. Ada kaping menangan radio. Ada menang frekuensi di 0.1 MHz, 0.6 MHz. Ataupun berlaku kita ada kaping kami menang RTM Click. Ataupun The Portal RTM. Terima kasih Ayahi. Sebab sentiasa milih YFM Media. Tidak kita sama-sama berhibur terpukul free. Berupa kici Siti Mati. Yeah.

0: tadi ya. Ponu, niki ponu, mu tito sehat sebenarnya pamu.
1: Eh, tiak. Tadi kuli dukun kini nga, dari tubuhan ku puat teh.
0: Nya, nya.
1: Tiak ni si doh je. Pernah pagu pamu. Boleh aku tolu ku dikati pamu.
0: Inoh le buat ena inoh le. Isok isok dukun, isok isok dukun.
1: Eh, mungkin kumpuan yang muti tiak. Yo cek kota sebarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Ku nonam nenung.
0: Mak, mak, mak, mak, mak, mak saya dukun, mak saya. Pagu tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Dia penuh. Tuh di mid nomor. Pada tulis tadi ni dia tempat bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, meret kat diban. Tempat tu diban tu boleh buka din.
2: Asyik hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Eh, nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Hmm, iya lah ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Nah, gulu. Aba, terobo, ya, betul
0: terobo. Gulu, nanti.
2: Kini ada iya mutaya.
0: Nah. Kali siapa mu siapa nas dia nimbang lagi dia nah.
1: Jess, tolong.
0: Eh, dah tolong nih, gulunya nak, gulu di sini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, pada nimbang kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang ber nimbang sinyal sebarang je.
0: Iya, nas esbona lah iyo ti. Kau ingat siapa pagi aja, duit yang pucat mana? Dua kopi, agong sakit leput tangan mu buyang. Aku mau tahu dulu kira-kira ni yati nih. Kadang yati kuasa nih. So lagi so endok yang mau umur yang tih kuasa doy ya di pesa atau pay kuasa.
2: Apa musen? Mesti rap ngecek terasa ngecek aduk.
1: Hah? Tapi aku si iat nih.
2: Kau
1: kau mau nam di semua nih. Kau nama si iat.
0: Itu yang nama si iat mak muno it nih.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Waduh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Okey mai.
0: Ah tanah dak nas ngatul. Dan buka sekian nanti sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Iyalah. Apa ni nyebut dukun geti saja. Mati ku ngajak staff ku menin ngecek nah.
1: Nol ku dulu ku dikati. Yes.
0: Ye. Sekolah nas cek otopnya nyepuan oni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah aku ni jadi ya tiada ti ke pagu he.
2: Selamat tiada beringku-beringku nyampak mu.
1: Ah ani nang no.
0: Pak mau ke kaning ke dos witi.
1: Oh, bergolot dah.
0: Ah, bergolot dah.
1: Kada ada guna lah.
0: Ah, lebih kurang ni ya.
1: Pak bergolot.
0: Ah. Ngecit ya, ngecit.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap tu, relax.
1: Okay, mai tu. Ana lagi, ada yang tu, mai.
2: Ngecek adak mu tayo, ngecek adak mu.
0: Ah, Dominic lagi, nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jemanya tu kurang betul tanon iyo tu tepan iyo mato tu lihat penuh iyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pen tato lagi tembeku
0: hati mau katung patut meter mau tonggok lagi sombong enggak
1: okey mati
2: ke hal mati aku juga nuri ambil perlu rehat ni andu lah aku juga si klip ni andu.
0: Donya tiak, ni menang sikit tiap kado di kata ya tiak.
1: No, no.
0: Lihat ni ada nu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak ni, mau paksa naik bubul sahun ku.
0: Yo ke yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklif mula. Mi tu read sepat mati ya.
1: Iya iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berem bau mendek lagi ya.
1: Iya iya.
2: Ingin aku rempuan.
1: Boleh nas, boleh nas.
2: Cek des terus nela.
1: Anu bukan dalek ketaban ya tina.
2: Iya iya boleh.
1: Sali kunog.
2: Pagi lah.
0: Nombor. Mana mall kita kot ya?
2: Iya, boleh.

Okay, Samantina Mariana Cyril Setegal Sayang Aku Ana ha, Samantina ha. Antara lagu-lagu Pibor kita ada Abru Pagi Siti ya. Jadi masih lagi kita ada Pagi Ti. Masa lagi tapi hibur dan berbagi ti dari segmen Makat Krim Huas masa pukul 6 berpagi atau pukul pre-e berpagi. Jadi bagi bila kita dan nyambut anu pimayan dan berbagi ti happy birthday kita ucap ya. Dan semua bila kita dan nyambut anu penyeberanak dan anu siti dan anu nyandun ataupun dan abi buran amahi siti ya. Semoga kawan kita ya bertambah-tambah rezeki atua dan semua bila kita dan nyambut anu penyeberanak dan buran siti. Okey, jadi terus dengan lagu penghibur kita dah berupa kita bisa mendengar dengan Zaban Bak Bikorot dengan harapnya hanya bila kita ada Bikorot Bak ada berupa kita Siti.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit noh.
0: Eh, ani bu mana ada office bi? Bun, todang babu bu na.
1: Eh, ani bi bu na, ani bu.
0: Eh, ani di mana noh? Sampai mana bu ah?
1: Ati, wat noh nyaku ko bi?
0: Eh, ani di mana noh?
1: Nah, katiknya.
0: Dia. Audi noh.
1: Ah, ti mendingak. Iti nak kau tengok ti, ti nak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office main ngan aku di office ni mau buah na mu.
1: Bah, mu no, dah kimi kau dek mana?
0: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak kau dek pangus kau na, depan ngasong tak kau tene?
1: Ati.
0: Dia kau bisa tak? Siapa main? Dari taban kau ke spital na.
1: Bah, tiap mulu bisa tak? Ani dek mana tak? Jok ti ya kiman kau.
0: Aduh, siapa mau ninggal ti kau ti? Ah, lagi sushi, lagi jus, kopi.
1: Ade.
0: Oh, tu baru sedih.
1: Tung tiku ti, mungkin lah. Tung timu dah mungkin lebih kurang sama, gitu sebenarnya.
0: Kiki sama, meninggal tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Eh, timu no lagi mau nak pengumuman.
1: Ade, sama gitu. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka mansusi, mu mansusi lah. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Ade sama ne.
1: Sama gitu. Mu ingat ikat ano. Polo-polo kan jangan idip kiri nak ikat ano.
0: Eh, mu ti mak ngarah pengumuman ku.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So nona nyaman kiti ne.
0: Yeah, mu pengumuman kan ni aku man kati.
1: Ade. Yo. Gulunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak begaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subanya man sejak pengumuman

Okey, jadi ketika ia segmen Makan Terkini Muaz, kita ada berpagi Anu 6 Siti Mahi Anu Beran Mahi 2026. Pasti mati pekal Pri berpagi. Kita rasa sama-sama ke pihak Gajah Pri ada 20 masa pusat berita Radio Kuala Lumpur. Lepas enti terus lagi dengan segmen yang dengan diarun kita bersama dengan Pingarun Ami Debeken. Dengan sen aku Alina Jaga yang mengucap selamat berpagi, selamat berdapur lagi dengan salam Malaysia Medani dan semua pada keping YFM berdaya. Dan bersama aku kita hari terucap masa pukul 6 berpagi ijen atau pukul Pri berpagi Siti. Terima kasih lagi sebab sentiasa milih WFM Daya Kengira-ngira Kengira Dapi-Dapi sejak segmen kita.

Kirta Praman Adepta kutung penyepuan nga penerang yang negara di Kirta dalam segmen yang nga diaren sopukor prii isan-isan nekpukor semangduwa yunganu YFM Bidaya Kera Bisama.

Selamat Ihsan Ihsana tak berapa dengan di Ihsan Ihsana Noti di drama segmen yang anda ada di KSDY FM Bidaya Anu Satu Mai Anu Beran Ogos Sesawa 2026. So, tika-tik anda kangen pukul semang dua yutando ya. DJ Alvina House, ada lagi bersama dengan Soprek. So, tika-tik anda kangen pukul semang dua yutando. Okey, jadi ini akan Soprek di Ihsan Ihsana Noti. Harap Soprek tak lagi di drama buat senang. Harap Soprek tak lagi di drama rami power. Rabi segede Anwati Anu Re'e Yen Baga Barata ya. Okey, jadi selamat Guru Paya, selamat Nayang tak di Anwati Yen Barata di Mekerja So Anu Senen dengan Anu Rima Anu Satu Ngan Minggu Anu Re'e Yen tak. Jadi Anwati KS naik kerja pengenai adep tak ada ya. Okey, jadi drum tak naik kerja pengenai adep tak Praman bersama akhir kita di YFM Bidaya. Jadi banyak kemat barang Anu Satu pukul peri setengah Isan-Isan program Sina Biputis dapat doga kedingah. Jadi pukul simeng program carta lagu Bidaya ulangan ya. Dapat doga kedingah episod Taruh Puru. Jadi anak nak hadir di muka dong ngatur ye na soprega so tika tindak ngapu kor simang dua na yun ano.

ragu di mana mana Elawati ragu di dan dayung jadi tetap jangan pramenta kareti so Josh Turner your man supaya kita sama-sama kedengar program belajar sinar putih ya.

0: harito anu kaum reis-reis Asia Tenggara ASEAN dog sita ngamai anu bulan Ogos 2026 yen nana penetapi adi merima kupi sewa ASEAN do netap ripas deklarasi ASEAN pontah deklarasi Bangkok dog nai ngamai anu bulan Ogos 1967 penetap ASEAN ati raru berguna yang ngatat pemasang ekonomi ini kembang sosial ngabatan asa di ratawati penyita anu ASEAN ini yang kingat anu penetapi kidaan pasal pemujur sama rakah adi do temit yang ngatat atu nikaban ngak kerjasama dupan reis anggotai reis-reis adi suat dalam ASEAN ini Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura sama Thailand, Brunei suat murid ASEAN ngak suat semempri mai perupat Vietnam ngak suat semempri piprima Laos ngak Myanmar ngak suat semempri Pripuju ka Kemboja ngesewa semempri PPPI ngesewa 2025 Timor Leste suat jadi ahli ASEAN adi teban ka perungun semengdi reis Neg Madin.
1: Okey, jadi jam tadi sedang ada pukul pri setengah isan-isan sama-sama dengan program Belajar Sina Bipudis.

0: Aman adapta kutung penyepuan nga penerang yang negara dikirta dalam segmen yang nga diaren sok pukor prii isan-isan nek pukor semangtua yunganu YFM Bidaya kera bisama.
1: Okey, jadi jam tadi sudah mandi dema semang 2 minit tinggal dengan pukul semang isan-isan ya. Jadi ini nak dikibat bersama kita di YFM Bidaya Seramat Isan-Isan. Jadi kita bawa kita muka sama-sama kedengar program Belajar Sidak Biputis. Program ada dok ngatur ngadok ke peruah pada DJ Philo ya. Okay, jadi yunana adi anak kerja di tikati seramat kerja lebih segahian barata adi kerja pakai shift ya. Adi peguru kerja songa pekor mai isan-isan jejah pankaso pekor prii isan-isan jejah. Jadi agi gah barata adi madinati mah mupoknya dia adepta adi rek kerja so pekor semang dua yunano te ya. Jadi seramat naik kerja pengenai yun barata dirminaren adi naik kerja pengenai dirminaren di tikati seramat naik kerja pengenai taga agi adi meh mupok tenek agi adi ayun dawan preka agi adi ayun pisen saya naren ya perah masam kerja adi tak naik di tebun minggu ni mo nanti kerja adi deh tak dapat naik kami so anu senen gandu rimah setegar atas kerja ya agi adi sayang store tak agi adi nyabu bedang tak ditikati. Jadi ini ditandai ya pejuk peraman bersama ngakir kita di YFM Bidaya. Jadi tak pejuknya peraman tak kadang ragu so Tony so Peace Band apa-apa.

0: Okay, Ragu dah dapat pada The Love Affair. Ragu ada dah bringing on back the good times. So, jadi ya nak barata adi madi nanti guru paya pikir-pikir pasar zaman ta adi dawa ya. Zaman ta gila bermarak, zaman ta gila besa terena bagi aktiviti adi dong nair besiga ni mohon ditikati anu re'e, anu satu anu ta deskura. Apa-apa dengan baradingan tak naik berah macam aktiviti matak ketarun kah main nanti kah main ajeh kah masam-masam ya tipuh adi cukup rami. Okey, jadi aku kasih memang atas sama-sama dapat gede program carta lagu beda ya ulangan.
1: Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dari Istak Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedur kok dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok kie di RTM. Klik hari tu, anu kaum reis-reis Asia Tenggara, ASEAN. Dok sita ngamai anu bulan Ogos 2026, yang nana penetapi adi merima pupui sewa. ASEAN dan tetap ripas deklarasi ASEAN pontah deklarasi Bangkok dok nai ngamai anu bulan Ogos 1967. Penetap ASEAN ati raru berguna yang ngatat pemasang ekonomi, ini kembang sosial, ngabatan asa di ratau ati. Penyita anu ASEAN ini yang kingat anu penetapi kidaan pasar pemujur saman rakah adi dok temit yang ngatat atu nikaban ngak kerjasama dupan reis anggotai. Reis-reis adi suak dalam ASEAN ini Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura saman Thailand, Brunei suak murid ASEAN ngak suak semempri mai perupat, Vietnam ngak suak semempri pi perima, Laos ngak Myanmar ngak suak semempri pi perujuk, ka Kemboja ngak suak semempri pi perupi. Ngak suak 2025, Timor Leste suak jadi ahli ASEAN, adi teban ka perungun semengni reis Negmadin.

0: Selamat pagi, selamat berdapat bau atau dan di ada episod carta lagu-lagu budaya minggu iti saat episod kita 20. Tentu ingat pikir iti rakaman Pax Bonal eh. Aku ogi dijawi dengan Nadin. Dari saya, dari hal. Adik-adik ya, terima kasih sebab ingat mau bersama doaku udah pagi iti. Sebab kada biasa DJ Jazz selalu si Jay moyap doi dati. Jadi aku main magic si Jay dah. Right, jadi ngedi atau ngojit lah carta atau saat episode kita 20. Jadi atau ngojit recap kedudukan carta atau minggu lepas.
1: No more small.

0: Gerak Bersama.
1: Buat noreh kududukan ragu-ragu dan carta atau saat episode dilepas episode ke-20 prihi.
2: Carta laku bidayu evolusi musik odo.
1: Apa sih hatinya noreh duduk nyadaran dia jadi guru sama temen-temennya the mau form 6 ka mau degree ka ataupun diploma ka
3: jadi guru syukur mana buat dapat terima jadi cikgu jadi aku mau bermu rapi taruh perlu lebih sawah start sok gaji paling esok cuman sok gaji ne sih baru betul gaji dia kalau cuman dadin luas sok college atau luas university sama sekali mau gig degree dadin. Oh, botang kaji ya sekolah ayu. Jadi selain masuk ke lawin dan bukan lagi. Tih, yang guru, lawan perumahan lagi. Lawan hikmat awam lagi, suatu mati. Lawan di mana bukan. Okay, jadi walaupun basic. Jadi, soal no. Jadi, cikgu itu boleh dikatakan memang bagus. Jadi, asosi merata minat, sama sekali di kelangan Dr. Doyo. Jadi mohon je cikgu. Pakai tahun dengan tadin pun sekurang-kurangnya 5A dan SPM. Maka berapa ada ke
1: coalition?
3: Ya, ada ke IPG Institut Pendidikan Guru. Kena betul lintang ke Tuan Betul Razak ke atau benda sonjong kan dia ke. Jadi waktu luar dia mendapat Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar di untung lah sebenarnya.
1: Cikgu Raymond Bihud.
4: Sarawak gemilang merdeka.
5: Jaraun kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak ku sayang seba adinem. So ju negeri anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen kak miris barang di basar jual barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat ngah malam budaya Sarawak. Ka agik gah cabutan bertuah ngah begedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Pintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike. Juk neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu Sarawak.
1: Kembali lagi bersama doku Josh Martin dan pengituang Top 10 Carta lagu-lagu berdaya. Atau tajah program otoran pagi ti pakai lagu The Spungas No More Small. Lagu da pencipta da Rockinson Ethan dua buah susun da Bisek atau bersama dua Valentine LS itih Cinta Kajon Kajon.

0: Pernah kau nak kering kot ya? Buka bukan? Kalau ti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doi nyak aku ah. Kumit tu lah. Ni ngak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sih nak kau milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh. Bidaku. Jadi aku mitu dah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mit barang ku dan bag ti. Pensel no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai, tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu, Josh ti, noku pensilku.
2: Kio gi ku noku, cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin pali pensilku.
2: Dori aku, nyayang ku pensil ti.
0: Ngin dia cikgu pensil no. Subangan gonjik senda cikgu ti. Pensil ti memang sangon, bau. Kuat eh, ku nak munan luasok kedai bisna. Pakai pensil ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doriak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat kan?
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensil muti pali. Dolek ku tiap jadi penuku. Jaka doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nang ku tiap. Ti memang pensil ku.
2: Minta maaf ya Jason. Anu bokon dolek tiap aku sebarang mit pensilnya. Ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak naik orangan lagi belajar bonbonanya.
2: Yo cikgu.
1: Okay cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

0: mualah dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusan nyamuk betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah yang makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.
2: Moh keingan puan, ragup doyoh de paling popular.

0: Small Nogleh Juara. Itileh Calta Music de Kajon-kajoningan. Calta Lagu Bedoyo Evolusi Industry Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul pri setengah pagi. Dua siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi bersama dua oku George Martin Joker di Calta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.
0: Sama Roku Josh Martin nodit semua lagu paling popular di Wild Band Dayo, Calta Lagu-Lagu Dayo.

0: mong nogleh juara. Itilah Calta Music de kajon-kajoningan. Calta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin, Joker di Calta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Alright, jadi ini jaya yang mengaji lagu di buah cipta da Dasep Andrew Payet da buah susun ke da Bisek. Jadi lagu itu Rabu setempat nomor taruh minggu lepas ke tempat nomor pri. Lagu dadon jerak yang pimo so Imelton John yang jadi san pingu palingan Imelton tong ogi gen lai lagu bau luruh atinku.

jadi mak komut support lagu-lagu atau budaya ya. Jadi atau ngajit lagu di tempat mermoi, lagu dah bercipta, dah bernulis, dah adop penyanyi itu Nazri NJ, lagu di adon amba kai sebarang. Nomor moi.

Luke Samakohi now Bureau Nas Chalta Lagragu Kroyo. Aku, Captain Jaws, Sebab Nuruku, Captain Jazz, Tobanigan, Gojit, Lagragu dan Chalta Iti. Saan tanda terima kasih, kagin peluang teringan saan ngundi lagu-lagu dan carta iti. Gaya ngundi lagu-lagu dan carta iti, dari sama kodak carta lagu-lagu dipukun. Ingan opomitia dan nakit nuna, gaya-gaya ngundi iti saan ingan tapan notu kedudukan lagu-lagu dan carta setiap minggu. Namun ni, dipikir dia benar-benar, dia ingan klik, asal ingan daipuan, sikian dingan-dingan atau nyaan di guru sinokingan. Nama dua, odi ke Facebook rasmi YFM Medoyo. Nama taruh, kalik ragu-ragu teraan dengan bunyi. Nama empat, asal dengan mata pod, klik like dari buah aton ragu ino. Asal boh, tanya sebab ingan mulai dua dingan saat pilih ragu-ragu dan uluk carta ragu Medoyo. Pak Natong ye, makin odi di komen dong. Terima kasih sebab ingin bersama rekoi dan program carta ragu-ragu Medoyo.

0: Kami go hit no.
1: Eh, ane buh mana ada office tibi? Bun tadang babu bun lah.
0: Eh, ane beri buh na, ane buh.
1: Eh, ane di mana? Sapi mana buh ah?
0: Atih, wat no nyaku aku bi.
1: Eh, ane di mana?
0: Ah, katiknya.
1: Dia. Adi no.
0: Ah, tih mendingak. Iti nak kau tanya aku tih nak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no ada paling buah na. Ani ngam taban kopis main ngan aku di kopis di mau buah na mu.
0: Bah, bahmu no. Daki mikul mana?
1: Eh, siapa mau kari taban bokon? Tih mau susah tih aku ada pangus guna air paling ngasong tih aku tanya.
0: Bah tih.
1: Tih aku bisa tih. Siapa main dari taban kopis petal na?
0: Bah, tih mau bisa tih. Ani dia kemana tih? Jok tih jadi man ku.
1: Aduh, siapa mau ninggal tih ku tih? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
0: Ate.
1: Oh, tu baru sidi.
0: Tung tiku tih mau ngana? Tung timu ada mukil, lebih kurang sama gitu sebenarnya.
1: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Eh, timu lo lagi eh, mau nak apa mendingan?
0: Ati, sama gitu. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka mansusi, mu mansusi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
1: Eh, deh sama ne.
0: Sama gitu. Mu nengah ikir nano. Polo-polo kan jangan idip kiri ikir nano.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
0: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So nono nyaman kiti ne.
1: Yeah, mu man kan ni aku man kati.
0: Ati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Onyo ni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subanya man sejak pengumuman depnya. Mak gian adah pengumumannya diboken.
1: Alright, pali bau bersama aku Josh Martin dalam episod carta ke 30 minggu itu. Jadi ragu di tempat nomor juja ya. Ialah ni pinggir sebab berani so artis atau itu. Valerie Tiam daraan dari ragu berbentuk bau dengan ragu ada adon dawoi. Jadi dia itu atau ogi yang ngojit. Pokok artis atau databan rentah-rentah bau. Soto kodak cinta aku. So, Des Marcus. Cinta.

Sebenarnya bogok lagi pak jokah kurang undi seingan. Ino ngan nah ogi kada ragu demoti mujul morot pusingan selepas itih do ogi ge kada ada dai mujul pak dai hare sebab oto ngaji dio ragu di tempat menuam ragu demetui dan carta bogok peminat pak undi ada dai bogok. Why? Rabu setepat nomor 4 minggu lepas salaku Kamalia Freddy Thompson. Nomor 9.

0: Carta, lagu Dayak sama DJ Jones.
1: Aku update baru kena pantun.
2: Oh, balai dengan gati boh tadi pantun.
3: Maka cium pagi, kuah jawin.
4: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ berpantun dan konti.
5: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, tu betak buku du.

Jak mai oto bipantun tiap sowa mesti ya brumo suku prami koda dang primo pait leh pantun ingan ino pait leh pakai sina oto bidoyo program live ja oto bipantun dapat ngoji setiap

0: Bulat Pisama.
1: Terima kasih yang teringat lepas ngaji tak kurang pagi ti segmen carta lagu-lagu budaya program dan pakat industri music atau budaya. Terima kasih bogo-bogo ingat ogi ngundi lagu-lagu dan carta itu do noto kerudukan saat episode kali itu. Jadi jaya lagu di tempat melimo, lagu di abu cipta da odop kumpulan di Vipers, lagu di adon joget bujang nami ya. Oleh jadi bau-bau itu atau lagi ngajin ni berita dah fikir dia nuduh atau dadah on tok tapul perusak hidupnya ayo. Oh ni jadi

Kil ni ge, nyaa de kerja jadi pilot toban beron ke destinasi antarabangsa, gaji ya nak ke arang-arang. Pakios aku perusak odop ya toban dadah ke negara luar, selepas sebuah janji upah RM50,000. Ish. Doi mana-mana utung ya. Aku rasa itih memang modoi harapan lah, sebab ku basa dan media sosial yang nang yoti totu akan berdepan dua hukum ko bos lah. Ya. Jadi rata-rata nya ada media sosial nang nyari kerja pilot belon iti idoh setakat sekolah form 5 mesti sekurang-kurangnya degree. Jadi pikir ni ge tu ya sekolah tang-tang je yoran ane nangnya harap duit RM50,000 itu noh iyo mau perusak ke dope mungkin iyo doi pali ke Malaysia lagi ya ha ino atau patut pikir amat-amat bagi anak-anak muda atau disapakan ni amat-amat kau yu dah adon dadah itu mak ingin subah-subah ha cukup nang bahaya. Alright, jadi atau pali bau dengan ragu atau di tempat nulis dan bercipta ada ada penyanyi Tony Peace Band. Itulah temanganmu Dayung Kumang. Nomor 4.

Alright, jadi Nutia Ragu di tapan nomor 4 minggu itu Ragu. So, kumpulan Peace Band bersama dua Tony. Tapan Ragu di Adon Temenganmu Dayung Kumang. Jadi terima kasih Nudu Suing anda bersama doku dan program Carta Lagu-lagu Budaya minggu itu saat episode ke 30. Dua sekira jaya ingat nang mungkin lagi kau dah ingat dah sekian ada kira-kira ke so Josh ni doi mun join atau enggak dalam pagi ti sebenarnya ada dalam pagi ti lagi dasar-dasar si join ku ya sebab ino kurang lagi ada buka kamera pagi ti harap ingat sabar dengan Anita ni animated image lagi di Facebook dah pagi ti pagi ada pagi dah studio sebenarnya ia jangan malu-malu saja. Alright, jadi dalam pagi ti ingat bersama aku noga pukul semangdi Robi dalam pagi ti dua dalam pagi ti aku lagi anenangnya susah sih dari pikiran jauhin ya mungkin dari handsome dalam pagi ti padahal atau beribu dia dalam pagi ti ya atau beribu dengan ragu dan cukup nang popular sebab ragu ini ialah ragu di tempat nomor kudut ya nomor taru. Alright, bersama dengan Zumbu Grinas, Dut Gedut, Guyang Dangdut. Jatuh sama-sama, kita nak di Carta Lagu-Lagu Budaya.

0: Totte Charta Lagubdaya Zama DJ Jones.
1: Aduh.
2: Oi, oh ni dah go hit no.
1: Eh, onde bu mana ada office tibi? Bun, tonang babu bu na.
2: Eh, onde bu na ni bu.
1: Eh, onde di mana no? Sampai mana bu ah?
2: Ati, wat no nyaku ko bi.
1: Eh, onde di mana no?
2: Nah, katiknya.
1: Dia. Audi no.
2: Ah, ti mendinga. Iti nak kau tanda kau ti nak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no ada paling buah na. Ani ngam taban ke office mah ingat ni office ni mau buah na emu.
2: Bah, muno nak kimi kau mana?
1: Eh, siapa muka di taban bokon? Ti mau susah tak kau pangus guna ada paling ngasong tak kau tane?
2: Ati.
1: Tak kau bisa tak? Siapa yang dari taban kau kispetal na?
2: Bah, tiap mula bisa tak? Ani dah kemana tiap jok ti ya kiman kau?
1: Aduh, siapa mau ingat aku ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
2: Ati.
1: Oh, tu baru sidi.
2: Tung tiku ti mau ngana? Tung timu nak mukil, tapi kurang sama gitu sebenarnya.
1: Kiki sama, mana ingat tiku sushi, pengumuman Jepun.
2: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Timu no lagi mau nak apa mu nak?
2: Ati sama gitu. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka mansusi, mu mansusi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
1: Ada yang sama ne?
2: Sama, gaya pun nengah ikir tano. Polo-polo kan jangan idip kiri nengah tano.
1: Muti mak ngalah pengumuman ko.
2: Iti pengumuman cidi deh bang mu. So nona nyaman kiti ne.
1: Yeah, pengumuman kan ni aku man kati.
2: Hati. Yo. Guru nyak ni.
3: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bigadu pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman de.

0: Kids mo ang radyo paling popular di YFM Deo. Charta, lagu-lagu Deo.
1: Iya, bersama Dr. Kucus Maltin dan pagi ini program Carta Lagu-Lagu Budaya hingga pukul 9 di pagi. Ngajit lagu-lagu dan mau ingat ngundi dan tipu ni minggu ini. Ya, makamut serpas titik ingat boleh ngundi lagu-lagu dan Carta dan Masa Adin Aluk suku peruah dan Facebook. Jadi sabar ya. Pukul 9 di lalu tiap ruah dan Facebook ya. Hingga boleh ngundi. Start, klik like saja. Klik ke bokon. Klik like saja. Mak nak ini gambar love kah? Gambar thumbs up kah? Nika ingin reply ya, ingin klik like si je, marobi-robi. Alright, ino cara ingin ngundi lagu-lagu dengan saat nota kedudukan carta saat episode Minggu Bau. Alright, jadi ingin atau di saat masa aja atau sama-sama ngajit lagu di tempat nomor
2: naib juara.
1: Naib juara atau dang pagi ni, bersama dengan Tony Spoci. Jadi lagu dan seraru gaon ya, dan pagi ni gaon-gaon ya, mak susah tin.

Alright, jadi nanti ragu di tempat Nep Juara Tersahan Minggu itu seluruh tahunnya sepoji tempat ragu dalam selalu gaon. Jadi dalam pagi itu ya, atau sama dengan segmen carta lagu-lagu budaya saat episode kita 20 mau 20 minggu tiap carta atau dalam sawah 2026 itu adalah minggu di sebungas sebulan Mei sawah 2026 supaya dalam kira 5 bulan Mei 4 bulan lagi jadi atau di ke sawah 2027 jadi ini lebih hanya soal dan soal 2026 itu mungkin bogo ya mungkin lagi kada ingat masih lagi karik identiti ngan itu yang di so pikir ada cukup nang kona krakal tu pakai segera atau krakal ada program carta titik sekian umbu ke sebab identiti itu yang di koyo pakai tu odaknya apuan nang osanuti munti ino identiti alright jadi tolek krakal tu paksa krakal ada program podcast lah nur bokon osi de berminat tolek jadi tetamu krakal pasal identiti itu mak komut boleh direct message aku ataupun ingin boleh email kah honi kah WhatsApp kah ingin boleh nang oh kurang ada suara ada program podcast mu atau kerakal pasal identiti alright nah ku kajon dengan alright dalam program carta minggu itu memang cukup nang bogo ragu-ragu de berubah kedudukannya satu kada ragu serugaan di titik ya sekitar minggu lepas di depan musmo minggu itu ia berjakil terus ke depan nomor 2 itu memang di so tanda pikiran dan bogok peminat-peminat ragu-ragu budaya di sopakan ini support ya ragu-ragu budaya sebab sekiranya dengan support program di mana ataupun ragu di mana osir lagi jadi sama-sama lah atau support lah artis-artis atau budaya alright jadi dalam pagi itu atau ini enggak kedudukan carta atau jadi jatuh sama-sama dia ninggal ragu atau di tempat nomor ni atau dalam minggu itu ragu di buat taban dua naan artis atau budaya itu dah cukup nang popular masa adin jatuh sama-sama ngojit ragu dan seterusnya dalam pagi itu ragu juara atau dalam minggu itu.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan
1: apa. Okay.
0: Sebab bogo game dan mana yang mau sebab nak agak dah ngit anak buat yang meninggal handphone nanti, meninggal main game ni. Yang pernah tewas pernah sian nanti. Atih pengobat guru-guru dia dapat nang nanti di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai buat di poli guru dia dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengkarati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu ponai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Ah, ti kudu jam. Jadi ti mesti dia buat kontrol. Buat dia buat kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi tiak. Nah kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi itu nyaman Nadina handphone selain punya nyaman Nadina.
1: Cegu Raymond Bihud.
2: Terima kasih ingat bersama koi dan pilot Nas Charlton lagu-lagu Melayu. Aku Captain Jones dan penolongku Captain James tambah dengan Majid lagu-lagu dan Charlton ini. Saat tanda terima kasih kami peluang dengan saat undi lagu-lagu dan carta itu. Gaya undi lagu-lagu dan carta itu dari sama kodak carta lagu-lagu dipukul. Ingan obomitia dan rakit nuna gaya-gaya undi itu saat undi ingan tak penutu kedudukan lagu-lagu dan carta setiap minggu. Namun ni, bipikil dia benar-benar ni dia ingan klik asal ingan daipuan sikian dingan-dingan atau nyaan guru sinok ingan. Nama dua, odi ke Facebook rasmi YFM Bedoyo. Nama taru, kalik lagu-lagu teraan dengan undi. Nama empat, asal ingin mutapun, klik like dari buah aton lagu ino. Asal buah, tanya sebab ingin mulai dua dengan saat pilih lagu-lagu dan uluk carta lagu Bedoyo. Pak Natungnya, makin odi di komen do. Terima kasih sebab ingin bersama rekoi dalam program carta lagu-lagu Bedoyo.

Alright, jadi balik lagi bersama aku Josh Malti dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya Inoh Jaya yang menguji top 10 Carta atau saat episode kita 20 minggu ini. Dua taniah nudu lagu ngunci cinta Chris Wooden Gun bersama dua Ellen Kayan demo dua minggu itu ya jadi juara saat sewa itu ya. Jadi supiah dom dua sidor lagi gelar juara tak boleh berdapat lagi di pentas ACLB ya. Alright, jadi ino kedudukan top 10 carta atau saat minggu itu ja terpali-pali ngojit recap kedudukan carta atau saat minggu itu ya. Sayang, cinta kajok di depan nomor semong Valentine LS.

acara ragu-ragu di Selamat. Rindu-rindu sayang Division Ocean. Agogo, Yang Senuh, Patrick Debeng, masih lagi.

Malaysia di masih lagi selamat dan minggu itu jawab minggu dip ya. Hasilan dia suka ngundi lagu itu ngundi ya Mak Kemut. Ya nasib sama juga dua penyanyi itu. Beethoven nak buat asongku. Lagu dia mutik konang-konang si Jenny dengan dolek dengan ngundi ya. Alright, jadi Watino kedudukan recap carta atau saat minggu itu ragu di top 10, Watino ragu di selamat. Carta laku bidayu, evolusi musik otom. Ya pada lagi ya dan pagi itu atau mau noga penubuhan program carta atau saat minggu itu ya. Jadi dalam minggu itu atau lagi pencalonan ragu bau dan carta Pak Gidi ini kurang ada juga terima kasih nudu saingan saja ni jam jaya aku gigi moyap sit dalam pagi itu sebab join di handsome dalam pagi itu padahal minggu bau mungkin handsome lagi no boleh lah aku show join ko jadi dalam minggu itu aku juga terima kasih nudu saingan mengundi dan tipu ni minggu itu Mak Kemut dah lagi dumaningan notu kedudukan carta atau saat minggu bau jadi terima kasih nudu saingan the Facebook YFM Bidaya dalam pagi itu sorry aku deku dapat de bahasa messagingan dalam pagi itu ada hal aku tetap bahasa selepas itu aku bahasa di office lah ya dua Mak Kemut ke ngundi lagu-lagu dan carta. Alright, jadi no kata berdapat minggu bau nanti aku jesmatin bye-bye nudu saingan aku supaya ingan dengan pencalonan bau itu ragu dan berubah sekepulan challenger no kata berdapat.

0: pengalaman adepta untuk penyepuan nga penerang yang negara dikirta dalam segmen yang nga diaren sok pukor prii isan-isan neng pukor semangdua yang nanu YFM Bidaya Gerak Bisama.
1: Okey, jadi jam tadi setelah malam bertaruh pro 2 minit lepas pukor simang di isan-isan ya. Jadi kita sudah jatam kau sama-sama kedengar program carta lagu berdaya siaran ulangan sama dengan penerbit George Martin. Okey, jadi kita masih setengah jam menyatap sama di dalam segmen yang dengan diaren tadi isan-isan Anwati. Jadi tetap jodohnya pramenta kareti ragu so Creedence Clearwater Revival. Ragu, I didn't have you ever seen the rain.

0: Okay, ragu terutama kepada Alan ragu ada dan gerongan pi Jawa Ondo ya. Okay, jadi kita madu perni minit tinggal bersama di dalam segmen yang tengah ada tadi isan-isan noti. Okay, jadi kembali kita tinggal di Bandar Raya Kuching gaya nota cukup manis ya. Pak bukan ni dah sebetulnya manis pak berjerabu. Jadi gaya nu madu nanti cukup peras. Jadi barata di deh tan ke yang paras kurang naik aktiviti di sapa ya. Jadi menaga atau doga bitayan ke beda seraru nok pinadud ngata beda perenggenan ta sen kreang nang sentiasa terhidrat ya. Adu-adu cukup piin derma perenggenan ta. Okey, jadi menaga Kuching sebetulnya rekod IPU pangkat indeks pencemaran udara di takah desehat ya. Jadi Kuching merekod IPU 155 anuati. Jadi ia na barata lebih sehingga barata di biar sengkiran nang masalah perenggenan ta lebih sehingga barata di biar anda asma apakah nyingok kah ani kah kami bisa kami tak ruah pakai tutu unduk nga beba ya. Okey, jadi anda nisit penerang pasar gaya anota.
1: Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begut susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepok uduh adi udah seu sok beda germin. Kadah sebarang teran tederko dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras. Ngurang kerja pengenai di sepa. Kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so KE di RTM.

0: penipuan na penerang ye negara pikirta dalam segmen ye ngan diaren sok pukor pri isan-isan neg pukor semendua ye nanu YFM Bidaya gerak bersama.
1: Okey, jadi jam tadi seterama dendam my minute tinggal dengan pukor semang dua you nando ya. Jadi dengan nak tambah neka penerbangan program tak ia nak segmen ia dengan di arin tak. Terima kasih ke Soprek di penyagi Soprek bersama dengan aku standar taruh jam tejah ya. Jadi harap Soprek meraman dengan pemain ragu Adi mukodok main ia nak Soprek. Okey, jadi ngapukur semang dua tu atas sama-sama dapat kedengar program di drama pembinyo kayan bersama ngah pengarut nami di Miri FM ke program di drama pembinyo berdaya dapat doga kedengar ingat ngapukur 6 sengah main note di drama segmen ngancang peta. Okey, ragus kasih so DJ Avian Soprek di isan-isanan note Marian.

0: Radio Kaya Miri FM.
1: Ya, teman-teman pilihan naik kami Radio Kaya dan Miri FM atas nama segmen Ngelarah Ngelodin Hapan. Aku usun aku ngepijidin naik lo atang ngepukala 6 lebih. Ya, atang ngepukala telak lebih. Tak lama karena hujung minggu ni.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Ia saya kena menentuk lim hekrani hek nah 5 minit lalu pukul 22:22 saya kena menekelok aleng lebu biji di naik kami dalam maklarah telok dok nama ni saya ada bulan saya piang nak hitama dalam jualan saya paan ngejelo hadui alang anda telok nah. Ya bunga serawan murip jemang hak bawang bawang ayak lebak masyak hina uku ube melok barang atang napeji kesok dahyak ya anan ya anah patun awana telok neng apelasan maweh kelok dang atang napeji dahina kamek talam meklarah tamah beladua ni. Dalam maklarah tamah tak duk nama saya ada bulan saya tak menahang telok lang hipun nak do kerana nak doa ni ya hino awan nak telok perame ada kerana nak telok ngedo ni macam tau katang kui PJD nak kelok kena kelok dengan barah hino lasan awan nak kelok ngelarah ujung minggu ni
2: panopiwe.

0: Alang Te Habaram Dahin Belaga Paanlah Peji Dahin Radio Ta'am.
1: Ya, jarok ke telok pindah jarok ke peji kelok peji dah ya ke datang lebu peji dah kita lama kelah telok ujung amigo ni kelok sang nyue pantun kuit dang loka dah ina kelok abara mata lega bal hino awan kelok te sayu lim ka kita mah peji tak lama kesut anu program tam do nama ni gak tak saya ado bulan saya pukul la berdua jonang pia peji ngirang do ndah alangaya wan ana pukul jing do tama pia peji ngirang dengar alang anda pahamu mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur wana anda pukul G 15 minit dengan doi tamah peji dalam dahok tamah doa ni kena kalau lebat-lebat tangga belubu tangi atang nak kata dahok tejo dahok tamah doa ni ji dahok alang malay dahin kena dahok anda pelahu dan anda telok bara mana dah anak telok ala dah anak tam nyam tabin bea ni jam tejo naan-naan gi aran kata tak lama dahun tamah kayan. Jangan milih nunok tua, meninok tua umaru kayan ka, sen hadu dan ngebara dahum tih hati jauh dahuk tamak dua ni. Pena pedong hitam kayan, putung batang umaru, jangan dahun tamak piah. Okey, mentolak lima pukul uji junang, datangan pukul uji 45 dalam ringah keliah, pukul dua lebih dalam program ke hadar sertam. Dua ni dalam sejarah, pukul dua junang, empat hitam peji dalam mendengah usun tanah pukul dua 45 minit lebih. Empat hitam mutama dalam nampak kedua, tam lebih ni pukul tolak lebih dalam segmen PDK peji di Hena Kelom. Ya, mitam lim, nunan hitam peji tak lama kesut anak program tam. Alhamdulillah Allah, beluak do nama ni gak te saya ada bulan saya dalam segmen ngelarah ngeluan din hapan, radio kayaan ngep ji itam.

Yalah ku tak lama ju alang ngan palat man tak boleh mai kena hani tak lama kerah taman nun ana palhu man kelok alang ngan lebuh peji dah ya kai tak lama kerah sama ujung minggu ni dengah man tak boleh alang ngan tak utara dalai Sarawak kena apa na dena tak lama kerah tam ujung minggu ni nun ana palhu man hari ni tak lama ju lansa hajo kemang SMS for Fred saya kena babi na peji dah nerdo kai Amir FM God bless kena ngiam apa an kena ngiam matoh do kena ngiam dah matoh do tam dan ni deh napa an ngatalo deh ni kena hepun nak do lang yang sayu lahu maneka SMS Fred alam Clara deh nak dang bara manino adalah awam te kerane dahin nasa dah dona kata dah hot jauh dah hot telok ngedah ni apa teman hangat telok alang jenjam apa alang mari yang peji dahin telok doa ni pantun buka alasan telok ngedah ni deh peji dah ya kena bunga serawan jam kalau kena bunga serawan anan lah udang jadi ji batang ayak apa nan telok petua dak doa ni ya kena bunga serawan tak lama dah untam makayan ji aran bunga alang jandang akado dalam murip kue. Dahin bunga serawan murip aja mengah bawang kena bawang kurinta makayan bawang kurinta makayan lang doo kena pegung bawang ni na te hunge atak atak lang peleng jadi takung jadi bawang ayak ayak padat anana jadi bawang macam tok na bakun bawang bakun kentam. Ya, tak menang tak lagi pun aran uku ube ujung minggu ni tak ji aran uku nak langpaan dan jandang akan dolim ke uku ube tak pergi hak be puji Tuhan uli pala Tuhan dahin sen hado atang na peji itam pekelanya teki sok peji dah ya ke beladuan ni. Okey man telok lim hanuna na palahu hina apa na telok te asan hado do ni nun na kelia ha kelo ujung mi ku ni melo ha amin te penhang tok ngi ka menyenang TV te menhang tok le ka mapano te ngelia tak lama tuan dari pa hiking te ku rindah ha akran ni te ku rindah kayan de hiking ah jan tak lama tahun-tahun orang putih hiking ah kisto ngelanyat kelo lim ah. Teman hang telok lang te kumana bahe dehin na panak-panak telok kelok da ngabara te da gabar karikatur DJ Tinan. So kena man na kelok lang meja usu tak lama klarah puji dehin na kami redo kayan berdoa doa ni Yesus na alan kena jirin baya duet dehin na tujuh layang.

ลีวานาดอกายานกันจุลิจงานเนี่ยอันสันฮาโดกลอลังเตะพจีได้ค่ะงาดอนี้ช่างปะบงเดนดวลองดาเป็นยีตามรังหูลวนี้อลังไงตุลาดังหัตละมาโปรแกรมในนามวยบิรามีอลังสังันดานาดาเลอาซาปะกุยันบลากะให้ที่โปรแกรม RTM ในนามวยบิรามีเห็นลาหูแต่ดานาโปรแกรมอากริคอปสุงไออาซาปอลังไงติดาM5 code alang sanga nama na 20 je tanggal 23 ado bulan kungio lebak da agensi di na jabatan upis-upis perintah alang api bagi na hadui putula bara taguanan adahin na kalau pelahu sang ana pahani dehin penyanyi malam dok nam menjam tok na penyanyi Rosiana Urai lahu joli jengan Rosina Bilong dehin na itama pelahu sang dang hinang penyanyi Wat Rock men behda hiwan dehin Rosi Mila menabidayo dehin asan hadu kalau alang minat dah anak-anak ok petangan dah ala dah jam dehin ni pekali dah kesape tak ji anak ok telo Andrea nanyi Robert dah kesape teguana lahu mor 22 aduman dehin aku yuk teman hang telo alang ikam jam dehin jangan sabar ngua kurin ha de pengap nyanyi lang kelo minat tiga bramawat te lim atang dalam program manan malam 22 adu bulan dehin tak lim ke kami na mini studio tuguanan dehin kami pelahu sang na dho bara putung station etnik radio alang te ida RTM tuguanan lahu dehin lahu hateka manbe hadui dah na majlis berjadi dah na mai station pertanian Sungai Asap alang mariang alang kenana JKR win hadui au anna jadi lebat an to kalang dang apa ni tama kerana na bangu atang teguanan kena hadang prame lahu ita malang te talama dalih asap talama program alang anan hari man 20 je tang 23 do bulan saya ane ya ane je lagu hiwan ya tagang tagang sulu Kenneth Olivia John

0: Ya, tangan sulu hekan selebih azor. Jauh nama na telok yang dengar hawa na telok lah ngak na peci di hekna kamek talam maklarah tam. Macam tu ke tangkui peci di hekna telok beladoa ni hak nak nuna hadui. Na program langan telok na ujang minggu ni teman hangat telok langi kamar ting liaha awang. Pipaan ni tu kita jauh keselamatan na minapa dalai tamah patru ngak dahin do lang lasu. Macam tu nak mana kamek anang tak talam adalah miri. Itulah do mahpun kena nak lisun ya pedong hinang tak palahu temabun hematan tak hanit de pan lapat jo kesamatan kena tamat dang na hadui ha awang tanati kanya hui nak mana telok lang hipun age halang haja aja nak marung de hin judo alang lasu kerane hui nak man telok lang hipun nak kena pikam sang te pano ha awang pana pano talam tuan hiking nunan te ngelia hujung migu te bale manhang telok lang kamlo telama minang TV te bale manhang telok lang ikam te kuma bahe grid ha amin telok wit hipun jaka alang sayu doa ni hujung migu. Dahin dudengah hamba nak telok lang tak talam madalih serike. Aduh ni nah do kedua program Sarawak ku sayang nah serike. Dahin nak do ni pelahu nah premier tama Sarawak peji press walk peji dahin dah kunan bangu tugu mutam do lang kedua dahna program Sarawak ku sayang alang nah serike hangunan ni. Ya dudengah hamba telok lang tak serike. Dengar tengah bara dengar mana kami Facebook radio kaya Amira FM ala tam jam dan program malang anda kalau namu tamat do kedua ane tu pat gu dan program SKS weekend ne
1: panopiwe pedah te alanan plihe sayu asen timah lale kalau men radio

0: Alang Pe Habaram Dahin Belaga Paanah Peji Dahin Radio Tam.
1: Melu pesuk dengan kelo harinta bakeh ta anak ta melu pesuk dengan kelo harinta bakeh ta anak ta okayan hino petelok te tebeleng melok ho maru te kebun ka tebeleng halam daleh ni laho terok limpalang jam jarun ini darah lanan ni pagak nu ni atong hungai hudik ti ngibau ketek bina darah tagak ni ke lasu landau te pelisun jerbu unai jarun ini laho alam daleh ni jenurai ke hudik ti laho jadi aku ini dah hok nune hitung pehitung dam lim hau lubang amin hau laong lagi alang doh termasuk laho dalam alang doan rumah tua kapung JKK lebih laan mendelo JKK keselamatan abin kukuma nunan darana utaga nune tek tuana kemungkinan tutung apui abin hanunan aku ngena pehitok telok lim ja mengan ada langkah bersedia ja musibah tutung am berlaku te amin telok te umaru telok abin nina daven alang terus terus ngayan manhas pun taman hinan teman unak jadi dah ane hitung nangan telok pehitok telok ja telok am tetung bayi tu ah, kalau alang nak kanan ada api panguapui, ibu pakai gas, ibu pakai api kayo, nerepa alang nyabat ubat hamuk, ja maram nak, oh kalau na kuman kalau dia ram api gas, api kayo lah oh, nerepa alang nyabat ubat hamuk, ja melok bat hamok teh tengah van alang amalai teh tutung teh gasak ke ha nerepa alang na jako mang masau nang jako tung-tung tua sebarang tua dalam parit tujung urok abin melai yuk unang jako ni tengelat abin urok itu urok megang lanjurin ini menandok nangan telok mentelok lang duan taya kalau ha gereja te kaya hawah te pasta ga te nang mayak ja kalau nangan jemaat ha gereja marung hitam pia-pia mengan ja musibah tutung ni am jadi te kemaru te amin kelok menanda huk mentelok sebayang tam laho hajaka na kurin Tuhan na naik kabun geriusan langkah jarun ini agak temen nak dan jaga nugan kan nih agak nore nune bi pejan lan pedau bayan ni kalau dah lasu dia kena suhu utai bau kanan awin tok usun tanah ni utai pebaloi alah lali lasu bagi urip bayan ni jadi nak jilap dah hukman telok lim lebih atas lemengan berhati-hati jaga-jaga ja tokan ni yang berlaku ha te uma telok
2: iya mi tam lima no na tama pia peji ngaria ngai dahun hari telok pemanca nawan luha de pi hito kita ngerwa te do alangga taga ane talam madalah macam tok nak talam madalah miri ni tolak lahan lasu talam maji dua doa ni pan hito kita jawab pui menapal hu pun pun pui elektrik talam mamintam pan lawat

Iya dia nyalam dia lebang lagu duet dalam ini dahin has be manitam alang kita mampuji di hari natal alang ngan lebo live Facebook Radio Kaya MRFM so kena mana kalau alang maju su puji dahyaka pula doa ni tak lama karah tamu jong migu ya sayu ngelarah jong migu mana Francis Ancis ya saya kena awin tak puji dahin kami alang teh Arti Amiri dan pelahu man meju lansah ngap deh ya saya uji marin di jauh kena saya kena deh saya ngelarah hujung minggu lahu man lima kelok dan hadu man nabut wan saya bulat do DJ kena lasu do kalau hakem muka ini deh selamat hujung minggu deh salam age pahu tama kayan kena amin saya kena pakai tama pak nama age dalam keligama asina ya nunana pelahu mandaharina telok John mangata mandemine kalang teh miri ya sayu ngado DJ kena ya sayu ngado lahu man kelok lima John mang tamandemine tak lama kelarah pejidin kami jan hado man telok lang teh awang dalah lang pejidin kami radio kayan ngado ani sayu kena pabin paan pejidin kami din jan hado ya sayu ngelarah hujung minggu man John ngo Kelvin ding ngakitan uban Paulus Joke Wan Jawan Nunan Pahu Korintus Leban tak lama kerah peji di Redokan RFM Rita Lawrence Nunan Tengah Men Kelok Lem kinah tak lama kerah lang sayu jan hadu men lim 6,000 hui kalau bake mari yang Facebook Nurepa Pes Radio Kayan awin tak lama Facebook kalau ulalo deh uti pade dehin kami nangwa PS Radio Kayan lang mariang dehin kinah ala tamak dang peji petuat dalam kelarahan troklim ya hin awan nan trok TKK ujung minggu ani lamat jo keselamatan nunan palhu pengumuman trok dehin awan dale awan trok TKK ya menjam tok kurilangku lang kenalian ngau lang ke mak lebang TKK.

0: Iya, Pak. Nah, macam tu ke kurin lagu lah kena lianggau nali bangat TKK. Ya, tak mana hangat telok langat TKK ujung minggu ni membuat jaran nak kena telok. Di musang menuma nah hadui hak wangat tanah. Ya, sen hado nah kata hada hok tejo dah hok tama doni. Saya nak menarik telok kita nuban alang uatang nah kata tejo dahun telok kaya nah doa ni.
1: Ayo, yo nah lasu lando jaru nani. Pedung kete tu ata.
2: Jandang kanya-kanya biata ni. Vitaminan umegang lah. Ini ata.
1: Ata alam taki pa kete tu aga lasu daun ini.
2: Jandang selawan kete taga ni.
0: Biar tam laban age tegu taga. Dahau halaman ni neman Radio Kayan Miri FM. Iyalah. Okay, ya dui atak tua lebak-lebak. Ya, sen dui atak mi lalek pegiang. Ya, atak tua tilangnya sayur.

0: alang te habaram dahin belaga paanlah peji dahin radio taam.
1: Iya anak kumaru kan lagu anak-anak narosiana urai manitam itama peji tak lama karah tam tanya nang atik joh kyo layando tak lama daletam Sarawak mana doh ni atang do lima tak lama tusuk doh heta manya nang atik joh doh petok atik joh kyo layando tak lama daletam Sarawak hina anabara nari doh ni heti saya do bulan atang do lima pelupat do bulan saya darah tusuk doh nangyo jinunusan tangga mana jihma atang malam dahin gahan kesudo hena angiok man 24 atang 35 derja Celsius dahin kinah tam hitok lim tek joh kiok layando tak lama dale kuri-kurin anto kalang perlu entam hitok alang melai tua macam tok nak tunggu daulah su seutama dui atak tua lebak ya asal nak telok pengah telok megang ba tua telok dui nak dahin mejat nah hadri awang tanah awang uma hui nak teguh do o beluak do nerpa un negrang nuna na pelahu manan telok alang januno sayu ageh tam kinah tam kanya nah hadri awang uma ya pake daun alang muhak alang nyepi dahin daun alang hip alang nyepalah terang san telok pakai daun alang nyepalah pun alah nak pitam apin pedung daun-daun alang menjam tok nak warna pitam ni deng na itam ti lasu dahin mana telok lim daun lasu san san sekali melaka dah anak telok melok dapat alam kereta mina petelo pukurip ikon nat alam kereta tamte mina petelo te jaki abin de kena do lasu de hen megang none de hen te jo age abi tada ita ma hepun gas rok haba ita ma prah kohong de hen padong ita ma januno tenang ikel tam plemana ita melelae ita mele jemuah lam ong tam daripa ikam sengnuta dahin anit tam la tam ne megang abla dahin tam denikam ne mumah dahin na padong itam haga na mele najan sin la tam andrepa pakan tudak tam dahin usu tam mele najan na jadi anan he na pa bitok tam lim te tok tok alang perlu entam hitok tugu tam patrunga dahin do alang lasu nune
2: panopiwe

0: O itam alang peha baram dahin belaga paan nak beji dahin radio tam.
1: Tips paan mageh jaka daw taga. Tangan dui atak tua, manglale dui atak kefen, atak bisa nurepa atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluah, mengtusahna senaman alang bahat, dahin manglale darah gak tan lasu daw. Awi batungka telapau lasu, tena ilo ngavan alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepa dangduh japah ngam batungka.

0: Alang Pe Habaram Dahin Belagah Paanah Beji Dahin Radio Ta'am.
1: Iya, tak lama Clara Haji dahin rojo kaya nak ngua doa ni. Mana telok lang tak lama pasar-pasar yang kucing serian semarahan unduk bau. Jangan hadu man telok lang teha beluar dalam Sarawak hak muka oyak dalat. Lawas limbang miri bintulu. Man telok lang teha pasar rasa belaga hak long lama dahin marudi. Ya, nendengah hak telok kerana jangan hadu man telok lang teha Sri Aman. Nyenang membe ada barat di Jokyo layan do dalam adalah tamas Sarawak kawin kena nak do lesu jima ni di te lima ya tiha serian semarahan kucing bintulu di hene Sri Aman dahin na perlu awan-awan alang jak dalam bahagian alang jak ane beto kala pan lawat tejo do lasu kerane. Okey, so kena man telok lima sana do tejo dah telok ngadani ha te o ak te ha Facebook Radio Kaya anak Miri FM penting riang lagu. Alang kenaan i juat nyipa alang kuma anak. Eta ngeriang lagu retro tama kayan ngedone.

Ayan, cerita dalam lagu anak-anak ni dua tanya Pak Alangku ma anak melimita melang arana anak berdoa ni benci dahyak dan melita merana kelang uaya umur atau telo badok umur itam anak pejidin taman hinana telo ngadone sekenap abin pejidin kami dalam maklarah ujung minggu. Okay, mantelo alang ngetek pes di HPS Radio Kayan di dalam Facebook HPS Radio Kayan. Ate dah alang pihak antam tumun ngerua atau lama dah hontam kayan nak doa ni alang antam api menanggi dah hontam kayan ni tak jo hadui alang antam na. Okay, dah awak ni ha, najid dah awak alang meli, ni hak ti nyipi. Tak balik menitam kayan magi nak nyipi, tak balik menitam kayan ngak magi nak nyipi, tak has ujung nak. Tak dua kata dah awak gak tak jauh dah awak tam dua ni, alang pakai dah awak nyipi, yak ti nyipi ilianan meli nak biang. Alang kedua hana nyipi ilianan meli nak biang. Ya, anan hana dua kata dah awak tak jauh dah awak tam ada ni, alang api. Dalam tuntah makayan nyipi dahin nyipi ya so kena men kelok leng maju su dalam mengkarah tamak doa ni nunan pelahu men harin telok kita nuban alang nak kata dahok dejo dahok doa ni nyipi deh ok kepang lepo kak nan pak akem kena usik darah nak turun kena aneh ya nah dahok alang ni men harin tamak kita nuban pakai dahok nyipi ya so kena men kelok leng maju su dalam mengkarah tam kena kelok dah ngateng nah kata dahok tejoh ada utama dua ni nyipi dahin nyipi hari dua kayaan Mira FM ngabji tam.

0: Ayaw! Oh, awiha lang anukun tua, wayalam amin na nidu. Mang chaslifon ka tungtong nunan. Mang lale-lale hapan ngili ah game. Una di sekolah ka du, awi to bungok bua tua caja tinan. Nasi kejam ka home case tutung jaru na nidu.
1: Apui, tegu nak dook nak dang jadi bakeh tam, te nak ayak nak dang jadi bunuh tam. Pihak-pihak tam lawa tak joh tusah tutung. Dahok halaman ni, Neiman Radio Kayan Miri FM. Ia tak menyenang tak joh tusah halasu kita nak dah tak lama dalam Malaysia yang 25. Bi tak lama dalam Taman Sarawak yang ada barat tak 22 tejak lasu daripada hak nutung kita nak dah tak lama dalam Taman Sarawak. Dahin 5 kuasaan tak lama Sarawak yang ada hipun hukah asap tak lama di alang jana sayu men age. Anak-anak dahok barang ni mana jabatan dalam sekitar tak joh asap tak lama di daripada IPU tak lama dari Taman Sarawak dihin hukah awan dalam kita dah hipun tejak bela arti nak tejak bela ni ha nah kluna dalam nutung kita dah tak lama dari Taman Malaysia ni ya nah 25 dahin tak lama dari Taman Sarawak sendiri ya nah menukah nanti 22 tejak bela kita dah ya pak lawat tejo hadir lang tamna dahin ni ya nah do lang lasu paan hitok tejo keselamatan tam lahu tak lama dale. Ini lagu langku mak hudok pakaian ya kajar hudok kurintah makaian. Sayang lara hujung minggu.

0: Yang saya tak telah melagu hodok pakaian kan awan jiu mana tolak lem dah ini sebab nak mana hari nak tolak lang te bara do dah awan dah lok teh dalat ana bara usan ya sebab nak mana hari nak tolak susulia ulau lang datang dang pahani dintam lem bara dengah mana dah awan nak te yang saya yang lara hujung minggu mana tolak lang teh dalat kena usan ularo kerana biar kami lang teh miri tulak lana lasu doa kerana ya.
1: Itam amte lempeng sebayang ngawin itam merasa itam kelunan salah am sayu kenap am nasayu kenap dahin jiji itam amdang masih dahal ho dahabeh awin itam sendiri pa amipun cukup lah ho itam melengyak kenap alamah neman ibuk keperluan lebah batu utang musyaha tidak Tuhan maka kenap ngiyokirah batung sangai itam legak halang pesak iblis nonana halang jadi teorip isau ihang yohan noh laona atang ihat juan atau bumabat hap sulung na man harin na daok ihati Yakub malam karim klesing tulan 25 jawab dobita tahun 34 mata meninandi urip isau netasa kate abin kenan kenap na ngiyoh batong na usia ngiyoh daun Tuhan alam.

Iyan cerita dalam lagu anak masih kelengkenan Alex Lihan Manitam Lim. Ya ni dah barang mana tak lima dalam program malang antama pahamu tak pukul pada 5 minit lebih ni. Ya di program peji pelamana peji dahin hari ni telah encik awang ili pengurusi reunion dina alumni SMK Balaga mentelok alang sekolah dalam maduman perlebitan saya putelok tang dumana perlebitan saya perlu saya anak-anak terbuka dah hok telok peji dahin kami radio kayan Media FM lebih ni dalam program peji pelamana. Ya mentrak lang baju su. Saya kena aman telok lang teh aku siang halang pejirin naik kami. Tak lama kelarah tam. Beladoa ni teh manhang telok alang kau hang ni bang. Saya kena abin teh manhang telok alang teh pejirin naik kami kede-kede dah harin telok kena. Alang pejirin naik kami tak lama kelarah tam beladoa ni gara yang ada hun naik kayan. Hina utawan telok teh padawan ke kota Semarahan ke batok tusu ke batok saya ke saya kena mana kalau orang teh pas raya kucing pianginah dengar sayu tak lama kelarah telok ngadua ni dahin kena hani ngeri yang ngeji lagu kayaan alang kenan Rosiana ora lagu tak lama jo alang pala tani kena telok pahani lim tak lama kelarah telok berdoa ni aku jam telok kuman ngelarah berdoa ni lagu ni pala tak pedas sayu ngelarah sayu

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

0: Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ayah kena hai ta mahani lima ngeriang lagu-lagu la ana pamo jarun na telok ngarah hablu wado dok nama ni asen hado hendak kayang hendak anu telok te ujung migo ni te manhang telok alang te pano ngeliah hai talam tuan ndorepa te manhang telok lagi kama melok telam amin nyenang TV ndorepa nyenang drama lang ana telok minat ujung migo ni ndorepa ujung migo ni telok te musang pejini dah kelona lang telok nyalam ndorepa dah panak dah amin ta mati kuman ha bahe teng larah jaki mentrok lang majusu pejedah ya kita lama kelarah telok belah dunia so kenap ayak mentrok lim majusu tua kalau aku ngiyok atik manhang telok lang lebak mentrok melok telok mamin aku dia kujung mikuan ya. Okey, minta melim tak lama kelarah pejedah naik kami hari do kaya na Miri FM. Pecik Hajaki telah mendengar ngeriang dahun dan timbalan Menteri Perdagangan dan Komoditi dengan pihak alim kalang ahli Parlimen Seri K, Datuk Sri Huang Tiong Si Si Li, Si Tebara Seri K, ayak dan jadi Hub Agro ini yang namanya Hadiluma pakai teknologi mariang alat dan miat hukah kadalang ngedeng anusang dalam dalih dalam tengah alat deng menjana ekonomi awan-awan langit dalam dalih lirin. Dahi dengwa dua nanti cok ekonomi dalam Malaysia anda barat temu deng putula tokalang peju. Dahin anda barat minapa usuntana patronga adahin ju ekonomi alang jana tatu kerane. Ni adahun Menteri Kewangan Kedua Datuk Sri Amir Hamzah Azizan Tebara ekonomi dalam Malaysia anabara peju teng 5.4% dalam telok bulan lang guna loh dalam madu mana ni mawi hinang nak tokana nate bara peju 5.1% dalam bulan derpa suku kedua dalam madu mana ni. Kita menyenang putung duman te empat suku nah hati dalam ji suku hati te telok bulan. Dehin rati nak mutam bulan 6 mutam suku kedua dalam duman ni anabara ekonomi Malaysia peju atang 5.1% rati nak petula te ju alang sayu udi alang sayu tak alam ano ekonomi dalih tam. Pecah pencidin na kami.
2: Baik, Kak Bani penyut. Hinak kat tainan.
3: Aku ikan epan net. Itu lim ke pahabong tini ni. Hinak pekat tes kah?
2: Bah, urok nun eh melek nan.
3: Jankah urok nun tak ke ok menjam tok na abek, situn, dahin kulat ok nunan?
2: Nyot, nyot, nyot. Hini nerim. Inang imbek kana mang malak bek kana nalam baku nanan masih ketakut kelunan sang temetat na menika ya.
3: Sayuka, jinu nak tawa apu ya aku lebak kelunan tini.
2: Ne, mang ingku manunan kerang nusik ajam kelunan kahu maya tini ya. Sudah kelunan jak ni milih ngawan dah tempu ya kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jak.
3: Sayuka, asam susah kenap. Kan ke keluna lemak tini? Tukar-tukar ini saya berapa harga? Kenapa? Lihat tu ini. Tolong, tolong, tolong. Kena jahat petendak, woy. Tolong, tolong.
2: Piah-piah ni tam lawat hinak tua itam tae. Abin hadui jiak dan tubuh usi mili jaka dahin ngavan.
4: Hello.
1: Ngeria lagu lain kena ana bahlana tiga ngalangku mak ngarang hudok wani hopeji dalam program kelihatan adat al-sertam.

Iya pun jauh talam Clara Puji di Ridul Kaya Anam Meri FM Manita Melang Hati Rehti Talam Dalih Panlawa Tejo Ano Tama Talam Mendengar Halak Anam Bara Jadi Tejo Hatu Sah Teusu Nala Naya Talam Mendengar Halak Anu Sang Eji Ma Ani Deha Kucing Eji Kelunan Nala Nga Kri Motosikal Anam Bara Mayana Talam Tusah Halak Anam Bara Jadi Hak Kucing Tengok Tawin Dahin Ji Dari Bapak Tonga Dahin Ji Lori Alam tu sah halang anak baraja di ha, alan hak bulatan alan setia raja jelang dihin uhan DJ dah halam deh. Ya anan alang bara dengah pasti mana kucing. Okey, mentelok lang lebo ngak pejit hina kami hari do kayan. Doa ni hari nantelok polis jo. Kalau DJ dah hina bakai-bakai kuih, saya ngadu kena kata doa ni. Pakai nak basung ngalang nyipi kena jakak tamati nyadui tek do lasu nerepa taga. Kena saya kena menikah polis jo. Alang nak kata dahok. Tek jo dahok tamat doa ni deh hati nyipi nerepa nyipi. Habis tek dua gi dahun tamat kayan tek dahok ni tek balik minta magi nak nyipi macam tok nak. Umaru kui megi nak nyipi di hentek balik mana umaru telok alang kayan lang jak ngeruak megi nak te ujung nak hes ngerepah nyipi jadi kita telok de te tumun nak te dahun tama kayan dua ni nyipi ngerepah nyipi hane nunak main telok alang te peji di nakame Japan telok peji di nakame hari dua kayan Amerika FM dua ni nuntungah hamana telok lem te manahang telok alang te akhir lagu alang kuma ame aku kawah hangap de ya saya kena mana kalau lem lagu aku ame aku kawah alang kanan Floren bulan lagu ni antuju mandah alang te ha pasar asa pa talang maklara halang dang pejin na kame men RJM mirih ni saya kena payak men kalau lang te ha pasar asa saya kena kena radio kaya ni kalau kari yang online saya kena payak kena lain kalau najek ya terang pejin na kame.

Ya, sebelah anda kena tak ada anda langgeri tamat temuh tak lama program Kelihat Adat Asal Tam. Lebih ini tak lama segmen yang larang ngelarin hapan. Itama piji ngeri yang hembong ngelang biak loh tak nak tuli bilong ngelang kena lalang biak wan menolong ngepilah baram. Tak lama kelarah tam lebih ini. Ini ada dak sape do dak sape bali yang ngelang kena Vendelan Rogers Jam.

0: Naden ale no kobak ilato bang langit
1: kalang jale.
0: Ini tong di jale pandai yang tapo tidak ni bolat ngah.
1: Balewe.
0: Ia ni nada dah yang aku.

0: O itam alang pe habaram dahin belaga paanah beji dahin radio tam.
1: Iya, saya kenapa kita bertemu berjauh dalam kelarah tam. Kira telok puluh minit nunalaan sampai tamu tam dalam nawak kedua. Telok peji dihina kami, Miria FM, ambil telok kaya nabah modah. Lebih hap peji dihina DJ Yang. Alang kerita ma dalam segmen PDK, peji dihina kalau atang pukul 6 lebih. Doni gak tak saya ada bulan saya dalam Duman Pelupitan Pitan 12 Hotel Riverside Majestic alangi pun 5 bintang dan berjadi. Alangnya pulang hadianan hiaknah Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinki Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud. Hotel ini bo nak 20 ji tingkat petap awan alang ankuma kawasan strategik segitiga emas hak jalan Tunku Abdul Rahman Patrunga Adhin Umar Riverbank. Hipun 250 tilong 6 amin dan 2 tingkat hajak anna nyelengan menkelunan lebak aladha dang nula hinang awan alang kajo hak tingkat puluh saya tegu dahak perjadi awananan pengerusi eksekutif SEDC Dato' Effendi Nur Wawi mai kursi hotel man pengurus hotel Kut Lenzerstoffer hak lobby hotel. Hotel Analim kahipun Dewan Banquet Dahin Sarawak Chambers alang danga pahangan atang 1,200 leong kelunan. Awananan lim hipun Cafe Majestic Dahin Restoran Mewah River Place. Dahin aran hotel ani unak deh ana Hotel Crown Plaza ampayan dah mude aran nak pake aran asal nak muak hiati Riverside Majestic Hotel. Aranan alang ana pake atang doane.

Ayasi tak tahu melaku anak kula nak kena Mikael Milang. Wah ni hobi tama peji tak ala mendengah usun tanah. Ini lagu lagu dengan Rosiana Urai, Hayu Ukun, Radio Kayan Mira FM, Ngabji Itam.

0: Lagu lagu ana pamo hakena hadanga pane tamle ma ta la ma klarah pejine na kame man arti emiri ha telok kaya ana pamo dah leh ne sa kena man na klok lengen ne lebo pejine na kame ngeruak ta la ma klarah ta ma doa ne kan ana na palu man apang Michael la sa yu ngado selebih DJ kena ya sa kena man ka apang Michael ta la ma klarah pejine na kame man na utara Sarawak ha. Okey, man tak lama, tak lama dengar, suntana. Ana pamo hati buka dua pada 25 minit lebih. Pada nanti tak menahang telok lang tak peji di na kami ngeruak. Bito kita lima tak lama program. Hati nai namuai birami 2026 ni. Sang ana asa pako yang belaga. Nari tak 20 ji dua bulan atau ngah 20 telok dua bulan saya ane tak lebanan hari putulah bara langkanan upis-upis perintah dan agensi yang langgan tawin. Hinok lasan apa nak program naik nemuai berami 2026 ni. Ya nah Umaru Umar Baha apa koyan BRS Sungai Asap Belaga. Hinok lasan apa nak ni nemuai berami 2026 ni. Malam 22 de bulan ya nah Dewan Lamin Adat Bangan Kemat Umar Baha apa koyan BRS Sungai Asap Belaga. Ya nan terbuka dah kalau pergi di kami RTM. Pergi dahin dah lo M Faikot Lahu dalam program-program alang anna dalam kuri-kuri doanan tak kami na mini studio ok lima teguanan mana kalau lekam nyenang nonaan hadi kelunalang alang tawin na tak lem hadi luma aku yang yuk tak lima tak enda nak lima teguanan ya hadi peji RTM peji dehin Kementerian Industri Makanan Komoditi dehin Pembangunan Wilayah Sarawak MFICOT Pejabat Daerah Belaga dan agensi-agensi berita alang ja. Dahin tak lama hari ini lahu tak lima hari di hati pejadi mai stesen pertanian Sungai Asap Alang Mariang tino alang mai na ani na hajek ar Sarawak tino hadui na na halum dahin uluong dahin sang anda na lima tegu anan nga op ya sa kuna man kalau lim kena pahabung dahin kami ha Sungai Asap Belaga
1: panopiwe pedah te alanan plihe sayu asen timah lalek.

Iya ji lagu la ngapelo nga program tam ngajelo program PDK peji de hene kalo lebih ni lagu la kena na dia na nini ngap de lagu Levang Kui Antuju Male matalo bake-bake radio kayan. Ya hino petalo tek jaka ani mai sayu lebo sayu ngarah lebih mana telo lim mendengah mana telo dalam klarata melebe ni kinah telo ipun batong alang sayu kinah telo mageh sayu ya dalam klarata peji de hene radio kayan. Ya lebih nak mana telo lantai hau maru jaka ani ya mai selebo sengarah mana telo lim po do pake dunia pelahu panak paharin lim mana telo lantai halam beting tinjar apu tuto mana telo lantai hamaru di long lama sayu ngarah lebih mana telo lim. Ya dalam nuti asin hado kusik dengah bara dengah ya mana ku ilang teh hakonti jaku dang bara dengah telo ya piah-piah mana telo lim. Ya lebih nak mana telo alang lalu alang alun jaka ani mina ate ka usana jaka ani ka ate ngelidam ma jaka ani ka ate ka hanik do ka ado lebih nuni ya kusik dengah ya awi nampak gu jong migu nuni ka ho mano telo hirahitih talam daleh. Maya mana behadu yang telok nan orang palahu mana telok alang seninya oh ya pegu tu jong migu telok jima ada migu alang sang ne melek uvong no depan ne melek basong sekolah danak telok ka. Ya aku sik dengar ya. Okey, dalam kelarah tam lebih ni perlu 2 minit tu lalu pukul hatelok lebih jam lain telok peji. Mana program tam munak lo mai sekendap mana DJ no depo sunukong. Ya, alang ulasi geri telok talam program ngelarah ngelonin hapan. Ya, tahri mampu ke 62 bulat do datang pukul na telok ani ya. Ya, darah telok jam laan mampu ke na telok datang pukul 6 lebih. Ya, puji dah yang DJ yang. Ya, jarum na telok ngelarah dui kupi. Aku rin bakal telok nerepaharin telok wancau-wancau tini ya. Puji dah yang radio kayan Miri FM.

Iya, telah pejauh HPJ. Tak lama kesetan program tam yang jalan program PDK PJ dah hendak keluar. Doni dok nom begate saya dah bulan saya dalam dua ada 2026. Ya, dalam bakal rata melebih ini pukul nak telah jenang teh layu nak telah PJ dalam segmen serah dengah mana telah lim. Ya, nengah dengar lancar di dalam dalih tam ya. Aku si mana telok jarun na telok peji. Peji hatam pukul na telok pada 25 minit lebih dalam sejarah merepah long alang jadi doa ni. Ya, ji segmen alang pehitok merepah pertumbuh na telok nun alang kalak jadi dalam dalih tam. Ya, ona namihat lahu kelarah tam tepatnya pukul 4 lebih dalam dahun na kulunan ayak lang maya katelok lim. Oh, nak pukul pada 10 minit lebih telok peji dalam program peji belum anak telok. Lebih ini pejuhalan kelarah tam pukul pada jenang telok peji dalam dengah lebih alang anak telok pahamu temuh man radio kayan man miri. Ya, pukul pada 45 minit lebih telok peji dalam dua dengah man awang daleh. Wanaka pukul 5 lebih telok payang jaki te kerang dengah mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur. Wanaka pukul 5 jenang telok peji dalam info nerepah dengah keliah. Ya, mihat lahu kelarah tam ya dalam lagu-lagu retro nerepah lagu-lagu manuna nerepah lahu membeh katok lagu mana telok lebih ni ya pejuh bara jakok dan bedak lagu pengakhir telok lim. Ya, pipi apa ni paha-paha na telok ya dalam kelarah tamat lebih dot nem. Ya, tak lang hamelok ngupi-ngupi, tak lang melok manyam berat, tak lang melok na inu lebih ni. Ya, ha, ni apa na ngering lagu ha, katok telok lebih ni ya. Ya, tino lasi nak program tam tepat te pukul 6 lebih. Ya, tino pukul 6 lebih dah bidayuh majuh program dah man RTM Kusing. Ya, nunana talam makasih tanda program tam. Ya, peji dah ya kak DJ yang darah telok jam. Ya, kena hat telok pejoh aku si dengah barah dengah ya. Talam maklarah tam lebih nak mai selebo sayu ngelarah lebih. Man wanca-wanca nunang pelahu sayu ngelarah lebih man jauh anyek. Ya, Catherine Ubung, Priscilla Patrick. Ya, Payak Ding. Ya, sayu kena peji dah ya ngejeloh program mapi dikai peji dah ya nak keluar. Wananya kerana tini selebih DJ kerana doha unda daleh ini lasu kerana ya ngelarah dui kupi kelenghi wa FM kayahan kerana ya dui kupi dahin nun loh dahin lutip bot dahin dinu dahin kuih noranak kuih putih. Okey, dalam kelarah tam lebih ini sekenap ya peja-peja telasan tam Radio KMR FM lompaan ngapci hitam ya ji lagu lekena rasa naurai ji dengah sayu mana telolim.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ya, dua lagu pepe apa hendi apa na telo tala maglarah ta melebih ni lagu kenan rosana orang habde ji dengan hasayu yakin na telo pun na dengan halang sayu dalam klarah ta melebih ni ya dan nampalah uji lagu kenan Agus hingan ngah habde hangarebo ya tala maglarah ta melebih ni 25 minit lalu pukul hatelo lebih. Jam lain telah pagi dalam semua nasra dengah mana telah lima G info anihana megat jang program vaksinasi anti rabies microchip dahin pelesenan aso ya tahri te saya atang pitan da bulan saya dalam duman 2026 man pukun pitan jima atang pukun pat lewi iaitu no jima ya pitan da bulan saya program vaksinasi anti rabies microchip dahin pelesenan aso ani alang dahna ha taman tungku tamu taman tungku man pukun pitan jima atang pukun pat lewi ya mana telok lantai taman tungku asun hado ya mana telok lo nyulung aso ya geri aso lo telok tiala vaksin anti rabies ani ya. Ya teno aso telok ti hana aso umun telok bulan te busun aso ati jinun hak mo ya jinun hak mali aso ati mageh nuti ya dahin asun hado geri kat pengenalan urapah tingki telok nuna palahu kat pengenalan telok ipun aso ani geri teguanan ya. Ya udah ala vaksin, wasok telo ala vaksin anti rabies ni mulang dah talem bakah dah. Aja vaksin nanti halum sayu talem batong dah ya. Ya na neji info mana telo lim, nunan megah megak tek 25 dahin 26 pada bulan saya. Emang pukul napitan datang pukul 4 lebih limkah ha miri ha 6 liong senadin. Yang mana telok lantik senadin ya sen hadu te beci teguanan ya. 25 dah 66 pada bulan saya. Okey, payang ngejaki telok teha HP Radio Kayan lebih ni telok bahasa kuri-kuri kata dengar mana dah bakih-bakih telok lang ulebo peji dah ni telok. Ya mak sekenap man Maria Mujana selvi DJ la sulando ha taman jelita ini kerana ya la sedo telo ata nun lo ata nyoh sayu lo ata sadut sayu lo. Ya jaka ani ngai hab aku sik dengah tak jauh kuri-kuri ngapa nalanggak dalam lasu nur depah jerbu ya. Ya segenap manika Mary Mujan aku sik dengah man taman jelita. Nuna pelahu selebih man Asfian Mahyus mempawah Kalimantan Barat di Jiang. Ya selamat petang ceria DJ buat sahabat di Radio Kayan Miri FM. Ya di mana jua berada, ya selamat petang, salam ceria petang. Terima kasih DJ yang selamat bertugas petang. Kurin Asfiah Mahyus dah panak telok lang teh Kalimantan Barat jaka ni. Nik Sanding ya selvi menikah DJ lah Sulando kalau ha Uni Garden Kota Semarahan ini ha kurina sekenap mana telok lang teh ha kucing, ha kusik dengar mana telok lim. Ya Hamiri lasu limkah doha Miri ya.

Yang mana tolok lantai hirahiti talam dalih ya hitok te keselamatan na tolok mang ya lalik geri kerita hati ala nalun yang bake hitok te aturan-aturan ala nalun ya te kehat alang dah iman na tolok teguh tolok lalu talan nalun nuna pamana tolo alang sang te ha ha kede-kede kuman ke pejaki lo ngapa na tolo dui lebih ni ada te dui sandut ke bareng apa buat lasu do ni dalam nanti jarum na tolo pano keselamatan na perlu anda tolo lava talahu ya. Jangan hadu mana telok leng ajak leng perah medam kajaka ni asal hadu tipu bat ya kuman taban dalam perlu hito ka telok nyalam batong telok lim ya tiah telok nyalam maklunan alang te beh telok.

Ya mana telok lem, telok pejo-pejo, telok masih mana surat dengah ya, telok maklarah ta melebihan ni. Ya una lo telok tenyina ngedengah mana kucing, ngedino ada bara jerebu, lalu tanah hang angkio megak te kuri-kuri, hatatah ngah mana Sarawak, kate alam kuri-kuri doa langsang atangan ni. Ani hana mega anu berapa hapus loh te adang di alanggeri asap dahin tedak lasu lang te ha kuri-kuri wilayah Hajelang tak lama dalih ni. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBNS Habara yaitu no dah pihak nak kerani nyinang berapa memantau ya. Dahin lebih sayul an megak tek jo jerebu alang jadi nurepah laporan megak tek jo anu jerebu halang kerani lang anu sang Jabatan Meteorologi Malaysia do ni. Tino kurin dah kuasa nurepah tatah ngawan alang megak nah Betung, Bintulu, Daro, Julau, Kenawit, Kuching, Lunduk, Marudi, Miri, Mukah, Pakan, Semarahan, Seratuk, Serian, Sibu, Simunjan, Song, Seri Aman, Dahin, Tatau. Kita no ngiyo hatalam hadui lang dah hinang hati no jarabu lalu tanah hang ani anikyo megak te kuri-kuri kawasan Sarawak dahin na te jaka kuri-kuri do lang sangatang. Ito no malapinanan maruk ngekuliti udara ada bara amasayu dahin jenang atejo ke pekatan zarah halus hati 2 PM 2.5 te tahap alang amasayu nampak tidak sehat anak kio jadi we nah miri nampak lahu hasrian te saya ada bulan saya hati hedoni dahin jima pitan de bulan saya habetong. Dahina dah BP BNS ane pehito ka kelunana bangu pelahu ja dah jana nutung sebarang lebih nak te tatah-tatah ngava nalang layang nore pat terbuka ani hana pepiah lava dalam tu sah tutung dahin dang ga ukur berapa hanya nang te salah haida odinan sumber asli dahin alam sekitar Sarawak. Dah alang hatabin dan ga hukum mata lem jatuh ribu ligit jin jan jin datang lima aduman dahin dua nak sekali ya mawi hatelok nyenang ngate joh nunun hatusah nore kes hatutung nore hanya te tusah kes kebakaran terbuka dan reput te pala lembaga sumber asli dahin alam sekitar hanemun kosong saya 244 tisu pada saya. Dan naji dengar alang antelok alah kucing. Yang lo talo masih mana sara dengar ya tino jabatan penerangan daripada Jampen Sarawak ya pehito rakyat dan negeri aja pepiah. Ate anu ke norepa nyenang tek jauh jalur gemilang alang udara. Norepa lang u habirak pegati dahin belira alang amaring. Ja teluk pepiah matiang belira jalur gemirang ani te ngapana teluk pepiah. Ja meju tek jauh semangat te kemerdekaan de mana ni. Tino pengarah Jepen Sarawak Sabri Syed Bara Korina bendera Malaysia alang mari yang nore palang marung alang jinun nate masa pak jinun birak ani dang hagri ji keazaman wina rakyat talang tek talam madaleh ja pejo-pejo menghormati keamanan negara. Ya telok jam hani hana bulan saya jandara telok PPH Prami dalam do kebangsaan tak lama dah letang. Yang luar dalam masa mana sedar dengar hati nak kualiti udara lang tek tek kuri-kuri dalih nabara megak halima tatah ngapan Sarawak rebut bacaan indeks pencemaran udara
Nurepa IPU te tahap alang jan sayu setakat te pukun saya jihma anide. Dan nombor dua ketua pengarah dalam pembangunan Jabatan Alam Sekitar JAS Azuri Azizah Swedon Bara. Lima tatah ngawan alang reput te joh basa IPU tidak sehat ani hati IPD Serian G2G Kuching G54 Semarahan G54 Seri Aman G3 Pitan Dahin Bintulu G24. Ya, telah segmen serai dengan halang apa ya loh mana telok telah mengklarah tam lebih ini dengan mana serian ya ji kereta penjual napak roda ana baratawin dalam tusah halan alun ha kampung bayo hate bulado anide ngio haju rucaka pusat gerakan operasi PJO Jabatan Bomba Dahin Penyelamat Malaysia Sarawak Bara dah lo te terima dah buka melalui netu sahanan te pukul G50 lebih deh. Te nak tusu dah anggota mana balai bomba dahin penyelamat Serian ya puji dahin negeri jentera fire rescue tender FRT dahin G emergency medical rescue services alang dah negeri kira-kira hati 20 km mana balai.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul peduak ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
3: Doni gak tak saya ada bulan saya dalam Duman Pelupitan Pitan Pulu Dua Hotel Riverside Majestic alang hipun 5 bintang en berjadi. Alang ngeplong hadianan hiaknah Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinki Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud. Hotel ini bo nak 20 ji tingkat petap awan alang enkuma kawasan strategik segitiga emas hak Jalan Tunku Abdul Rahman Petrunga Adhin Umar Riverbank. Hipun 250 tilong 6 amin awan tengaran dan 2 tingkat hajak anna nyelengan menkelunan lebak alad hak dang nula hinang awan alang kaju hak tingkat perlu saya. Teguh dah berjadi awananan pengerusi eksekutif SEDC Datuk Effendi Nur Wawi mai kursi hotel man pengurus hotel Kut Lenzer Stoffer hak lobby hotel. Hotel Analim kahipun Dewan Banquet Dahin Sarawak Chambers alang dengan pahangan atang jeribu 200 long kelunan. Awananan lim hipun Cafe Majestic Dahin Restoran Mewah River Place. Dahin aran hotel ani unak deh ana Hotel Crown Plaza ampayan dah mudi aran nak pakai aran asal nak muak hati Riverside Majestic Hotel. Aran anan alang ana pakai atang doane.

menuai berami riko pa sungai asap ana na pegerai malang dah na te jaka lang sangat tangan ni te kuri-kuri hadui halang dah na dara telok do huina te pameran men agensi nuna pa lahu te expo nepa but halang dah na teguanan lahu te muka pentas hiburan halang ni men artis-artis tempatan te malam nai menuam ne me muai ya ne muai birami 2026 te 20 ji tang 23 de bulan saya de mana ni ha dewan lamin adat bangan kimet ha umma baha apo koyan ha sungai asap ya anihana melawi na kuri-kuri pihak dahin hadu peji lang ni dahin RTM Palahu nunang Palahu Kementerian Industri Makanan Komoditi dahin pembangunan wilayah Sarawak pejabat daerah Belaga dahin agensi-agensi pelitah halang ja dahin teguanan limkate program majlis perasmian dahin penyerahan stesen pertanian Sungai Asap Palang Mariang te pala JKR Sarawak. Nyanan ji program malang dahna te 20 ji tang 23 de bulan saya aneha Sungai Asap winaha uma baha apukoyan. Mana tolok lantai hasap dan lupa lantai ha apa koyan ya dang te peji ya dalam program nai namuai berami agrikop Sungai Asap.

Yang baik saya lebih Matthew Semaring Simon Iman Payak Ding Nuna Pelahu Priscilla Patrick Ya es dapat aran Mary Pian sayu halawi no dengar ya dalam kelara peji dah hari dah kaya na lebih ni ya mana telok lang sambut birthday ya happy birthday manika bake ya sayu do kenanak mana telok lang lami do kenanak do ni ka jo do bulan do ni oh saya do bulan na saya Okay, dalam kelaratan masa nado pukul napa televisi ngah apa peji dalam dahun kuluna naya lang mayak lo dahin pukul pada puluh minit lebih dalam program peji pulau mana dahin inci awi yang eli ngah apa tejo reunion SMKBS 2026 atau ngeriangan ngah apa ya? Ya, ni apa nato lo ngeriang sakit gigi lagu Vita Arvia mana telo lim?

0: libo buah baduk pesun pesun lima musut sepa mangpahadau tei lima haruk dui kupi ramli aring naikah akui ngapaya kelenghinah radio kayan putung putung dau manpukun peludua ngedau atang nam lewi sayu kenap man akui jengo man usiang.
1: Sayung larah lebih puji dahir DJ Yang ngajuloha program PDK puji dahir nak kelo sayu kenal ai nendengah ngelarah jaki man akui.

0: Okay, mana telur lima lima boleh saya minyak telur lalu pukul na telur lebih pukul na pala ving ha batala madahun na kulun na naya langa maya kat telur lim. Ya, we na telur tanya na ngaji dengan mana daro ya. Ha tudu ha usun na kayo darah 20 jam halam matuan. Anuana na talam madengah. Ani hana cerita ji laki ha kampung penuai pulau Birut anbara lingok ya ha kebun ha hungi buak te dopa talang lalo. Itu nak Muhammad Senawi Gama 2 pelupitan duman tahari ha musang manuma te pukul 6 jihma te ilo lokan ya peji dahena dah bakehna. Tala mano kira-kira pukul na tusu malam dah ngetak. Ngetak dahin ihak bara kalen norepa lingok ya talam matuan dahin ihak ne di te tudu hausun na kayo. Jangka tudu ha tenang ha kerana tidur-tidur ayam nak tok tudu-tudu nyap ke dah deh nyapram buka nyapram buka atang pukul dah majih ma ya jinu nak tengger yang dahun kelunan semua ha ngereng kerana dahun azan azan dan dah alo sembayang dahin dahun burung napa manuk yang tengah malam anan tu alang dang nak ngereng tengah anan ya bayangkan telo nyenang talam 20 jam ya tudu sung kayo tudu ama tenang ama ate tudu sayu ya malapin ay pasang ni kurina di ha te muunus ang kayo nan kayo te alam 2 meter no nan na bo na ya atang pukul na te suji ma ore ha ni sedan no pan ni jam tengok tegona ni hak te nyenang alah lampu lah dah ni elo hak kurang ya bin su apa ni man kampung dah ni hak te ngereng dahun na kelunan nya ui elo hak anan dengar habar tino taman laki ni di dahin dah pihak nak te elo hak ya atang pukul 22 malam bi jinun te abung nya mani dah lah na tu reda hak te abung ya dan ji dengah ya mana daro ya ji nyam laki nabara lingok halam tuan hani hak tetudu dap halam tuan nanti darah 20 jam ya hausun kayo ya hino telok te ya hape piah telok nyenang atek keselamatan telok mina apa telok ngahu mempelebak kelunan bi panu telok panu piah bahi naran nak lawat atek kat alam sayu jadi lebih nak talam matuan ya tuan amu telok selah pete alam tuan ya nan ada ngeri masalah mawi telok lingok nuni susah ya. Ya mana telok langsung tenggelih kakak lebih ni ha itu kate keselamatan nasunado barada panak telok hino atelok te. Okey kerani heta lem madahun kelunanaya alang maya katelok lim.
1: Memang kita lihat sebelum itu kekuatan ekonomi kita yang lebih mantap melonjak. Sarawak sekarang di samping itu telah memberi sumbangan yang besar. Di mana-mana negara saya pergi, baik Eropah, negara China atau Jepun, apalagi di ASEAN, kita anggap Sarawak ini punya potensi yang besar sebagai energy hub of the region. Sarawak itu menjadi pusat kita. Memang kita bekerjasama dalam persekutuan ini dengan negeri-negeri. Ada negeri yang enggak mencatat kemajuan yang lebih awal dan kadang-kadang dia memberi sumbangan membangunkan negeri. Tetapi seperti mana saya sebut tadi, setelah taklimat negeri, saya katakan satu-satu negeri yang memberi peruntukan daripada dana negeri membangunkan infrastruktur, jembatan, lebuh raya, bekalan air yang lebih paling besar dibandingkan dengan semua negeri, ini adalah Sarawak Bumi Kejalang. Ini kerana sistem politik yang stabil, kerana pimpinan yang punya wawasan, kerana pimpinan yang tegas, yang punya idea dan sentiasa menimba pengalaman-pengalaman baru. yang mencukil bakat-bakat yang ada keupayaan. Jadi untuk itu saya ucap terima kasih dan penghargaan yang setinggi dan salut kepada sahabat saya Premier Abang Johari.
2: Hai, nun dengar. Aku Wawa Menyuni Mas, kering nah Radio Kayan, ngelarah ngeluan dahin hapan, men pukul 12 ngedo, atang pukul telok lebih, pejin dahin keluk, men

0: Ya, jin lagu lah kena na halono na la yang hati hitam nyam mantu jum belim dah tapi nyam balang te etalam adaleh lebih nak mana tolong lang peji dah ni radio kayan dah lebih ani. Ya mai saya lebo sayu ngarah lebih sekena mana tolong lang tangga na peji dah ni kami. Mina telok puluh perite mana hadir lang telok na bihapah kebjaki ngaji u nyepire kata lasan na telok radio kayan na lampaan ngepeji hitam lim. Okey, dalam kelarah ta melebih ni telok peji dalam program peji pula mana telok peji dahin inje awiang ini ni hak nama gak tejo reunion SMKBS 2026.
1: Okey, ya yeah, saya lebih saya pabung ngeman kelok lim lebih ni. Wintah apa dang peji dahin kelok ngeruak. Kerana tengah alang ini mendaharin na telok alang teh hak bintulu lebih ni tak mabiji dihin hari na telok hati ince awang ini ia alang pengurusi palung kuman malam alumni SMK Belaga winanan itam peji dihin hari na telok awang neonak bara tejo nentu juaya dahlok na hadiah ni itam peji dihin na saya kenap.

0: na talok ni na ngaban talok sam de mapang ngalua bekas-bekas baja SMK Belaga song CC puluh pita sabu telok atang 1988 abin uwi 42 mana telok amte pabong abin u te alang u geri-uri masing-masing te langsung nanah kalau genap mempejelangkan hubungan telok lim pehitup telok te zaman sekolah alam manuna dahin pejelang hubungan alang darah u telok na menbaku sekolah manuna.
1: Ya lan, je hadir lang sayu alang dangak mepeng bekas-bekas pelajar SMK Belaga. Aku ngiyo lepak cerita aku lok korek ah. Okey hari nawi yang hendak tanggung wah nah nunuk tok klok dang api idea. Kenap klok te tengjat. Ala te dia jaka awan klok dang mepeng nun ni.
0: Iya, langkah lim adia alang kalau ala ni karena neman discussion kalau perbualan kalau alam grup WhatsApp alumni SMK Belaga SMK Song Duman siapa perlu atau saya ni lah. Kalau pergi yang berkongsi cerita alang dahin kenangan menuna kakatan sekolah menuna meninan lah kalau ala di idea untuk berpikir sang nari nian aneh secara bahasa pemuka lah nunan nah program mana terjadi lah kan nunan nah tujuan lah kalau bersyukur awin lebak dalok pakai dalok lang mai sokongan bantuan atang event aneh jadi kenyataan oh iya alam dalok sang nah te 20 pitan bulan saya 2026 ni.
1: Ya lah, saya kena mendak lang PJ Dahim alang dang peluang kelangat kelok jahadu yang ni tehlong. Jadi hari nawi yang ini tak pernah nak membeli hadu nuni mina nak duduk ayak jaki darah tek keketah pedong nak dep kita nak hadu ini. Jadi nunok membeli ketah nak cabaran alang tak kayak lan alang anak kelok terunga tunggu kelok pet mei hadu yang ni.
0: Ya cabaran alang paling ayak lan aku rasa nak anak. Ilo kontak alang pakai telok alang jenun numun telefon nanalan ji cabaran alang paling mencabalah nunan pelahu te alang o su men Sarawak ane te pa alang o ampe te palang susah telok bungi alang kawidah alang umaru jenun lain nanah ji cabaran lan ha pernah nureh dahin patuan dahin hadui peji telok lin bakai-bakai halang grup aneh kalau dang menghubungi lebak dalam alang alumni aneh so, kalau dang menghubu lebih daripada 100 loong lunan jatu loong kunan alumni aneh anang menjaga aneh tapi alam grup WhatsApp pulau aneh ya.
1: Ya, saya kena pergi dekat Umara tak jauh ketah buboh hadiah ni ala dang mepeng bekas pelajar SMK Belaga dang kebara hiklim alang ngioh program ane.
0: Ya, program ane akan melibat lim bekas pelajar SMK Belaga dan song alang tek duman puluh pitan sapu telok alang puluh pitan sapu saya telok pun mubi dah ataupun encourage dalam sanggri pasangan dalam masing-masing lah. I mean, ngena kita nyinang perubahan tak menuna tak menalam tak dok di sekolah tentang kaya tentang tebake tak pisang pasangan tak so hanya tak lebih encourage bake-bake kalau alang te pasangan boleh dibawa bersama ya kak Ana lah. Okey, alang selain dari Anan, kalau pun alang EJK, alang mengajon serta tetamu khas telok alang telok undang Nana alang melibatkan program mana ini.
1: Ya, rame lan jam nak kita kira dengar hadiah ini halangan hari telok awyang ni bara. Okey, nunak menbeh aktiviti, nun kelihatan.

0: gerai manis sangan telok na te 27 saya 2026 aha nu hotel bintulu tu jenun darah laan bake-bake kuri migu telok migu tu melak laan so alalah peluang ni mungkin telok sang tutup pembayaran register te minggu langka 3 so masih ada 3 minggu lagi mentelo hi ampayan te awa te register program ni so telo register ala peluang ni telo jan ala peluang bila telo te pabongan da am jam duman maring si te apa telo sang pabongan ris ala peluang telo sang te peji dan bake-bake telo te reunion 27 bulan ke.
1: Ya harin telo awiang uduan di nama weh lim telo bekas pelajar SMK Belaga di SMK Song Duman Pelupitan Sayap telo tang Duman Pelupitan Sayap tu saya hante hawa dang atang ngio program ani. Jadi tanya dong program ani ya naji program alang sayu. Awi nak dang mepeng bekas pelajar dua sekolahanan. Jadi nuno menbeh program ani. Awi nun nak guna.
0: Oh, awi pesabat tentang perlu ataupun mesti diteruskan dan program mana nah pun menjadi ruang kawan telok pahabung ngeluar enjoy kawan telok pejelang hubungan telok kawan telok berkongsi pengalaman urip telok dahin bakai-bakai telok dan telok pun dah mau semangat membakai telok alang tek pejidai telok alang oh berjaya nureka alang-alang kurang berjaya alah-alah masa, alah-alah peluang ini aku akan telah berbincang minatnya pakai talang atau berjaya dalam bisnis. So, ambil peluang untuk kita berbincang dengan mereka semua.
1: Ya, lana tiari nawe yang kina aneh anah jelasan alang dan mepeng miat belum mana kenap tamat atau alam hadwi urip alang antamna. Ya, nunak membeh kina kak atik jauh program ini.
0: Aku harap tau lim harap hubungan ini diteruskan atang bayar teh.
1: Langkah ti perlu temejoh na. Jadi nunak menbeh program ini hi kelunan ayah alang sengah pelong hadu ini.
0: Oh, mai saya kena men YB kena dicopai telo adun N66. Amin, oh setuju jadi tetamu ha telo. Tetamu hormat telo. Dekat malam reunion dina ni. Nah ini telo ala peluang jadi pahabung dina. Lebih-lebih lagi dia pun bekas sekolah sana juga. So kita boleh ambil tiba melihat alang sama bekas pelajar SMK Belaga yang keren nih menjadi YB itu loh. Itu loh cukup menyenang ya alang bekas sama pelajar lain itu loh alang kau jadi YB. So analah tak kacau lah alang benar.
1: Okey Rinawi yang jarun kalau nak temui hadiah ni kena lang atak dalam lan gak tak lama kenapa kalau tunggu kalau pilualan pelong hadiah ni.
0: Okey, saat alang paling sayulan, jaga alang paling sayulan, melulan alam kita kena kalau limhana u dang pahabung lain bake-bake alang u 40 duman ampe pahabung te alang ala hawa berkunci gaben alang una jaga sekolah meluna te pahalang terharu tidak sabar untuk bertemu semula anak-anak ji kenangan alang atak sayulan ate hang kalau alam guru alumni SMK Belaga.
1: Iya itu pengurusi hadiahnya hari nawi yang nunok menbe kenap kak tejo hadiahnya.
0: Bu ya Allah ipun harapan alang sayu sebagai pengurusi reunion dina ane aku mengharapkan hubungan alumni telo ane sang terus dikukuhkan. Jana sekadar pahabung jikali tua jaka dina ni reunion dina ni tua. So telo terus berhubung dahin na reunion ni sebagai tradisi alang sayu alang pejok atang atang do bayate minapte telo ane amte organize nuran jute ah dah bake bake telo ya dengan alang amte abah pergi dari telo me telo pejilan te duman maring ke duman maring alang lebih meriah lan soalang empayan di awah soalalah kesempatan ini.
1: Okey Rinawi yang hijin untuk kira mejaka temuh lalu duan tejo hadu langsung anak kelok na ni nun dahum menlim dah alang ngiyo program ini.
0: Aku ngenap mubi telok lim pakai kui alang te alam alumni ne SMK Belaga cuman pulpitan sahpo telok sahpo saya dan ne piah-piah mariahkan reunion dina ni naik na telok lim ala abah pahabung dahim pakai telok awan telok pehito ataupun kenangan telok peji manuna dahin jelang persahabatan tam lim alang ute man bangku sekolah manuna. So anaji harapan gue, so bagi alang ampayan te register ampayan jam te program mana so kalau ala apa au kalau ngeri yang dengar ne te musang lam radio ne biar nak kalau alaji kesempatan untuk register dan join dina alang antolok na te 27 bulan saya duman 2026. So aku mau saya kenap terima kasih man RTM mau apa man telo para dengah ne te alam radio RTM telo. So terima kasih man arin telo usun alang ala apa interview aku te job program radio dina telo te dungan ne. Terima kasih yang ulang. Thank you.
1: Okay, minta mulai. Nuna naitam, pihak peji ngeri yang tangkui, peji din harin telo, awang ili.

Parliament. Iha. Ya, sekedar mana telah lim bakai-bakai radio kaya dalam paan peji ngajaloha program tam. Tino telah o peji ngari nga program peji pula mana peji dahen DJA dahen Inci Awi yang ili ngahap deh. Tejo reunion SMKBS 2026 alang dah na te 20 pitan ada bulan saya ya te kuri-kuri minggu kelaan. Ya ba na telah dang te peji yang bijak te telah peji halan kadahun pengerusi Inci Awi yang anan deh. Telah mopeng dah bekas-bekas lang sekolah, atek lang ulebu, atek lang ukawin, atek lang uteh mana telok. Ya, ane ji jaka apa na telok peji ngeluak. Ya, kawah teguh tak sekolah manuna ya. Okey, hamba kata lo minit kelaan atau lo sampai ji hati pukul dapat terjunang lebih atau dalam dengar lebih alang anda telo pahmo temoh man radio kayaan mana miri.

Ya talo maklara ta malo vi ni mai selebo sai ngarah mana ba ke ha talo Shakira LG ha korena Elo DJ sai lo vi man ne ka korena Elo DJ i ko nang hab de. Ya sekena menika Shakira ya ha talo maklara peji lebo ya ha talo maklara talo lebi ni nuna pelahu mana talo pake-pake radio kayan hendak pe talo te jaka ani wi nak mana talo lante ha sungai asap lante ha pokoyan lante ha bakun bintulu nuna pemana talo lante ha miri ini ya talo maklara tam peji ya hito ke kusik dengah bara dengah dalam maklarah tam pukul 4:45 ha apa telo apa pian apa ji dalam dua dengah man awang adale ya, ni apa ni ngar yang asa pe ani pe pe apa ni paha pan telo lim.

0: Okay, mari tamle ma pa ada pele 2 minit tu lalu pukul pa televi ya sekena man DJ Baun dalam ubasak dengah man telok ngahab ni. Ya dengah lebih dang ana telok kedang ngeluak te jaka along piah ngua lebih jima. Ya teno ina na tama na perlu hitung ada pahala lafat lahu huina nyenang dah anak anak katelo ya pin penggunaan kecerdasan buatan ada pa AI ni hakna jadi ji bakeh dah dalam dah ha pakai telefon ke pakai gadget ke nunan ya kurina menteri komunikasi hati Datuk Seri Fahmi Fazil. Ya, kurina bina pa AI ni dang tolong itama kelunan ni wi nak dalam menundun da tua urusan repah hadui termasuk alam maklumat da repah pandangan bi teknologi ni ya. Jan hak kelunan abin kelunan lang nyelong AI ni ya. Nundun da maklumat ni mana kelunan. Abin ana ni kurina paling bahaya pakai AI ni abin AI ni dang aduan repah bi dalam menuti dang geri amasayu hui nak telo pakai nak dahen cara lang haja na marung nunan ya. Itu kedah anak-anak telo ya lang hipun handphone nur pa lang pakai gadget ya aja dah pakai AI ni hello info tak jauh sekolah dahen marung. Jan pakai nak dahin hato kalang hadang geri nur pa dang patasa dah. Ya pukul 4.45 ngah betul pergi dalam dengah men awang adal eh. Ya dalam kelarah tam lebih ni selebo dah nak segerah lebih mana telok pakai-pakai halang pa ana pergi ya dalam kelarah tam ngejeloh program PDK pergi dah nak kelok huina ajeng jauh uyo Julai Madeline Brauk Induk Kenawit dengah mana telok Nixon Ding Matius Mering Simon Imen Payak Ding Wan Jau Wan Jau Anye Jau Anye Ekaterin Ubung Priscilla Patrick Nuna Pelahu S dapat Aaron Mary Pian ya dalam Clara Hapaji Dahena Redo Kayan Nuna Pelahu Mai Sayu ngarah lebih mana Sekira Irihya Noraini Suling ya dalam Clara Tam Madalok Langkusik dengar Barat dengar. Angin jeloh ha program telo program PDK ha pejoh atang ha pukul 6 lebih.
1: Sayu ngelarah lebih puji dahir DJ Yang. Angin jeloh ha program PDK puji dahir nak kelok. Sayu kenam.
2: Saya masih ingat di sisi Orient. Saya menyanyi bahwa kita akan buka kawasan perang, termasuk jalan dari mana Miri ke perang. Kita saya menyanyi ada masalah atau tidak ya kan? Begitu kita kira kita akan mengundi ke Lombok Tarawan. Hingga ke Lombok Panai, Lombok Lama. Tidak tahu dengan kereta mana kiraya daripada mengundi sampai dekat mulai insyaAllah 2029 kalau saya dah akan menita jalan itu akan siap dari Miri terus ke kawasan sehingga kalau drama dan long panah hingga ada nickname mungkin long lama si lama lagi long lama jadi long tahun sebab apabila jalan dah siap infrastrukturnya siap maka perkara-perkara yang lain akan muncul termasuklah bekalan air yang konsisten dan juga elektrik walaupun kita itu kita tidak pakai diesel

Iya, kerana ya telah peji dalam kuri-kuri dengah man awang ngadaling. Unak lo ha telah nyenang dengah man Malang Indonesia. Ya tino pihak lang tawin Indonesia. Ya pulu peti maram mapui nurpah maram tutung atuan. Alang jadi ha taman negara gunung Bermo ha pulau Jawa. Ya u tu saha tutung ni ha te megak lebih jatu 20 hektar tatah ngapan. Ani hendak melawin hado taga dan pado lasu melawin fenomena El Nino. Tino tutung lang jadi te dokji lang lalu jalang dahin ngalang berpah gunung Bromo ha Jawa Timur. Ji mana tatah ngawan awan dah panupiwe nur berpah pelancongan alang paling popular ha Indonesia kerana ankep melawin natu sahanan. Ya tengok dua helikopter apa dah marah mapui pakai atak ya pengebumbam air pakai atak ni marah mapui setakat ni te ateng jatuh 20 tesu hektar kawasan taman negara nan lang ada bara hatutung nan dengah Malang Indonesia. Dalam mendengar menawang dalih teluk tenyidang ci dengah mana Bangkok tusu loong dahin teluk guru nu nampa teluk dah nyama sekolah ada bara amayan dahin 45 alaan anava an bara ava uji nyama ni deh te ni mek ji sekolah wilayah Nur Haburi barat laut Bangkok te 25 jima 25. Ya tu sahalang jadi haji sekolah hati sekolah Dipsirin Nur Haburi daerah Bang Kurai kira-kira pukul 10 jihma

cakap Lieutenant General Tyrong Pipam bara tusul ong dahaan bara mayan telok guru dahin na teloknya mas sekolah dahin ji dahin suspekan bara ya ni mayan ha ngavan na dah ate sekolah anak dahin 45 laan barawa negeri teh mampra. Kita nak dah habung ji senapang hati pitan mililiter dahin telok puluh pat peluru. Dah habung tegu tu sahana. Anak-anak ji dengah man bengkok kata lena man telok lim dengah halang bayan loh hata lama kelarah tamar lebih ni. Yakina hadang apa hamu ngelua dengah man awang daleh te jaka alang piah ngua lebih jima. Ya melak talam nam mabine kelaan telok sang lebu tepat te pukul 5 lebih telok payang jaki te kerang dengah man puun dengah radio man Kuala Lumpur. Wanaga pukul 5 jenang talam info nerepah dengah hakliah. Lasi nak pukul. Petik pukul 6 lebih. Ya pukul 6 lebih dah bidayuh majuh program dah man RTM Kusing. Ya sekena pasau ngarah lebih mana telok lim halang hapa ana peji ngejelah program tam pejoh hateng pukul 6 lebih tengah hap ya dalam hanuti ya sun hadu pejoh kusik dengah live telok HP radio kaya ana lebih ni ya mana telok lantik ha dalam Sarawak kina hatelok muri pasayu hadena sayu dalam kelarah tam.

0: Sayuateng Khas Sarawak.
1: Sayuateng Khas Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Wanying Kuangling Sinyal Jisiang.
7: Ametungek Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.

0: Kerajaan akan memastikan setiap syur dan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH disiasat secara tuntas tanpa kompromi selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu sejajar iltizam Kerajaan Madani memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh dan sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Beliau berkata kerajaan terus memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Dato' Sri Anwar menegaskan kerajaan akan terus memperkukuh tadbir urus, ketelusan dan kebertanggungjawaban tanpa mengira kedudukan atau pangkat. Sementara itu, kedudukan TH menunjukkan perubahan ketara hasil langkah pemulihan yang dilaksanakan sejak 2018. Langkah berkenaan berjaya menangani kerugian pelaburan berjumlah RM12.6 bilion termasuk RM10 bilion menerusi pelan pemulihan 2018 dan baki RM2.6 bilion diselesaikan secara berperingkat sehingga akhir 2025. Laporan RCI memperincikan 75% syur juga telah dilaksanakan. Maka kerajaan komited mempercepat pelaksanaan baki 25%. Prestasi TH meningkat dengan pendapatan pelaburan mencecah RM4.64 bilion tahun lalu. Selain kadar agihan keuntungan meningkat kepada 3.5% bagi 2025 berbanding 1.25% pada 2018. Susulan kebimbangan terhadap kebergantungan kepada kecerdasan buatan AI, semua pengendali platform media sosial diberi masa untuk memperkemas sistem moderasi kandungan mereka termasuk TikTok. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata AI tidak mampu memahami sepenuhnya konteks dan nuansa bahasa sekaligus berisiko menyebabkan kandungan budi siber dan jenayah terlepas daripada pengesanan.
1: Isu bahasa tak boleh diserahkan bulat-bulat kepada AI. Dia tidak mampu memahami sepenuhnya nuansa penggunaan ayat-ayat tertentu, terutama yang memangsakan orang lain, yang membuli orang lain. Tapi pihak TikTok malangnya telah mengambil satu sikap, mereka telah mengurangkan jumlah moderator manusia dan sekarang ni lebih memberi fokus kepada penggunaan AI.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi memaklumkan peruntukan MyHas disalurkan khusus untuk rakyat bukan kegunaan peribadi ahli parlimen. Menurut beliau, Perdana Menteri berkuasa penuh menentukan mekanisme dana tersebut disalurkan.
1: Jadi sesiapa yang memerlukan apa-apa bantuan, MyHas ini dikendalikan oleh pihak ICU. Maka di negeri-negeri pembangkang sebagai contoh, sekiranya ada apa-apa permohonan, boleh disalurkan melalui ICU. Jadi mekanismenya seperti yang Perdana Menteri telah umumkan untuk Petaling Jaya melalui Ketua Cabang Petaling Jaya, dua orang ADUN, itu mekanisme dia.
0: Mengulas persoalan mengenai pilihan raya umum ke-16, Dato' Sri Fahmi menegaskan tiada keperluan untuk PRU-16 diadakan lebih awal. Sebaliknya, ia dijangka dilaksanakan selewat-lewatnya pada hujung tahun depan apabila tempoh penggal pentadbiran semasa berakhir. Katanya keutamaan kerajaan ketika ini adalah menjaga kebajikan rakyat dan memacu ekonomi negara.
1: PRU boleh diadakan selewat-lewatnya hujung tahun depan dan fokus Kerajaan Persekutuan, dan kita dah dengar komitmen daripada rakan-rakan komponen dalam Kerajaan Perpaduan di peringkat Persekutuan bahawa mereka akan kekal dengan menyokong Dato' Sri Anwar Ibrahim sehingga akhir penggal. Tapi kita lihat komitmen rakan-rakan dalam sama ada Pakatan Harapan ataupun Kerajaan Perpaduan umumnya adalah untuk meneruskan usaha memperbaiki keadaan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Dalam pada itu, tiada sebarang aduan diterima daripada penjawat awam berhubung dakwaan menerima tekanan daripada ahli politik setakat ini. Demikian ditegaskan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Beliau yakin kefahaman penjawat awam terhadap peraturan perkhidmatan dapat memastikan perkara itu tidak berlaku.
2: Sehingga hari ini, kita tidak menerima apa-apa aduan daripada penjawat awam yang dikatakan menerima tekanan daripada ahli politik terkait dengan apa yang dibangkitkan itu. Dan insyaAllah, saya percaya penjawat awam faham tentang peraturan yang mengikat mereka apabila mereka telah dilantik sebagai penjawat awam. Dan insyaAllah, perkara ini tidak akan berlaku.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK menyokong langkah Malaysia Aviation Group MEG mewajibkan saringan dadah terhadap 1,260 juruterbang Malaysia Airlines. Ketua Pengarah AADK, Dato' Ruslin Jusso berkata, langkah memperketat kawalan keselamatan dan memperluas saringan mandatori kepada juruterbang serta kru kabin aktif selaras dengan dasar toleransi CIFAR terhadap penyalahgunaan dan penyeludupan dadah. Beliau berkata AADK sedia bekerjasama dengan MEG termasuk melalui operasi pengesanan penyalahgunaan dadah, pengukuhan program tempat kerja bebas dadah dan latihan saringan serta pencegahan. Berita seterusnya, indeks sinaran ultra ungu UV dijangka berada pada tahap tinggi hingga sangat ekstrim di kebanyakan kawasan di seluruh negara sepanjang minggu depan. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anif berkata, keadaan itu susulan taburan hujan rendah dan litupan awan yang kurang ketika fasa aktif monsun barat daya.
3: Dan nilai UV ni kan tinggi bila matahari terik. Maknanya dia daripada antara pukul 10 kalau di sebelah Sabah Sarawak, matahari tinggi lebih awal lah. Pukul 10 dah matahari dah terik dan sampailah ke sebelah petang, pukul 4 petang. Jadi di Semenanjung kita pukul 11 mungkin baru terik lah matahari ni.
0: Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar ketika matahari terik. Sementara itu, ibu bapa di Pulau Pinang mengambil langkah lebih berwaspada dalam melindungi kesihatan anak-anak mereka susulan bacaan indeks UV yang tinggi, termasuk memastikan anak-anak minum air secukupnya serta mengurangkan aktiviti luar ketika cuaca panas. Ikuti pandangan Muhammad Nur Kamal Muhammad Khalid, Nur Aini Ismail dan Nurul Hidayah Muhammad Zul.
4: Kalau waktu yang dah panas ni, kita kurangkan aktiviti luar. Kalau boleh, duduk di bawah bumbung ataupun dalam kelas. Kebanyakannya macam tu lah. Boleh ambil kat kantin ada. Jadi ada tempat-tempat yang kita sediakan water cooler sendiri lah. Boleh ambil.
5: Tak bagi mereka keluar pada mencuaca panas sangat lah. Banyak pesan jugalah sebab anak yang nombor 3 ni, dia tak boleh terdah pada cuaca panas lah. Dia macam banyak dia tak boleh banyak main aktiviti banyak sangat lah. Takat ni petang-petang keluar juga main. Tapi macam balik sekolah tengah hari tu saya tak galakkan dia main lah. Itulah tengok cuaca sekarang ni pun. Sekejap panas, sekejap hujan. Bila panas, panas melampau kan. Ada juga pakai sunscreen untuk dia lah. Itulah kadang-kadang habiskan kat dia tu sunscreen memang ada satu untuk dia lah. Saya memang standby satu untuk sunscreen untuk dia.
0: Pulau Langkawi berpotensi diangkat sebagai hub digital Art Noma tahun depan bagi memperluas jaringan seni kreatif antara penggiat tempatan serta antarabangsa. Bagaimanapun, Ketua Pengarah Balai Seni Negara Amiruddin Ahmad berkata, cadangan itu masih di peringkat perbincangan berdasarkan kajian lapangan yang dijalankan sebelum ini.
6: Dan kami harap Print Lab International akan dapat kita realisasikan pada tahun hadapan. Dan kami berhasrat melibatkan juga para kita kata pedagang ataupun digital nomad yang berkaitan dengan seni kreatif di Malaysia supaya terlibat di dalam program ini supaya berlaku pertukaran maklumat bersama masyarakat tempatan dan seniman tempatan.
0: Amiruddin Ahmad. Luar negara, ASEAN perlu terus bersatu dan komite terhadap dialog dan kerjasama dalam mengharungi ketidaktentuan politik dan ekonomi global. Pengerusi ASEAN Ferdinand Marcos Jr. berkata, langkah itu bertujuan menjaga kestabilan dan kemakmuran serantau. Beliau menegaskan ASEAN dibina atas kepercayaan bahawa rakyatnya akan lebih selamat, lebih kuat dan lebih makmur apabila negara anggota menghadapi masa depan bersama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan jamin siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Tiada aduan penjawat awam terima tekanan ahli politik. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Cia mari tamlem pelupa termini itu lalu pukul 5 lebih dengah mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur dan telok kering ngeluat te jaka alang api anguak lebih jima. Pukul 5 jenang ha patelok peji dalam info nurepah dengah keli ya. Ya lebih patah tu adalah doh nurepah wanita muda. Alang uh te tamat cohort 22 Women Industry Network WIN te jaka lempia alang te nyenang cohort taniana ji tok alang dekaya lan setakat tani ya. Ngiyah man Thailand Corporation Malaysia Berhad nurepah Thailand Corp. Alang deng petageng peng nerepah peng dohani ya te jaka alang sangatang lebih nak dalam madale. Ya, dalam peng nerepah majlis graduasi alang dahna ha Edil Convention Center IDCC Hasahalam baru-baru ani di tadana tamat program hybrid panidara 5 minggu lang dahano ngejeloh platform wanita My Wira Talent Corp. Dahin hadiu peji projek Girls for Girls Malaysia G4G. Anak-anak G program alang dahana alang mepeng dah nyam sekolah nepa pelajar universiti, pelajar TVET, nepa graduan mariang dahin napeng profesional wina haprikat nyiup lahir na pelahu dalam hadui peji dahin na dahak doh-doh nurepah wanita alang hipun pengalaman ya dalam industri jadang meju ya kekinan dahak nurepah tugik haman dahak dahin na dang mayak ya doh-doh alang habeh jadi ji jaringan profesional ya te alam madale. Ya program alang ana sokong Malaysia badani ani ana ji atau kalang sayulan alang deng meju dah doh ya atala madale itu no lebih 60% dah alang deng ada hinang meju dah doh atala madale dahin deng mayak ya lebih nak talem tenaga kerja. Ya, sajak lan ya itam doh ni perlu lim ke hatlo ya lebu atiah ada laki alang ulebu dalam hari pani ya itam doh lim ke ya deng geri ji ude sayu hui nak talam amin hui nak talam upis nak palau talam community lebih nak talam politik. Tia Haji dahok tangan alang ni mana Puan Elis lah yang mana telok lim lebih nak mana telok doh-doh alang tek talam madale.

Ya, mana telah lim halang ate peji dah na radio kaya na mirip FM lebih nama na telah lang payat peji HP sa radio kaya live telah lebih ni ya dalam kelarah tam ya sekena pa ana peji ngejelo ha program atang pukul 6 lebih do ni ya dalam kelarah telah ya peji dah ka DJ yang telok jam jaka aneh ya tagak pada lasu ya hitok te age ha telok ya duit bahala tak kaho mapelba abin na pedo ngatugu telok na hadui ya mumah telok na perlu batong telok ya hipun na tak lang suku. Ya dalam kelaratam jam lain telah peji dalam info nada pendengar kelihatan pukul 5 jenang telah ni apa dengar yang lagu lekenan awan jio ni hudok pakaian mana telah lim radio kayaan Miri FM.

0: Kerana aku pergi dah nak je hinan telur alang na hari usu. Aku nyenang kajok lah hari usu alang nak nat saya pabong dah mene. Adang ke barara menok kampung ka.
1: Ya, aku man kampung long bedian aku lele ngoyo. Man umat tam long bedian ni. Aku pa barasu lang kenap man kerap tangan ni langkat ne ka to kame ke. Man kucing. Saya lang kenap kui maok saya makame. Huma long bedian ni. Aku nak make up saya oke. Barang suka nak tak kita men dalam men kerap tangan ni.
0: Darah-darah kak dah hadir jual kerap tangan ni. Atau nak kak ugri hari usul lang emna ni. Saya ke halam Sarawak ni kak. Tahu kucing kak nak.
1: Darah aku nak hadir yang ni. Saya kaku ijang pun kaku tegeri nak hapuk seninan. Kemet saya juan. Jangan ke oh nandap ke tek juan rumah ini pe jangan oh halung bedian ini
0: nak ku nyenang hadi usul yang nanya ka jolan men heran ka oh nah hari pekali nah hadi usul ne
1: adang aku ngandap nah dia ni ka men men na adang ku nai no na kom hadi ku oh na ubut nara ni ngat pakai no oke han aku na hadi yan ni lan pakai wai ni.
0: Ya, itu nyenang bag way lang yang mana. Kuri darah kak, nak alanan long jadi bag, nurepa handbag nan.
1: Oh, aku nak ji ni, aku nak menjima lebih oh ke ji kurek, aku nak handbag kan ni. Pedong atau dua ada apa pedong, aku nak nak kaya.
0: Nurok tu kaya size bag kan ni, saya lang kaya atau dok?
1: Oh, size na, teka lang nak kaya, teka saya isi nonan, teka lang nak isi balai.
0: Tak ada ngendap sang mele hari usu lang yang nanya aku nyenang kajo. Anu nak tuga ada sang telefon eka.
1: Awi dah ngendap sang ngendap alah doi kau ni pat. Tekol bun telefon kau ini 0GG4G2 4 usu saya. Ani nol bun telefon kau. Awi tek lang ngendap mele dek lang nanya ke.
0: Nunana hitam kiriang tengah tek jo nun. Business on A, Media FM Kayan, lebih ni pijidhin lo, heti pijidhin hinan lo lahir, lah yang nguyuk men umaru long budian, lang na hadu usu, repat na hadu kraftangan, wik bek, leban angkat, na naan hadu usu lang anak na, dahin tak menhang trok alang ikam sang melek produk na, tak ke nomor telefon alang anak bara anande. Pinah tamdang pijin wa, tak lem dengar dagang, pijidhin dah harin telok alang jak wa. Saya lebih mantra lem.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itau.

kihawahani ngenap pahitok itam kelunan ngahum lawat tek joh apui amin kraini tutak lantak kelengi dengah tusah tutung hadaleh tam jarunani nginah ikam pelehe puboh dahin petmai hadu ikam bi alam hanuti mangam lawat tek joh keselamatan tegu ikam nyadui Tuhan puboh Tuhan mayak itam lim.

Ya, mana telo lim, nunana hatelo pepeh baji, hatala matelo info, nunana peringah hakeliah. Ya kinah dan pahmo ngeluak dengan kelihatan te jaka ala ngepiah nguak lebih jima. Ya pepiah telo lava te te jo age he telo nunan palahu pengumuman ta dui lang telo ala putung apa putung do. Ya kurang ala atak lang mi bi he kahu metelo ya ala tak panah tu pun atak tua jabatong telo tua ya dahin mageh apaan ya dalam ngelarah tam sayu kenap dahin sayu ngelarah lebih.

0: klenghina radio kayan miri FM lasang ngawantam paen klenghi dahul halam halang paen hitup itambi.
1: Klenghina radio kayan miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih HRTM klik pilih YFM bidayuh kayan radio kayan ngebji itam.
2: Tips paan mageh jaka daw taga. Tangan dui atak tua, manglalek dui atak kefen, atak bisa nurepa atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluah, mangtusahna senaman alang bahat, dahin manglalek darah gak tan lasu daw. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usutek batung dahin kahung, nurepah dangduh japah ngam batungka. Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

ngaji lagu lang kenan Alex Lihan ya dalam kelarah tam lebih nih usu jan ateng ya dalam kelarah tam 46 minit lalu pukul 5 lebih jaga ani ya melak dalam kurun minit ke alo telo sang lasi tepat pukul 6 lebih bi dalam nuti mana telo lim apa itu kui nak mana dah anak-anak sekolah telo Tino sekolah hati dika nore dahena taska sang angkep Mawi hanya nang tejo gahan jerebu alang teruk nure palang sayu nyenang tejo habasa indeks pencemaran udara nure pa IPU lebih mau 200. Nombor dua ketua pengarah dalam pembangunan Jabatan Alam Sekitar JAS Zuri Azizah Suedon ngejeloh ji daho Doni Baras. Lim hadui nerepa aktiviti lang dahna awang sekolah. Perlu anda ngetak ya tenok tejo bahasa IPU lebih mau jatuh. Tino hamawi tren bahasa IPU ni saat ni peju tepala dua tu hadui teme perlu anna lalu dahen meka pe sekolah tadika nuran pataska alang tek tek tatah ngawan alang tavin. Dalam kajawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak JPBNS dalam Jidhok Barang Tino hajawatan kuasa ni pejoh hanya nang mereka memantau tejo jerbu alang tek tek dalam Sarawak puseloh tek laporan megak tejo anu jerbu ni ya melawin adang di dahin laporan lang anusang Jabatan Meteorologi Med Malaysia Adoni. Tino pengerusi JPBNS Dato Amar Douglas Unggambas Bara jerbu alang megak te kuri-kuri tatah ngafana Sarawak hana puku membe faktor hati hatanahang ani hatna megak te adang di alang geri apa ni dahin tedak lasu ni ha kuasan alang te te tanahang ni mutam dalam wilayah no depah dalih tam Tino ngio hati jo penilaian leng dah nak kerani ya jerbu lalu tanah hang ni ane kio megak te kuri-kuri tatah ngavan Sarawak te alam kuri-kuri do lang sangat teng. Napa itu ka hatelo ngurang hadui-hadui lang telok na lebih nak ya mana telok lang santiha kebun langsung na lidah kebun atau lo tangguh atau lo kanun ka langsung nutung ngejaki mabet hamuk kanun ka biasa hado marah mapu telok jom le telok lekat uli ya. Ya pepiah telok lava dah pepiah telok puboh ada leh apa nak telok tek nyekang tak lemah tu sah tutung nuna pelahu nyekang ngate. Tusah lebih nak talem ageh ya telok lim. Okey, megang tajau program Sarawakku Sayang ya. Hati no kerani Sarawakku Sayang alang dahana hasrike te tusu atang apitan da bulana saya. Wanan te 20 saya atang 30 da bulana saya ya. Program Sarawakku Sayang dahana ha muka. Ha dataran pehin setia raja muka.

parking Serian Conference Center Serian. Telok pulu de bulan pulu atang ji de bulan pulu ji ha semarahan hati ha lasan banji majlis perbandaran kota Semarahan dahin napahna hati 20 atang 22 de bulan pulu ji dumana 2026 ha Kuching ha Metro City Matang ha Kuching. Dan megak tajuh program Sarawakku Sayang Alang Dano te dumana ni mana pulu de bulan 4 de ateng 22 de bulan 10 J dalam dumana 2026. Tajuh komponen program Alang Dano yakna pameran, konter perkhidmatan, telimkah konsert rakyat, cebutan bertuah, kitchen, nurepah gerai jualan, dahin malam budaya Sarawak, dahin kuri-kuri petadi yang alang ana dahakna. Dan nanti joh info marung program Sarawakku Sayang alang dahano talam adalah tam, mati duman 2026.

OK, jom lihat lo lasi ngaji lo program PDK peji dah nak keluar peji dah ke di jang tepat pukul 6 lebih do ni. Yakin ada ngah peji ngeluar dalam kelarah ta melevi jima. Jima do minggu megak tepitan de bulan saya dalam duma 2026. Yakin ada lo mage sayu. Dah nak kena membehadui lang telok na lebih ni dan antelok anu dah nak sayu. Jumle telok lasi aku sang pahni pahapan na telok dalam maci lagu lang kenan David Juman hati halam Tuhan mana telok lim. Pehito ka telok te halam ji dan ji te hang telok lim. Sungara lebih Tuhan memberkati.

Sarawak Gumi bersama Doku Filona Buang dan Abar Gumi YFMD. Sibungasa Demuti Pumpu Nabar Sarawak Pidoras Teknologi Pimurah Notu Pinguman Suku Sarike Riogi Pimudah Sukan Dua Kesihatan Jerobu Motasbad Mengimpasas Nudu Kudu-kudu Kuasa De Sarawak Demuti Tongan Nabar. Sarawak Pidoras Sejaka Ngubah Sektor Pimurah Ngirusu Teknologi Bau Bayar Kerjasama Kerja Pikarik Antarabangsa Dan Notap Da Pinguman Arit Sukup. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang, Pirubah Iklim Global Meda Biguna Sarawak Nama Pingluar Pinguman Tempatan Dua Ngurang Kerja Import Pinguman. Ia Nang, Perintah Negeri Kerjasama Dua Ni University de Yunan China Dan Masang Teknologi Puruh Podi de Tungang Perua Boga Asil Dua Perikas Sada Tipuh Pingluar. Teknologi Nuria Da Podi Tumu Bau Seropas Obong Utom Dua Dusah Jorak Puruh Bau Dengan cara itu dapat mengurang kos pingluar. Adinti Sarawak jak dapat peruah kira 20% boras negeri sementara deboken oboh import. Perintah negeri pun pelaku ke teknologi bau senanas Sarawak Gold de masa dan tipuh masa de kode. Ya sobdan iti tarah Bruman Singarom bisamah ketua-ketua masyarakat de Serikei. Nyatu akura har deboken pasal Serike, pimudah suka 2,500 dari obah mitbat. Pimitia akura pimudah stadium de Robis Pagu de Serike meseen perhatian perintah Sarawak, jagin kodak sen sijaka nyapidoras sada pimudah sukan de rekreasi de Biganino. Primianang pimudah sukan de Bigotek Misti Ogi, bitotek dua pimasak de Serike Adin. Perintah negeri arit ingin perhatian ke kurak pikokas pimudah sen piutung rakyat. Dan masa ada sama perintah Sarawak pun diperhatian ke kurang penyedia pimudah penyihat. Ia nang, pinamah pimudah inuh suku biguna. Ngano tu dah pisakit buat pinyeng dapat nek berubat ke topat derobis sinek dua boria. Ia sebetulnya niti tarah mokat berusap takar nana pitaja program Sarawak Ku Sayang 2026 The Serikei. Polis media kerjasama ratus de boga dogi pinorang berkait harbrangar de bulatan orang setia raja suam pagi sumia. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexan Naga Cabunang, harbrangar ini melibat ni lori dua ni motosikler. Lori ini nak so muara tabuan, dia nuju ke bau, si bayi motosikler rangar boit lori tarah dia murid ke bulatan. Nya de topan motosikler dari de bi umur 20 sawa, mudoras monab de pinyang Dua mekabus The Hospital Bar Sarawak. Kes oboh nyasat nuna Section 40 ni kurungan ni Akta Pengakut Orang semung perii moih peruju. Ratus de ogi pinorang bikait har ino pemitia dah bihubung dua pegawai penyiasat Inspektor G.R. Sondri pakai nomor 0-2-5-4 perii nuam 2-0 atau 0-2-5-perii-perii-0-0 atau nak ke balai polis de sinek. Torin jamit de rapat Osa Miwi 29 Darussalam kitubu obon nogap dan sektor nomi moderah gorak robis boga ratus sensua dua pihak nek nomi. Datuk Bandar Miwi Adam Yi Silsang nang pingatur acara de koda Brunei Coffee Trail dua pelaku visit Brunei 2027 menjagin platform yang pelaku produk nomi masing-masing. Torin jamit ini biguna nyak jaga sobab ingin piutung nuduk sektor nomi dua ekonomi sensua dua pihak. Ia pun gorak ratus de miwi dan mit peruang odi mawah ke Brunei saya puan boga masam produk dua pengalaman de negara ino. Ia sobat entiti selepas program Brunei Coffee Trail 2026 dua jerayawara visit Brunei year 2027 de miwi. Kitubu dua abar. Kuasaan Parlimen Sri Aman batu tobon imang da ogi ni kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Debau nganya notu perkhidmatan dua pimasang amata de kuasaan sopa pasar dapat tobon nai dengan robis ngasib. Adun Balai Ringin Datuk Snowden lawan nang cadangan kakak Dun Bukit Kelingkang mobotet sa dapat tobon imang dan proses nai bat Debau pak doi obogan dan semenjuk kerusi Dun Bau debo cadang da Suranjaya Brundi SPR. Sementara itu, Ahli Parlimen Sri Aman, Dato' Sri Doris Brody,
undai sang otin semua penyusun de bawah ino tek-tek apa perua. Ia nang, cadangan ino botet nuna luas kawasan, faktor geografi, accessibility baya bigunanya dang pimasang ratus. Parlimen Sri Aman nawab kura 965,000 ekar, dua ogi kira prii ratus botang romin baya pinopat de sopa pasar. Kakat kerusi bawah ino dapat noga pada pimasang, dua notu da perkhidmatan awam robis ngasi. Keadaan jerebu de Sarawak Adin ierah rubah jerebu motasbat de Toban Asuh, so topat-topat de beraku har opui de wilayah de Brinek. Nunai jawatan kuasa pengurusan bencana negeri JPBN Sarawak, kudu-kudu kuasan saka area berpasas dan kudu-kudu onu deria negiti antara Betong, Daro, Julau, Kanowit, Marudi, Miri, Mukah, Pakan, Sarato, Sibu, Sri Aman, Dua Tatau. Takah PM 2.5 dedi sehat saka beraku de Miwi dua serian onu iti si bayone ke Betong tias pagi. Ratus tubuh kau pemiti ada perhati pibasa indeks pikoi soba IPU ngurang aktiviti de soba baya pakai tutunung doboba suma soba semakin kutur. JPBN pun sebaik ratus zaman naik opui dua dapat obat hukum nek RM100,000 atau jail nek rima sawa atau suat dua-dua. Kadang jerebu dia kita buat berperhati bersama Met Malaysia, Lembaga Sumber Asli Dua Alam Sekitar Sarawak NREB, UPI Sabung Torun, bayar agensi The Bikait. Upis Pinorang Negeri Sarawak Japan kitubu pidoras kempen ni bori ni jalo gemilang. De kuasan komuniti ngan kakat ada semangat yang nyamut onu kebangsaan dua onu Malaysia. Pengarah Japan Sarawak Sabri Said nang rakah inu nganyak gorak semangat patriotisme 200. Jalo gemilang ide jaka binira negara paya pun jagin ke tanah pibakuang do solidariti rakyat Malaysia. Ia pun mitia ratus dah gati binira dah merusak atau demu oma sebagai tanah tanggungjawab baya aseng rindu kura negara. Ia sobatan niti serapas program Jiwa at Community bisamut dia dua anu kebangsaan, dua anu Malaysia bisamah Taska Adinda de Taman Sahabat Kuching. Program ini pun gorak ke semangat patriotisme dupan anak koput ngerusuk aktiviti beragu dua bitani ngala de pakai tema Jalo Gemilang. Kira 50 orang anak koput, Robis 50 pingoma dua semeng taruh pentongan taska suami bigian dalam program ini. Majlis Perbandaran Padawan MPP pidora sijaka batai urahnya ada suka otin toran uras de kuasana. Pengurusi MPP Councillor Tan Kai nang urah de kodak ini mengimpasas nuduk pibrosi dua imej kuasan bayangi pasas ke nuduk pinyihat ratus abang torun bayar pingramat. Sungguh pun ogi keraja prosa pingat kuasa program kesedaran bayar lori uras de nek mit uras nuna tipoha, pak urahnya ada sukautin toran uras masih beraku de kudu-kudu topat. Antara pinura ayu, tengi jauhin da MPP, ialah lori uras de susah dia morat kekuasan kuada topat perumahan de oma, kupo de orang morat ke taman perumahan de sekiap dodat. De kasen bau MPP mesoras mengnuam tuang uras nuduk ratus de loti kong batu kawah sebagai antara rakahnya batai pinusah ino. Ratus tembaga pun bermitia danai report pasal aktiviti sukautin toran uras saat tindakan rikas dapat obah naik. Dan kukumas abar kubasa bau pun. Sarawak pidoras teknologi pimurah notu pinguman suku. Sarike riogi pimudah sukan dua kesihatan. Jerebu motasbat mengipasas nudu kudu-kudu kuasaan de Sarawak. Temuti si jabar dobo news sun dan Syarifah Jauyah Wan Abdul Rahman so section berita was masa RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Selamat ngumi, salam sejahtera.

Karen, jam ini apa yang mengapa kita 22 minit rimpas pukul 6 lama tenu ya. Terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama ada lama tenu ti. Baiknya bagi bila kita ada kawasan Kuching ada pengepi minat frekuensi. Ini kosong enam pada ni megahertz ya. Okay, bingkali ada lama nanti ihong bila kita ada sencer beraya ada separamin ngumit angin. Anu kerana udah cukup paras ya. Oh, ni panas dah sa kita jaga penyihat kita milang anu ya. Okay, ada lama nanti suka aku sekunci dengan bala kita. Ngena andu pagi pri nombor 6 2026. Ini program de Iranatu de Bandar Kuching ya. Ngena lebih taruh pro jaran ira tutup berendu dengan Sarawak Energy Marathon 2026. De Iranatu de Bandar Kuching.

jarang-jarang dia terlibat berendu dengan Sarawak Energy Marathon T, senja jaran ITMUS, jaran pelabuhan, jaran Marikan Saleh, jaran Pending, jaran Padungan, jaran Tun Abdul Rahman, Lebuh Temple, Lebuh Wayang, jalan Membazar, jaran Tun Abang Haji Openg, jaran Satok, jaran Tun Abdul Rahman Yaakob dengan jaran Stadium ya. Selain maraton ti pun ngelibat jaran Kausarina, jaran Diplomatik, jaran Masca, jaran Astana, jaran Hashim Jafar, jaran Madeka, jaran Kulas, jaran Muhibah, jaran Haji Mataim, jaran Haji Bahbol, jaran Market, jaran Gambe, jaran Abel, jaran Abang Abdul Rahim, Lorong Sebor, jaran Kong Libeng dengan jaran Merbau ya. Kami paling 100 udah pitayen. Kain kudok motor kita ada sekambuh jaran supaya aliran trafik lancar dengan operasi penyelamat pun lancar tunah di sekambuh na program ti ya. Kahi taruh peru laluan kita tutup dengan ada lencongan yang berendu dengan penganjur Sarawak Energy Marathon 2026 daerah natur anu pagi prii nuburan mahi 2026 kita pergi masuk pukul mahi berpagi ya. Okay, mana kita bersuluh lagi lagu-lagu berhibur kita ada lama nanti supaya kita kepingakah dia pukul 6.30 lama tenduk.

Jam di Studio Madin pukul 6.30. Sengumi Andu. Sibungasi Pulpunaga. Sarawak bedak beke teknologi kerja kemiang negap sekuriti penguman. Pigakas pemuda sukan ke penyihat di Sarike Dog Temidbat. Jerebu Soris Adi Bisindek perusak kualiti sebak di kudu-kudu kawasan di Sarawak. Selamat Sengumi Andu, bisa mengaku Vikmo Loren Dermega Sengumi Andu, YFM Bidia. Madin Tengah Nega, Sarawak njibeke transformasi pita kerja kemiang so teknologi bau ke kerjasama, kerja peratin antarabangsa yang negap sekuriti pinguman reis. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang pingubah gaya andu bedak Sarawak guna katuh penyeruah pinguman derem reis ke ngurang besengan di import. Ayah Kidanang Perintah Reis nyerjasama dengan Nibuah University di Yunnan, China yang nyikembang teknologi purun pedi adi dapat nambah asir ke bedak rekas penyeruah pedi. Teknologi anak bedak pedi bekanjak bau repas dog ngetem ngadah perlu dog purun pari ke ati menegah ngurang okos penyeruah. Madinati Sarawak ke sepuruh arong 20% pedi reis ke terdehi besengan di import. Perintah Reis menegah netap teknologi bau yang variti nanas Sarawak Gold adi rebis rekas masak. Ayah kena sakati Tipu Rami Bruman bersama ketua-ketua masyarakat di Sarike. Derem perkara dibeken di Sarike, pikakas pemuda sukan ke penyihat yang rakyat menegah Dr. Midbat. Pemite yang nyedia pikakas pemuda stadium adi rebis kena di Sarike Dr. Midbat bedak perintah Sarawak yang nyebeke pikas pemuda sukan ke rekreasi di pitak resana. Premier Kidanang, penyedia pikas pemuda sukan adil biskena, cukup berguna beramah dengan penyekembang Sarike. Sedangkan Perita Sarawak nyedia simeng pikas dialisis di Sarike yang nyukong perkhidmatan penyihat. Ayanang, pinambah pemuda anak, cukup berguna yang netu pesakit buat kupong rebis sindek di Bruri. Ayah kena sakati tipu kuka program Sarawakku Sayang 2026 di Sarike. Polis semite kerjasama daerah tu adi bian penerang biket har bitumbong adi teban ka penyekebes di bulatan Jalan Setia Raja Awar Isaisan Mija. Ketua Polis Gadung Kuching SCP Alexen Naga Cabu Kidanang har bitumbong ana biket ngan ni buah lori ka ni buah motosikal. Lori ana dalam pemenu so muara tabuan ka bau sebayuh motosikal numbong tegang lori tipuh meret ka bulatan. Dari adi pakai motosikal ana adi biumur 20 sawak beragan benak di kupongi ka dog netu tinggi ong tipuh terima rawatan di Hospital Bas Sarawak. Kes dog nyasat tundak Seksyen 40 karung di Akta Penyakut Aran 1200 Mai Peruju. Daerah ratus adi bian penerang dok mite bedak telefon pegawai penyiasat Inspektor GR Soundry di nombor 025-46-6620 puanka 0-2-25-00 atau mendeka Palai Polis adi bisindek. Kerjasama kena diasah miri ka Brunei Darussalam piju dok negap dalam pita kerja nemi sama ngatat terbis bega rakyat di Sodua Risana Samah Nemi. Dato' Bandar Miri Adam Yi Siu Sang Kidanang pengatur acara Nimun Brunei Coffee Trail ke promosi Visit Brunei 2027 jadi terun yang pinandeng produk saman penerik penemi masing-masing. Kerjasama kena diasa miri ke Brunei guna piju dog nyukong amai teban penyekena ke pita kerja nemi ke ekonomi Sodua pihak. Ayah menagih ngatat warga miri bedak tembit peluang nemi ka Brunei yang tinggal berang masam produk ka penyeremus reisana. Ayah kena sakati ripas program Brunei Coffee Trail 2026 ka Jeraya Wara Visit Brunei Year 2027 di miri.

Okey, Dayung Punca Borneo dia mantin bersama dengan Jackson Boson ya. Okey, dengan Jamie mengapa kita 4.6 minit rimpas pukul 6 lama tenu. Ya, pukul jut temati senjaga dia minat senda bukan sadung sama-sama kita ngeping na. Dengan rimpas M kita pesilung senjaya keping. Report Kayandu dia tema kita masuk Office Meteorologi Malaysia. Rimpas M kita pesilung dengan lagu-lagu penghibur, info-info dari ras kunci kuning semua belah kita. Pukul Mahi, Bingariti kita rasa sama-sama keping program Awaratus. Dan Rimpas Awaratus kita rasa pesilung dengan info-info lagu-lagu dari kunci deras kunci kuning semua belah kita yang nak pukul Pri Bingariti ya. Terima kasih bagi bila kita ada Ngeping Minan RTM Klik. Dengan lagi bagi bila kita ada kawasan Serian dapat Ngeping Minan Frekuensi Nikusong ini Penicu MHz. Kita akan berit bagi bila kita ada bertugas de lama tenuti. Selamat nyala tugas. Selamat beria lagi bagi bila kita ada beria. Selamat bertanak. Selamat ngatur tugas kita ada sekambunnya dan nuti. Ngarapi ngatur kerja bila kita dapat kita ngaturnya dengan mucur milangan u. Ya, kita pisilong lagu-lagu berhibur kita ada lama tanuti bersama dengan Meka Gayut. Cinta Magarga.

harito anu kaum Resis Asia Tenggara ASEAN dok sita ngamai anu bulan Ogos 2026 yen nana penetapi adi marima kupi sewa ASEAN do netap ripas deklarasi ASEAN pangkah deklarasi Bangkok dok nai ngamai anu bulan Ogos 1967 penetap ASEAN ati raru berguna yang ngatat pemasang ekonomi ini kembang sosial ngabatan asal di ratawati penyita anu ASEAN ini yang kingat anu penetapi kidaan pasar pemujur saman rakah adi do temit yang ngatat atu nikaban ngak kerjasama dupan reis anggotai reis-reis adi suat dalam ASEAN ini Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura saman Thailand Brunei suat murid ASEAN ngak suat semempri mai perupat Vietnam ngak suat semempri piperima Laos ngak Myanmar ngak suat semempri piperujuk ka Kemboja ngak suat semempri piperupi ngak suat 2025 Timor Leste suat jadi ahli ASEAN adi teban ka perungun semengni reis Negmadin.

0: Sejak sama-sama menyerami program Sarawakku Sayang 2026. Program Sarawakku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong media Bedah Perintah yang sobre dong naing rebis kena ngasi. Program Sarawakku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawakku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun sibu semeng dengan semenduh Julai serike juk dengan 3 Ogos ngamukah 25 dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Oktober Semarahan 30 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak ku sayang Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak
1: Sarawak maju makmur pertiwiku
2: Pukul Icu Lama Tendu Sebengah sepumpun agah Sarawak minan teknologi moden kumenyang tinan ngada cukup pimaan Perintah ngumbit peduli kekesukan dengan penyihat de sarike Jerebu masuk kawasan Baat mangka tingah kawasan Sarawak. Selamat matanu salam Malaysia Madani bisa madan aku Mildred Anin da agah lamatanu YFM Bidia di Tengenaga. Sarawak berderas langkah mengubah sektor kemenyang minan teknologi moden dengan kerjasama penyelidik antarabangsa dengan jamin cukup stok pimaan negeri. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang, gaya anu dunia berubah, Sarawak perlu nambah pengeluar pimaan lokal dengan ngurang import barang pimaan. Perintah negeri kerjasama dengan Indi University The Yunnan China ngunah teknologi empuruh padi dapat nambah hasil serta percepat timpuh peluang hasil padi. Wang minan teknologi dengan padi boleh peluang isok bau, rimpas ngetem padi, kai perlu mpuruh same bau, ti dapat ngurang kongkos. Setakat TTC Sarawak dapat peluang 20% beras dalam negeri masih bergantung dengan import beras. Perintah negeri ngada teknologi bau bagi variety nanas Sarawak Gold lebih pantas dibuat kai minan timpu tuhai. Nepedanti de majlis maan bingara bisamah ketua kaum de Sarike. De Sarike kimuda sukan dengan penyihat inya ratus dok tumpu beda perintah. Peminta ngadap kekes stadium lebih pagu de Sarike dok peduli perintah Sarawak Ini langkah pigatuh kualiti kekesukan dengan rekreasi de bahagian ti. Premier menang perlu sediap kekesukan lebih pagu ngajapi macang serike. Perintah Sarawak ira sedia semeheng mesin dialisis de serike tina nyukung pikekes penyihat tina berian. Ne menang nambah mesin dialisis tina jamin pisakit buah pinggang dapat berian senek dengan remin. Nak pedanti timpu muka program Sarawakku Sayang 2026 de Sarike. Polis minta kerjasama nyeratus ada penerang berkait hal bila hantak ngaban kebus de bulatan jaran setia raja jaga berpagi andu-nyandun. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexan Nagachabu menang hal bila hantak lori dengan ini motosikal. Lori bergerak masuk Muara Tabuan, nuju ke bau si bayu motosikal ngilantak keneg mahit lori timpu meret bulatan. Minan motosikal dari berumur 20 sawa risa taruh kupong dengan kebus timpu berian de Hospital Umum Sarawak. kesnya set ngajar Seksyen 40 kurungan ni Akta Pengangkut Jaran 1200 Mahi Perucu. Ia ratus ada penerang dok pinta telefon pegawai penyiasat Inspektor G.R. Saudri de Lumur Kusong ini-ini 2 ijur 5 4 pri 6 2 kusong atau kusong mahi 2 2 rima pri kusong-kusong atau menek-nek balai polis bisenek. Miri dengan Brunei kerjasama di bidang pandemi supaya lebih hong inya ratus mesu miri melawat nek Brunei. Dengan lebih ihong inya Brunei melawat nek miri. Dato' Bandar Miri Adam Yi Siu Sang menang ngatur acara mung Brunei Coffee Trail dengan promosi Visit Brunei 2027 peluang tenanyua produk serta narik pimandek pandemi. Rapat terbedingan acara miri dengan Brunei perlu pesilung ngena sektor pandemi dengan ekonomi sedua pihak dapat penguntung. Ne pirancang inya ratus miri ngemit peluang melawat nek Brunei magau ahi produk dengan pengehek ada de negara jiran. Ne pedanti timpu program Brunei Coffee Trail 2026 dengan ceraya wara Visit Brunei Year 2026 de miri.

Okay, so dan sedang si chat de Martina bersama dengan Colin in the King dengan Maria Nohim ya. Yeah? Okay, mari terima kasih bagi bila kita ada bersama de Lama Tanuti. Bagi bila kita ada Gago de Pitak Penanek, selamat Pitanek. Mana penandu cukup peras. Sentiasa kita cakap penyihat apa kita kurangnya pemohon. Dengan kurangnya CD-CD ya. Tempoh musim peras de masa itina. Sentiasa kita cakap penyihat milangan do. Ya, terima kasih pagi bila kita ada berjumpa sama. Baiknya bagi bila kita ada keping minan RTM klik de masa itina. Selamat jalan tugas. Bagi bila kita ada tugas. Lain kali ada tinggal bila kita ada masa itina de ngatur penyalan marina kampung. Kali ada program-program de natur bila kita menipen ngarap bila kita tok destinasi de tuju kita ambil keadaan de selamat. Ya, kita pisilun lagu-lagu penghibur kita de ngariti bersama dengan Jimmy Will. Mina amu dayungku.

Okay, lagu bersama dengan Paul R, The Martina Sabar Sayang, ya. Okay, selamat malam bingara. Bagi bila kita ada pecindra malam bingara, bingkali dia masai tina masai kago dia pita penenek, ya. Selamat pita anek ni semua bala kita. Lagi bagi bila kita ada pecindra bersama, terima kasih. Bagi bila kita ada kuasan kucing, ya, dah pengkeping. Sinjemina frekuensi ni kosong ini penicu megahertz. Omenipan de lama dengar ti ngarap kita sentiasa sihat selalu dengan lagi sentiasa senceh nyaga penyihat kita milangan lu ya. Omenipan de lama nanti suka aku sekunci dengan bala kita ngina komiti pengurusan bencana negeri Sarawak JPBN Sarawak menang tengah kawasan jangka Jerebu Timpuh Kudu Andu de Iramandeg Senjada Betong Daro Culau Kanawit Marudi Miri Muka Pakan Seratok Sibu Syaman dengan Tatau ya. Dengan kapal asap PM2 penerima de tahap kai sihat berlaku de miri dengan Serian Anuti ya Sibayu berlaku de Betong Anu Pagi. Mau ni paninya ratus udog pitayen sentiasa perhati bacaan indeks pinakes angin IPU dengan lagi kurang ngunah aktiviti de sepa tinan tutu undung sekiranya kualiti angin masih dekes ya. Dengan lagi JPBN pitayen ratus kai boleh nyahu secara dibuka boleh nukum nek RM100,000 atau cel rima sawa atau si dua hukum ya. Jadi terima kasih penuh bersama dengan Arti. Baik nak bagi bila kita ada keping minat RTM klik. Sama Mak Bingarut lagi bagi bila kita ada pecindra Ma'an Bingarut. Ya. Lagi sebab kita tebak report Gayanu, kita bersilung lagu-lagu penghibur bersama dengan Jasmine Sylvester.

Okey, Dairan Warden Gun de mati na dari kap. Ya, 5 minit lagi pukul mahi bingare. Pukul mahi teman kita rasa sama-sama keping program Awar Ratus ya. Terima kasih lagi bagi bila kita ada Pejim Bizama. Baiknya bagi bila kita ada keping minan RTM Click. Tetapi saya bagi kita ada masa itina. Baik de Pejim Ma'an Bingare, selamat Ma'an Bingare. Dia menang menu custom mana ti ya dengan reti. Wanipan selamat berkumpul, selamat beraya dengan balai dengan kita dengan reti. Selamat berhibur dengan Ami dia pengisi ngancang betul ya nak pukul pre pingara.

terima kasih dengan selamat dengar dengan semua belah kita. Bidapun kita lagi dari dengan program Awal Ratus Cafe Simpang Taru.

0: lalu makai marui kerjaku dan mimpiku. Timulah matanu, nang tok bayu tok, masih bayu-bayu menutok hati.
1: Ani dengan cara kuat muda nang tok bayu tok, ani ganana.
0: Balada pasal seet banyak masopi kanci.
1: Ah, mana dengan ce?
0: Pidaan balada na masuk kompani ani kanci. Menang balati magawinya de muka kade kampung, kade kupi ka ataupun kade bijua barang de kampung. Ira mantu usahawan de mungti ka kuat na.
1: Ira amung kapik na. Haba-haba na muti dog tinipuinya.
2: Meneng dengan damu cikgu ah. Meihong kah agah mungti kaping ku setegal pesaya social media. Baba na muti naput balati min Facebook iya.
0: Ayo, the Facebook man channel. Mesti ed man minan WhatsApp dengan nagaku.
1: Damu garak. Umpan penipu.
2: Ayo ah. Memang belati menang amu de dog pilih terima penuluk mesti ed. Ya.
0: Ayo, mana bala na menang aku dog pilih de daerah tutuluk mesti ka?
1: Beket ni cah dog pilih erak tuluk. Amu ti dok pilih rak tinipu.
2: Dunia madian nuti je. Mesti rak gagit de semua kayu ha. Macam-macam cara nyara nipu iti sen. Minan telepon, minan WhatsApp lah, minan media sosial lah. Asi de lepas. Si Edma de dok tipu.
1: Kai na milihnya ada lapa ataupun kai. Kan ada petik pun boleh mah dok tinipu. Sebab belati minan sana ada sidi bigula nyangi untuk dibahas.
2: Coba mikir na. Asihnya ada ira nyugot pinuluk nag inya bukit pecuma.
0: Bayu dengan puan belas ini pu. Sebab ada bala ni petangga gamar belanya dog dog tulung bala muka kade salun muka kade kak kupi model gamar
1: si en semua akal penipu ince aba muda doko doko rapi saya
0: mana ini penipu doko nemu
2: kai muka ping agahnya dog penipu atia ihka ahi macam menaka asim buat nak belati iraminan maika demo tina dengan loan duit bank. Contoh ni ya. Pinjap na 40 ribu masuk bank. 40 ribu ringgit ni. Minan maika demo. Jugot balati mati ya duit seet. 9 ribu ringgit na gemu. Peberut na abi bank mu. Nangan na gemu duit seet masuk. Company, company adep na da tina nulu gemu kuat na. Tadah ada taruh puluh ribu ringgit di mati na. Tumit bala na. Musa etnka cara na.
1: Belati. Mina nengona maika damu. Jadangan borang da jugot na. Amu tinan na ngenyap duit masubik. Pangan-pangan na. Amu ti da terpaksa ramai rutang duit. Penyap masubik da. Tinyap minan kad gana na mu.
2: Bunga na pun bahas kon mo asi derugi ba mo sebarang barang ke perintah pun kai mana sebarang ni kon duit bantu nan mantu inya bidagang kan ni na
0: no mung ence kai garang ku jaji nasib pala na masa bayu man lu
1: nasib ami duit di tayu pidaan negamu
2: kan belas et ngutang masuk bank kai jajian ni lagi kan ngutang duit masu along minan maika demu ah minan gena demu ah to kedep mu menyap de dunia pen masih deh mau tak mu dengan along pon mu
0: mahi lagi nyara kampung tibo terima penolong siet na
1: deket mencap penolong siet matektik bau bala skema iti se magau inya da lapa da doko dokter nipu
2: ayo ah mu ba mu na penapa ha. Nasib min dua konselor tinggal jung ke demo dalam menduti ya, kekai ya. Ra na duit simpat mu bo, madi neganan mu maikat mu tinan yang ngelon duit along.
1: Seet ma, aba sebarang sina deba kayu tengahinya da media sosial. Pikir tayu, kaji, mene-mene perhati. binadep dok tenepu inya.
2: Tien madep ngan mahun-mahun dep mikir bela nama de kampung kita ya. Sebarang-barang nyugot mereka dah nyugot account book belagi neginya ada nyaru-nyaru ha inya ada mana ngadep nara nyugot pinuluk.
1: Kadang-kadang bela ada mengtik mana account book kita mana mereka kita tidak dengan jam duit masuk pangan-pangan beli balik kita lebih retak dengan alok bela adep dah mau makan duit untuk
2: Madeh neka nakinya ada kampung kita tia merk jail pon kene ngin ngancak inya minan buku account.
0: Muset melutarangnya kertai account ya.
1: Hasil nama senang duit tahi merk account. Kai usah mani-mani panai kaya saja.
2: Pikir na yusik.
0: Nasib kene du manuk dalam tanuti bo. Nasib adep masih bayu dok tinipu tibo.
2: Si Edma ada paguna, ada pahidingan, boleh tenan ikan kayu, nyukon pitayit na gadep, nyukon pimpuat na gadep.
0: Ayu, jay buku pia ah. Nasib pagi kini dua mandu kakai mo dog na kujagaan sama kini dua na mandu aku.
1: Amuk ti, pelimina nunyur kupi, anyak na kue ke nak banok ke nih ke
2: ayo banyak lagi
1: mulai kopi arabika muti
0: ayo lamat mari aja jenya sempat nang di Bandung ada pak menyap ngunahan
1: ngasih
0: ya yeah.

kaping kerti saja program awal ratus KP sepang taruh kita bagi dan ngerti. Malah bersama jaji program The Martinez Rinceh, Louis Suning, Patrick Joseph dengan Elizabeth Silla. Dan semua belakang ini sebenarnya dengan selamat terhibur.

Okay, lagu bersama dengan Johnny tu dia mati dengan lagu dia kena nampak seping uci ya. Okay, awak ni pun jam itu dengan kita semang 4 minit rimpas pukul mahi bingara. Boleh dengan kita ada bersama kita ada ngerti Senche Ronald Dennis ada bersama kita. Nucu salam na de ngerti ne ke geng-geng awa ping-keping YFM dia harap bila kita semana sihat selalu ya. Okey, masa lagi dengan Ariti Nurul Atikah pun ada bersama dengan kita. Nuju salam na ne ke ping-ping YFM dia. Ngarap kita semua nasihat rasa dengan Ariti. Salam manis, masu cebi. Ngarap kita semuanya, semuanya terhibur dengan Ariti. Ya. Okey, masa lagi ada bersama kita James Dewing. Ada bersama kita. Masa lagi Midesem pun ada bersama dengan kita. Nuju salam na. Nek peminat peminat YFM dia terdapi-dapi balan ada masa itu na dengan ucapan selamat semendu selamat ngancang peti ya terima kasih nek Midesem dan dia bersama kita dengan hari ini dia mengisi segmen ngancang peti.

0: YFM グラサマ。
1: Okay, jangan lupa dengan beritahu 24 minit rimpas pukul mahi happy hari ya. Awak ni pun sama-sama kita hantar jalur gemilang. Sama-sama kita nyukung kempen ini ramin, ini jalur gemilang ya. Dan kita angkat semangat nyambut anu kebangsaan dengan anu Malaysia. Okay, jangan lupa gemilang sanci bendera Malaysia dia jadi simbol penyini dengan pinagap rakyat Malaysia ya. Awak ni pembagi bila kita ada jalur gemilang di Demar, bendera ada Medemar. Kita nganti dengan bendera de bauh ya. Dengan petengah tanggungjawab serta sayang kita ke negara kita Malaysia ya. Okey, terima kasih lagi bagi bila kita ada setiap bersama dengan kami pengisi segmen ngancang peti dengar ini. Kira-kira taruh 25 minit lagi kita bersama pengisi segmen ngancang peti. Dengan pukul berita mati, kita rasa sama-sama kepingangkah dia masuk pusat berita radio Kuala Lumpur. Kita dapat silung bersama dengan pengaruh nami dia bekerja. Dapat pengisi segmen ngerempawan na pukul semang dua terap ngerti. Okay, selamat pengaruh na ke babai konten dia ada bersama kita dengar ti. Masih lagi, dia ada bersama kita dengar ti media sem menang menu de ngerti ikan sultan pidek kuana genureng cuma ni saja menu na dengar ti. Ini pun cukup menyelerakan ya. Boleh lagi ditambah dua taruh pinggan nanti. Masih lagi dah ngerti dah dia bersama dengan kita Sanchez Jackson Ritan ada bersama kita ngucap selamat bingara nek sepera peminat setia YFM dia geng-geng PPS MBK geng-geng awah baradingan dikit-dikit sica harap senang ke damai seraru ya. Okey, masih lagi dengar ti Robert Chawas ada bersama kita. Ucap selamat ke Mendo dengan selamat Bikonti DJ dengan selamat ngancang peti. Terima kasih nek Robert Chawas ya. Okey, masih lagi dengar ti ada bersama kita Nelson Tony pengucap selamat ngarom. Clipson Cliff pun ada bersama kita. Ucap selamat ngarom dengan selamat bertugas DJ. Salam Sarawak Maju Makmur, salam manis di para peminat YFM dia. Semoga sihat dengan ceria selalu kuana. Okay, Malaysia menang dengan reti peras kuana. Dan menang di kampung cukup peras dengan reti. Masih lagi ada bersama kita dengan reti Elin Angan ada bersama kita dengan reti ya. Menuju salam dan sepera para peminat YFM dia. Selamat bertugas DJ. Request lagu Timala Iguana. Kembali pun terima kasih dan semua boleh kita ada setiap bersama pengisi segmen ngancang peti. Ngari adu 6 dan nanti Mahir dan bermahir 2026 Bikali dan nanti ada bila kita ada ngatur majlis-majlis kahwin. Ada dan ngatur majlis-majlis bertunang. Ada dan ngatur pingirami nyambut anu mayan. Harap bila kita semua sihat selalu, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Kita bersila lagu-lagu berhibur bersama dengan Vivian G.

Okay, bersama dengan Michael Surok de Mati yang menipan cermin dengan bagi tahu 40 minit rimpas pukul mahi habing hari. Ya, terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama dengan reti. Baiknya bagi bila kita ada yang keping minan RTM klik. Baiknya ada rapi saya bagi kita ada masa itu ada beria dengan bela dengan kita selamat beria. Habis kali ada ada ngatur penyalan. Ngatur penyalan di Johor. Lipan ngarap kita abah kita kena-kena di jalan bahas sentiasa kita ngajah tu selamat di jalan bahas ya.

Okay, the masa itu di Sarawak berterus langkah sinche ngubah sektor kemenyang minan teknologi modernnya dengan kerjasama penyelidik antarabangsa tinan jamin sinche cukup stok pimaan negeri. Tidak dok peraga pada premier Datuk Petinggi Tan Sri Muhammad Johari Tun Openg menang gaya andu dunia berubah. Sarawak perlu nambah pengeluah pimaan lokal dengan ngurang import barang pimaan ya. Di Perintah Negeri Ira kerjasama dengan Ni University de Yunnan China sincang undah teknologi empuruh padi ya, dapat nama hasil serta percepat timpuh peluah hasil padi. Wang minan teknologi dengan padi boleh peluah isok bau rimpas ngetem padi kai perlu empuruh same bau ti dapat ngurang kos ya, ngurang ungkos. Setakat ini Sarawak dapat peluah 20% beras dari negeri masih bergantung dengan import beras ya. Selagi Perintah Negeri pengada teknologi bau bagi variti nanas Sarawak Gold ya. Sebenarnya sebenarnya variti nanas ya. MD2 ada nanas pound sebenarnya jenis variety nanas ya. Jadi nanas Sarawak Gold ti lebih pantas dibuat dengan kai minan timpuh de tuhai ya. Jadi masuk api mancang de sektor kemenyang ya. Teranatur de binua kita harap pikarati kira jaji pejuan de berguna, pejuan de cukup berharga ya nek negeri kita Sarawak pengeluah pimaan de sektor kemenyang ya. Okay, dengan saya terpisah lagi lagu-lagu hibur kita ada ngariti. Terima kasih bagi bila kita ada setia bersama pengisi segmen ngancang peti dengan nampak kemud pukul peri temati kita rasa sama-sama kepingaga de masu pusat berita radio Kuala Lumpur. Bila kita ada pesulung bersama dengan pengaruh nami de beken ya pengisi ngancang peti de pukul ngerempuan de pukul semua dua terpengaruh.

OK, bersama dengan Loni Timala The Martina Gambar Remu, ya. Kira-kira jom ini lagi pukul peri bingara, pukul peri timati kita rasa sama-sama ke pingaga dan masuk pusat berita radio Kuala Lumpur.

Okay, apa khabar pukul peri di mati kita rasa sama-sama kepingan agak ada masuk pusat berita radio Kuala Lumpur dengan RPSN bagi terpesilung bersama dengan pengaruh nama yang diberikan ya pengisi segmen ngarempuan pukul 2 terhadap ngariti. Okay, dengan saya ketika bersama ada ngariti pengisi segmen ngancang peti Mahir Nubra Mahir 2026 dengan saya ucap selamat bertingkah. Salam Malaysia Madani dengan selamat bingara.

Anu tinga suas memperinam proju Persatuan Negara Asia Tenggara ASEAN ngarasmi dok ngetapso Deklarasi ASEAN wanka Deklarasi Bangkok adi dok sign di Bangkok, Thailand. Deklarasi Bangkok adi dok sign beda yang amat berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein gapit Perdana Menteri adi jadi ke Menteri Nikaban nga Menteri Penyekaban Rais Adam Malik, Menteri Hal Ehwal Politik nga Menteri Sepak Rais Indonesia Narciso Ramos, Setiausaha Sepak Filipina, S. Rajaratnam, Menteri Sepak Republik Singapura, nga Tanat Koman, Menteri Sepak Thailand. Deklarasi Atik Biat Jio Fasal ini ina penutup ASEAN, kedah ina kakak dikembang ekonomi, sosial nga batan asar serantau, nga kerjasama dalam negap atag jendi masyarakat rais Asia Tenggara Adibomai, ngatat ibu mai nga pemagung serantau ngestabi di undang-undang reis anggota ketundak prinsip piagam bangsa-bangsa bersatu sama ngatat kerjasama ka sama nurak penyemar dalam ekonomi, batan asar, teknikal, saintifik saman pentadbiran. Anu tidam siarah duk seksyen dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

0: EYFM Good up summer Good up summer
1: Ingat nadin bersama Dokoi dan segmen
2: ngayon kawan Segmen saadingan ngerami pikir Ngojit info Ngojit abar Baik salam Dua behibur Ngojit lagu-lagu Dia bukili dan kai
3: Sobukur peringatom Next mendua turut ngarom Ingat dapatkan Ngojit koi Dan RTM Klik Dua live FB YFM B

Andu de nyandu ni jenah ragu semengasta ngarum ti di betapa ada Erika Tripadu Sben. Jadi sama ngarum sama-sama lagi atau dah segmen ngarum pawan di ngarum menunua memuih nampuran memuih sewa 2026. Jadi harap pasal berapa ngoji tetap kita hibur bersama duko ihrum berbis sambringan esok pukul 2 gumi ti atau pukul pri ngarum bersama dua pengarun kaib tugas. Jadi adian terus kita buat lagi bersama aku DJ Jazz dan tipu taruh jam iti atau terus berhibur gaji ragu-ragu penghibur menunggu kedah isu-isu semasa info-info di repkosi untuk sobringan. Jadi radio tetap di on ke juang segmen tu ya. Radio tu dapat berbengoji tak pakai gerumang FM di 06.2 di 0.2 MHz. Jadi luar sana tu dapat berbengoji tak seran radio pakai aplikasi RTM Click ataupun dengan dapat terus buka ya Facebook rasmi YFM Bloyo. Terus paita salam yang yuk minggu ingan untuk berdengan bermadis ataupun berapinggu maingan. Siapa dapat bahasa salam ingan tu ya. Jadi di ngarau menunduam ko saya nang bogok ke peringan ogi anda aktiviti di ngarau menunduam pakai sungguh menoh ko saya genang ogi ge nya di tugas ngarau menunduam mar berbis nang ingan di kroca pakai shift ya. Jadi sama tugas terus peringan. Ya lu nak pergi bulto saya terus ngarau meti ngarau menunduam so di helili jangan di wifi bro yo gerak bersama.

Okey, jadi nanti Raghu menghibur untuk joget teman-teman sekebulan 40 sekiranya supaya 2 setengah jam lagi dengan pukul semua ngarum. Jadi sampai si segmen atau ngarum itu yang pukul semua ngarum itu atau ya sama-sama ngojek tak abar ngarum seterus pukul semua suku yang kena biasa setiap ngarum menunum yang program ngarum minggu yang program dangdut di beberapa debu susun tak apa yang betul. Jadi seterus buat sejak program nanti atau terus mereka dalam zone interaktif ya. Laki dang zone interaktif titi Korea buka line telefon ingin pulang duduk seringan berapa ngaji tau ngarau biti di rata telefon peta salam duduk berdingan bermadis ataupun osi-osi sija. Jadi harap dia ngarau menunggu miti sungguh pun gago naik kerja pengundangan dan naik program naik aktiviti pakai tetap jaga penyihat terlalu bisa dan aku dondu iti memang gaya ndu di sekia pagu ya no ndu kabus berasuh ya. Jadi itu kalau ada ngipuan ada sobra pengunjit tengah rumah itu. Jadi itu di antara report di Ogi Berpuluh ada lembaga sumber asli dan alam sekitar Sarawak ya no gaya ndu ndu berasuh. Jadi kudu-kudu topat ya di topat dengan Sarawak itu ya no dan kategori ido sehat ya no indeks bacaan IPU 100 sendi noga ke 200 ya noh di antara ya noh Kuching bacaan 150 taruh Semarahan 155 IPD Serian 170 di Seri Aman 124 Mukah 105 Bintulu 150 taruh Semalaju 100 Tebedu 105. Jadi itu antara kawasan di ngerekod itu sehat yo. Jadi seterus kawasan di Bekon yang you know, ngerekod indeks IPU di atakah sodang-sodang. Jadi bila teringat bacaan IPU itu perlu kita jaga penyihat tetap tu orang-orang bisa mengurangi naik aktiviti di luar body orang-orang bisa hari di dekat-dekat saja. Jadi adik nombor dapat tiga atau enang pakai yang nak tutup bubak atau hidung ataupun face mask ya. Pada nau ataupun sebab itu dah ngasuh 2020 ni ada nama COVID 19 itu memang face mask jadi perkara kebiasaan atau pakai ya. Tapi adik nombor kira gaya nu di kapaguh nu kabus berasuh itu face mask tetap gak berguna kalau itu dari luar dari laki saja. Kalau bisa anda kopot. Jadi orang gua pikir terus ngaromiti hangunci cinta. Jangan di wifi bro yo, gerak bersama.

harito anu kaum reis-reis Asia Tenggara ASEAN dog sita ngamai anu bulan Ogos 2026 yen nana penetapi adi merima kupi sewa ASEAN do netap ripas deklarasi ASEAN pontah deklarasi Bangkok dog nai ngamai anu bulan Ogos 1967 penetap ASEAN ati raru berguna yen ngatat pemasang ekonomi ini kembang sosial ngabatan asal di ratawati penyita anu ASEAN inyah yang kingat anu penetapi kidaan pasar pemujur saman rakah adido temit yang ngatat atau nikaban ngak kerjasama dupan reis anggotai. Reis-reis adi suak dalam ASEAN inyah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura saman Thailand. Brunei suak murid ASEAN ngak suak semempri maipurpat. Vietnam ngak suak semempri pipurima. Laos ngak Myanmar ngak suak semempri pipurjuk. Ka Kemboja ngak suak semempri pipurpi. Ngak suak 2025 Timor Leste suak jadi ahli ASEAN adi teban ka perungun semangni reis Negmadin.

Okey, jadi rancang lagu penghibur tu nak buat asong ko so Beethoven. Nah, jadi supaya dua semong nominat ada dengan pekor semong angarom. Ya, semong angarom, terima kasih kita tu Rachel mereka negi sama tu angarom itu yang nang selamat angarom memperdingan di kenal tu pe para peminat setia WFM doyo. Yang nang salam manis, salam selalu so siburan. Terima kasih sama angarom tu Ji Chun Fo negi sama tu angarom itu Ronald Dennis selamat angarom. Terima kasih Gib Samarato Hokwi. Okey, selamat petugas ini. Terima kasih Nudu Hokwi. Cali Chong Tizam Lai masuk semenyak Selangor. Selamat ngarum Nudu DJ di petugas ya. Terima kasih. Menuh ke Nudu geng-geng awah ini Rain Goji Teragu Jobong so Eliza Susina. Okey, terima kasih Cali Chong Tizam Lai. Okey, ketua awah ya ataupun Gib Samarato ngarum itu. Ya, selamat ngarum. Selamat berdapat dingin. Okey, terima kasih Nudu Amir the same. Sino El pergi sama Roto. Selamat ngarom. Nudu Etika sama ngarom. Bye bye konten. Okey, jadi terima kasih Nudu Sebringan di game sama dua koi dan segmen ngarom pawan. Jadi san beringan di ngarom itu lagi nai program menyambut anu pernah kengan jadi lagi di Rago Has sana Sebringan di lagi nyambut Rago pun birthday dengan ngarom itu lebih di ngarom menunggu memang paling happening lah. Jadi lagu Mi Volta seterusnya selamat anu jadi sindo.

Assalamualaikum Gibberto. Selamat anu jadi sinda oso of penyanyi for kadun. Jadi sama ngarom terima kasih nudu sobringan di ero ge ngaji ta seran radio ngarom ti dang segmen ngarom pawon. Jadi petoto kedua program Sarawak Energy Marathon 2022 mare pengatur tiap pagi. Tajo so pukul semong dua torop ngarom ti anu pukul moih pagi tiap pagi. Agi kedua-kedua orang ari butop ataupun ari ginai lencongan ya. Jadi antara orang di rebotop ataupun lencongan you know orang Itzmus, orang pelabuhan, orang Merikan Saleh, orang Pending, orang Padungan, orang Tunku Abdul Rahman, lebuh temple, lebuh wayang, orang Main Bazar, orang Tun Abang Haji Openg, orang Satok, orang Tun Abdul Rahman Yaakob, berdua orang stadium, ruas you know, gig, orang Kaswarina pun rebotop, orang diplomatik, orang Masja, orang Astana, orang Hashim Jafar, orang Merdeka, orang Kulas, orang Muhibah, orang Haji Mataim, orang Haji Bahabul, orang Market, orang Gambir, orang Abel, orang Abang Abdul Rahim, Lorong Sebor, orang Kuang Libeng, dua orang Merbau. Jadi ratu sepenuh sebaya supaya itu hegan kereta di bingan orang dua plan pimanuingan rerobis ambringan di buah kerja pukul semua dua turap ngarom tiap mungkin lagi ring rusuk orang nanti kena disebut ku tiap mungkin dapat menaik plane tiap mungkin dapat karika orang alternatif di bukaan sado gelisuk orang bidadog tiap.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perengganan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perengganan kekejangan kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perengganan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala I. Kadut perengganan ya kipas pangkas penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Focus Monggarom. Selamat ngarom bersama doku Jason Tri nang abar ngarom so YFM Budoyo. Gaya unu di Sarawak ni jaka kidubu pisok duo doi ijan dan kudu-kudu unu bituna duo monsun barat daya duo taufan dolphin. Pagarah Opis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim nang gaya unu di kota itih dapat ia nyebab unu kabus berasuh bituna duo kiang tabun tibuka di Abonai di Kalimantan di moh makin bitambah. Tuna pinaurang Pusat Meteorologi Khas Asian ASMC dan Ju Anubrat Moih itih sodi eh 945 tabun tibuka mo obat tapot di Kalimantan bogoe di Kalimantan Barat. 22 tabun tibuka tong obat tapot geh di Sarawak 2 Sabah. Eyonang gaya pimono sobak adin itih tapot ya taban asu so kawasan di Muno ke Sarawak amote di bahagian barat 2 selatan negeri. Ratus obat sebaya dan ngurang aktiviti di sopa dua suku piin dua maknai tabun tibuka. Pemasang infrastruktur strategik di bahagian Sarike Tan Sawa 2020 nog 2025 muncul nama pagu penyambung orang dua buka peluang pemokat ekonomi. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang pemasang orang raya dua gimatan mau nyambung kawasan Asuak Negeri di kota Tanjung Manis Daru dua igan. Pemudah infrastruktur mau jadi pigorak nudu pimokat ekonomi bau rual so sektor pimuruh dijadi pikuat di Sarike. Rual so ino kawasan turun paya bako di Sarike tapod geh nyukong ekonomi karbon ngirusu aktiviti bidagang karbon. Iyoh nang sektor keroja nomi tong dapat geh jadi otak ekonomi bau dikoda di Belawai pakai plan kakat takah Padang Belon Tanjung Manis baya masang pimudah keroja nomi. Iyoh sebut di initih nudu media serapas tajuh program Sarawakku Sayang 2026 di Sarike. Polis Watas Padawan peruah 56 saman dan operasi dreba dan mabuk, ops mabuk, di Batuju orang Penrisen Kucing Serian suam pagi jaya. Operasi di so pukul semongni setengah ngarom nog rimo setengah pagi moh presa nuam pru prii moto duo prii pru nuam individu. Nunain Ketua Polis Watas Padawan, Pemangku Superintendent Barry William, taru pru nuam saman moh boh peruah nudu motokar, semongni motosikar, 4 MPV, 4 motor pacuan 4 roda 2 ni lori. Taruh individu positif pemeriksa awal arak dua-dua naan soeh positif ujian lanjut. Dua naan suspek mau ubah taban ke Opis Trafik IPD Perawan saat tindakan di ribu Section 45A kurungan ni akta penyakut orang semong prii moih peruju. Operasi biniat saat naak nyaat taban moto dan mabuk dua notap suanya dipakai orang raya nuna undang-undang. Pusat Himat Dun Pujut moh ngatur rebis 2,000 kes berkait hal rakyat di Tian Sawa iti dibanding taruh ratus mong kes dan Sawa 2024. Adun Pujut Adam Yi Siu Sang nang rebis 900 kes tong obuah rekod geh nog siri adin. Pusat ino turung rakyat dan bogo urusan dikoda naik pemeriksa pibauh pinorang dua presa status pemitia. Iyoh gorak ratus di ngejawin pinusah dan mitia pinerung di pusat ino. Iyoh sobat diniti takah majlis sorah cek Dun Pujut di Miri. Dan majlis ino RM20,000 moh buah bikutung nudu RM25 kelab persatuan dua badan itu perintah di Miri. Ada inti abar YFM Budoyoh di Abu Sedia da Sarifah Ujayah Wan Abdul Rahman, dua bonuka Kang Sinabau da Jos Martin so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Selamat ngarom.

Anak ina Teja dua ragu di semengasa penyanyi Pamela David. Ragu di dentaka tiga hari, na ragu rindang sampai pagi. Yang beli on sopred, ragu takah tiga hari ke ustaru buranada dok na derem aplikasi YouTube sok ni buah produksi hati, ragu hati memujur sen ni 0.6 juta tontonan sen kirenang. Yang beli on sopred ke, sama penyanyi Pamela David hati anak ina David Hill, ina aso penyanyi emba adik aki ke rekod ragu na komposer Iban Ritmekah di Sarawak hati. Mada kerah masa, kita sama-sama kangen dua ragu dini. So penyanyi Pamela David Amina, ragu rompas langkau temuda na ragu entara dua.

Terima kasih sebab terus ngojit Stesen Bidayuh. Ni dengar penyanyi.

Jaya Ijadi meet the finalists dalam konteks dangdut Indonesia di KPI at maganapin berpadan na Denba UI and MCTV na Sawa 2004. Madina tapi ini na dua ragu so penyanyi Nasar Amina ragu gecola asmara na ragu udang di balik batu duet

0: Indonesia. Minggu Bau akan bila berdiri di Ando Ngajam bersama. Drum program dangdut ngarem minggu bersama Nati Jelala. Selamat ngarem, selamat bila berdau. Bye-bye.
1: Okey, jadi nanti kita sama-sama ngejata program ngarau minggu tu, program dangdut ya. Jadi kalau supaya 24 minit lagi ingat pukul semong di setengah ngarau, jadi ataupun murid ke dang zone interaktif. Kita ke dang zone itu, kalau ingin peluang duduk seberapa ngejata ngarau nanti di ranah telefon ya. Ke konti apa itu salam duduk beridingan berumah di ataupun susi sijah, merasa-rasa dapat terus telefon ke nombor 0-2-2-5-4-4-3 ataupun 2-5-5-5-0. Halo, selamat ngarom.
2: Halo, selamat ngarom.
1: Halo, selamat ngarom. Sino El.
2: Apa
1: nih? Soalnya itu tadi Sino El je. Kaku sama
2: itu. Ya, accent-accent ini mana sebenarnya itu ya.
1: Apa apa Sino El?
2: Bagus, dia ini apa?
1: Bagus, bagus. Oke, terus dengan salam Sino El ngarom.
2: Oke, kumi salam. Bogo gitu ya. Oke, kumi salam dulu. Sama ngalam dulu di JJ, nuduk suat di JJ dapat tugas sama ngalam pilih. Nuduk sendok sama di JJ, nuduk keluarga di JJ, saya di Lala, suai. Amukot no ayang boy. Bereja, puan Bereja, Bapak Kastang, Don Ilim, Don Ebi, Puan Dorin, Mama Kureta, Amang Padel, Robert Jawas, Bapak Julian, Bapak Jeb, di suat atas. Enjiran Sidor basic ya eh.
1: Iya.
2: Jadi pasti enjiran BK. Melia. Aduh. Tak berada di jere.
1: Iya, iya.
2: Ah, sini tadi besok dulu. Baya onak. Baya onak sukunku. Ya sedik ku.
1: Iya.
2: Ah, sini ijib ku pak ofit. Dening gubes, jikin, mukono, kijap-kijap ya. Masih ayu aku so kupu, semolang, sudat, semoba, kupastai, jikin, bagui rabang, pokopit, kong siga, kampung peninja baru, peninja rama, pengkap semuk linas, semuk sinoreno, barang-barang awah, alat nasi soalnya dan mungkin lagi ngerti dia adil nih.
1: Iya, pergi ngerti lagi.
2: Oke, minta kasih udah paling oma ya.
1: Paling oma. Ini tajok ya.
2: Koda the rolling guys, oke ya.
1: The rolling guys, oke, doli.
2: Oke, mau lagu the rolling guys, tanya ya.
1: Oke, ya, kita tengok sama ngejek.
2: Oke, mak kamu main di dia tau. Oke, makasih DJ, makalong.
1: Oke, sama ngarom, terima kasih duduk Sino El. Lagi jadi tengok ngejek dari sini dengan terus ngarom. Halo, selamat ngarom.
3: Halo, selamat ngarem, bro.
1: Ah, selamat ngarem, ketua awak, ini abar.
3: Oh, abar, pagu. Baru maju, lepak.
1: Oh.
3: ngupi, madi, ngupi.
1: Ngupi, lepas.
3: Semadi kajian call ngon, ya. Zone interaktif.
1: Okey, jadi terus dengan salam, media saya meramti.
3: Aku ingin salam ke ada DJ Jazz di sedang berkonti Madin di sedang on duty komune baro DJ di beken komune baro DJ nya Allah komune baro pemnat the radio station wife and brother di dikit lagi dem sidahnya aku ingin selamat ngarem so aku jadi aku harap bara di dalam senang kau damai.
1: Okay.
3: Jadi
1: okay,
3: kebiasaan ka DJ namun kan nanti nakit ka.
1: Yo.
3: Minggat tahu baik driving safely. Okay, all the best to you all tonight. Okay, right, bye bye.
1: Okay, bye bye. Semang karong, terima kasih duduk ketua wah tu ambil sem. Tunggu pagi ngupi nanti. Jadi terus ngupi lagi support ke telefon dan zone interaktif tengah rompi. Okay, jadi terus berhibur doh ragu penghibur di muka justru nasan sebeningan dengan rompi. Minat jangan amus Reno Singh. Jom di wifi berdua ya. Gerak bersama.

0: hari itu, anu kaum reis-reis Asia Tenggara, ASEAN, dok sita ngamai anu bulan Ogos sewa 2026, yang nana penetap i adi merima kukui sewa. ASEAN dok netap, ripas deklarasi ASEAN, pontah deklarasi Bangkok, dok nai ngamai anu bulan Ogos sewa 1967. Penetap ASEAN ati lalu berguna yang ngatat pemasang ekonomi, ini kembang sosial, ngabatan asal di ratawati. Penyita anu ASEAN ini yang kingat anu penetapi kidaan pasar permujur sama rakah adido temit yang ngatat atu nikaban ngak kerjasama dupan reis anggotai. Reis-reis adi suat dalam ASEAN ini Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura sama Thailand. Brunei suat menurut ASEAN ngak suat semempri mai perupat. Vietnam ngak suat semempri piprima. Laos ngak Myanmar ngak suat semempri perpujuk. Ka Kemboja ngak suat semempri piprupi. Ngak suat 2025 Timor Leste suat jadi ahli ASEAN adi teban ka perungun semangni reis Neng Madin.
1: FM di 06.2 MHz di Kuching.
2: Come here baby.
3: Aku ngarap suamu apapil sang asangku.
1: Segmen yang ngarum pawan
4: pukul perin atau pukul semudah turut ngarum.
1: Kita dah habis segmen ngarum pawan.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.ini MHz.

0: Okey, jadi ni teh ragu penghibur Harami Pawan Sok Bulan Mile 16 Band. Kena supaya dua mas mau nge-pre-im ni tagi atau dangga segmen ngarom Pawan. Okey, jadi tu sama ngoje tu si dengan tu terus ngarom di Hello Selamat Ngarom. Halo.
1: Halo DJ, selamat ngarom.
0: Ah, selamat ngarom. Ah, Mang Padel.
1: Oh iya,
0: betul. Ini abang. Ada abang Mang Padel.
1: Kang kating DJ ngerti bo. Malam minggu kornya bo.
0: Iya, betul.
1: DJ ngerti ya.
0: Malam mejeng ya.
1: Yo. Oke. Kepo dah buka-buka je. Gi kawan yang gomti mengali. Okey lah.
0: Okey, ya terus dengan salam, Mang Padel.
1: Kena DJ ingin animo. Nyamut telefon ku.
0: Ya sama.
1: Salam di Sebayu negnya beken. Anak DJ Jess dari Gap dengar mati. Kabar sehat selalu. Engkara bisi ketua awas peja midesem. Ini abar midesem. Terima kasih Nob Sino L. Peja dengan babai L dan keningau bau pengusina Denny di Tasik Biru semua kerenas dengan babai renas di yang ini dan sungai kemana angka anti pandorin di Kupo Baru serian susu semua bala gajeng ke pinggir radio dengar ti lah DJ.
0: Ya ya.
1: Kadang ke kembut babe katang di tepui. Kerap in ya ya ke ngejit radio ke. Semua ayang boy, kai kembut yang boy dah sembadinah kucing. Semua bala dengan de beken lah de kali ki nyebut de kon midesem.
0: Ya.
1: Dengan de telefon tayo na. Terima kasih lagi na nak balas en. Mo DJ.
0: Oi.
1: Dapat dengan main lagu kah?
0: Ani lagu request ngan.
1: Lagu de sokuti ni na. De favorite lagu de ngarup-ngarup de tuti-tuti na. Jauh malam kon nyala out keren. Wonderful tonight.
0: Wonderful
1: Eric
0: tonight. Okey, jadi tu main last song ya.
1: Oh yo, Eric Clapton.
0: Okay.
1: Wonderful tonight tengah minggu memang okey, wonderful ba. So ana tadi je terima kasih, selamat ngarep.
0: Ya, selamat ngarep, terima kasih dudu Mang Padel ya. Okey, iti harap ya anu dua mi bau lagi sua tobi pantun. Okay, jadi ngadi na tobi bol lagi do harap mi bol di mako susut na ragu di okey mi ada sino L tie. Okey, so the rolling guys dolly dolly.

0: 103.7 MHz di Surian.
1: Anak-anak keringat ya, buka bukan, menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
2: Ngin balik pasal aku.
3: Aku dia kilin tu semen ti, doi nyak aku kumit tu lah. Ni gak, sangon pasal ti.
2: Pasal aku no, bau senok milih ha.
3: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
2: Memang doi adon tapi ku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu ku pakai tiluk indungku. Aku no.
3: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh. Mido ku. Jadi ku mido dah. Kira penyelamat gak ku ti.
2: Memang pensel ku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mit barang ku dan back ti. Pensel no. Tipotil gini na. Begulang gini na. Cikgu. Cut mi pensel ku.
1: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
2: Cikgu. Josh ti. Noku pensel ku.
3: Kio gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
2: Ngin balik pensel ku.
3: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
1: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan gonjik sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak munan. Luasok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai ya. Dari aku belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
3: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
2: Nah. Ka betul di nang ku tiap. Ti memang pensel ku.
3: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
1: Suba berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
3: Yo cikgu.
2: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Ayo nanti Rago penghibur joget itu bunga payung so alunu lupeng jadi di nyama atau menogan juang segmen dengan pawan tadi yang ngarobi ti jadi dapat titi atau dapat terus ke penghibur ngajit saran radio WFM beroyoh dan segmen semong duh nom so pukul semong duh terop ngarobi ti untuk pukul nom pagi lepas ini pukul nom pagi kena bersama lagi dua pengarut ke itu pagi dan segmen mekat krimuhas untuk pukul pri ia pagi ngarobi ti kujikan berbogok terima kasih nuduh suara pukul jit WFM beroyoh ditetap setia bersama mah dua ku so pukul pri ia ngarom tia noga ke masa iti harap sobrangan itu hibur ngoja tergara gua dimo kenyusu nesan sobrangan moga info-info di agi ke bikusi harap buguna nudu beringan ngarom iti ok jadi ingat ino aku di jejes ucapkan selamat ngarom noga tak berdapat bau di segmen dua nudu bokon bye bye.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap rumah radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click, RTM.gov.my.

Microsleep. Ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu ni negtaruh peru saat setegar lalu nundu an beus. Microsleep, raru bahaya. Ama is raru jadi tipu atas teban motor adi bisa dahar bertumbuh motor jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewak ankah kurang beus. Microsleep dapat dokta sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Kataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu kejak. Kenu kejak sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atit sama pikir kirata, rebis sehat, kada pege ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu kejak, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan 95 minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kejak, ini senaman kardio adi udah dong nai, setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, misal ke.

dog ut kesok, angkah dog layak musim, mesti lagi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies, agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebes. Kemui dog ut kesok, angkah dog layak musim, nakit ngut tawan anak ngapiin nga sabun, sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena, begaut temit rawatan di klinik wangkah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumbang radio ke FM.

Microsleep. Ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipuh di negtaruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya. Ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewak pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

adakah Corella. Ina enam adi dapat teban kapini kebes kebai idah begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere, adi bedak merubus ngadi hidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negeri maha enu ripas tong jakit bakteria anya. Taon dapat donguri so gaya ngut tangan ngapiin ngasabut rebisi sebayu man puan kah ripas so bandok. Bukan so ane, man pinguman adi masak do tenek kat deh mok piin adi deh dok tenek puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pibisik bedak remin kat teran sepok ngagaya adi betul. Temit rakah ngata adepta so enam ati, rebis kena so nguri'i.

kede. Seraru nyijen kasing dah kena yen penyihat perenggenan tak yen tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak sarin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing dek peringas mengjam, sarin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak sarin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pahajarit nok piin ni benyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak sarin kasing tak pah aktif pangkas sensitif kebeda atak pau jarit kasing. Tak ngeh adep tak sok pau tui main video game amai rerek main beda atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak manyah nyijen kasing.

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebek, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun. Nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan yang kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTM.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu so pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap Grumak Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

daan pemudip adi sehat karbis beke, pak daan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong, dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. Anurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh 9,5 minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat bisa ke. Untung adi bergantung sok pelaburan, tawaran kerja dengan gaji adi bagak, dong minta beda bayar dia hadiah adi dong yang di atak, amai dong pitan custom, denyah mudah bersayak di pengenang menanti. Ati ina tipu adi dong nai pakai gaya online. Denyah bergaut klik tedek pautan adi dong yang di atak, amai ati dapat beda atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe wankah judi online. Jaga privacy adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutuk penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan letak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh beret kalaman web adi deh betul. Pakai Wi-Fi

0: fresh.
1: Influenza, dah ka es aen biasa. Pai dapat jadi rebis bena, rebis itu nubara nyama, anak-anak sama ngera adi bian perengkenan, adi dah sehat. Denyah dah temit bat, ngegrindung adup sama rawang tak ngerakah bituku, limun nutu undu ngebebak kemayata pasin. Selalu ngutengan ngap inya sabun, pakai tutu undu ngebebak kemayata sehat, kemanyah begau ngedaya beken, kemayata bian tanda-tanda influenza, kebegaut nguri adup tak, kemayata tanda-tanda anak de-de benar. Adis kasen berguna, temit vaksin influenza berangsua. Amai ana ina gaya penyegrindung, adis kasen kena. Ja atas sama-sama tak adepta so influenza, grindung adepta saman community. Penyitayan khidmat masyarakat atik so RTN.

Asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik.rtm.gov.my.

Microsleep. Ina minyap kada reda tarun adis kejap yang tipu di neg taruh pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dah har butumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak so gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemai nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemai nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

nasib sepuk break. Kemaya ke teman moto, manyapau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atau meranggar kemai moto di juwit re'e nyelke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah ke teban moto pau setengah di lorong turak kata u wankah led hogging. Kamanya ke teban moto lebih sok hat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adi tak sama gerak adi beken. Pesanan mesra hati sok RTM.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ya kipas pangkah penghawa dingin. Kak der edr moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siin rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

0: Muat. Mengani ra pejaji kerja. Bayu kerja adep siap. Puli diri temegak mudi dekat ni katri babe si. Ah, bagus ku nyikin.
1: Oh, be. Be. Oh, be. Ada kam dramin ya?
0: Napi dengan babe nama tu Ed.
1: Oh, be. Be.
2: Mani ce, ati aku ah. Kia buang itik dia. Itik ti adu luah garang. Buang nombor rasa.
0: Adalah kaya dia rasa muka aku musuhkap.
2: Ayo, ayo. Ngenai Ed damut ayah. Aku lagi cuci tangan dia. Tangan ku segera teki itik lah.
0: Aku nak kena pinjam diri musuhkap. Adakah? En mah. Puli diri ladep ku megah mudip. Mengani kerja aku dah pantas jaji.
2: Ada dengan diri laku saya. Pak masih paguh kah? Mutuhai kai kudip na tamah lagi diril banca murah kudu ringit nak rega nengemin
0: kan mengsi Ed ku nak minyap na sekejap tinan ku nak pijaji kerja ku si Ed ku mani kerja ku si Ed pun lagi bante
2: boleh ku nyugona gamu kasal diril si Ed ku anjaran tinan mari ba mengergaji retaya na pandai muhun pak biku na mari negara mintia Ed mada-mada berkuti mohon mahun badak nemu luar suramin bin bigalo garang kai pandai Bali.
0: Do raja bina sama kam tibe aba dengan nyiner aku mengen be
2: senak pitayen saja bin diril ti kai puan jaran nemari negara mintia
3: si Edma mengadep minyak barang inya panai-panai lampari.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nog pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istak madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu yin jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedah germin kadah sebarang teran tederko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adepta sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepak kamanya kemet mok begep in kosong pesanan mesra ati so KE di RTM.

Microsleep ina minyap ka dehreda tarun adi sekejap yang tipu ni negtaruh pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dah harbu tumong moto jadi ka dapet teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyok rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini arap. Pesanan mesra ati so RTM.

dogot kesok, angkah dog layak musik, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dogot kesok, angkah dog layak musik, nakit ngut tawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik wakka hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

Ataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenung keja sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenung keja, amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh 9,5 minit ripasman, yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu keja ini senaman kardio adi udah dong nai. Setugu yang pertakah umur ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama kenu keja. Meting tepat yang penuh, kenu setempat bisa ke.

0: kin nak maju amu bo. Ani nak kayu de jua amu.
1: Muat tan rapu, tuli na madap-madap. Napa hince nak bijua macam-macam kayu, kainaan pun ada, powder pun ada lagi ti. Ah, wangi pun ada lagi ti. Birih boh kan nara mirih nah.
0: Ani de jua amu nak kakeg. Mau nak jaji tu kenyo amu bo.
1: Ah, hanyap ceh. Mina tuke da bangi jarat ti. Semadi da nak ngisi masa lapang tegarangah. Anyap ke tunah, anyap salah da nak di bisnes ku aninya, ngajahinya da beken garang.
0: Kai je mane nak kakek. Adep ti asal da prajin. Semua kayu boleh jaji.
1: Napa hinca na rapu tayung binyo. Bijua cucu barak tia. Semadi barak kami da kanang ramin enahi garang. Amu kayak dapat naan lagi tau guna cucur jua ada nak hasil negarang semadi ada peti nyaman barang-barang kosmetik pun ada lagi ti
0: ayo anak kakek

0: Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Taon buatkah Korela ina enam adi dapat teban kapini kebes kemai ide begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere, adi bedak merubus ngad dihidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negrimah enu ripas tok jakit bakteria anya. Taon dapat donguri so gaya ngu tengan ngapiin ngasabut rebisi sebayuh man puan kah ripas so bandok. Bukan so ane, man pinguman adi masak dok tenek kat deh mok piin adi deh dok tenek puan kah piin adi keis. Mien kedeh man adi bisik. Seraru pibisik bedak remin kat teran sepok ngagaya adi betul. Temit rakah ngata adepta so enam ati, rebis kena so nguri'i.

Dog utuso, ankah dog layak busi, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusi. Kai dapat jangkit ke manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dog ut kesong, ankah dog layak busi, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Raka begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

Microsleep. Ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu ni negtaruh perusahaan setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Kataan pemudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu kejak. Kenu kejak sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atit sama pekiki rata, lebih sehat, tak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu kejak. Amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kejak, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang perut takah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

0: Terima kasih sebab terus ngojit stesen Bidayuh.
1: Pukul 6 pagi di YFM Bidayuh Gerak Bersama, segmen Makat Krim Muhas berpagi anu minggu.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Mekat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

dengaran tepat sama, tepat anak, tepat roh kudus. Amin. Sama koih di sorga, kudus riado tingan, nogre perintah ngan, cadire penyiraat ngan, dang dunia, sama koda di dang sorga. Ngindi koih pengidip barak mendu, ampun sarah koih, mun koih ampun sarahnya adi koih. Makda koih, obuah psuba, pak pijuwa koih, sok kerja jaat, sebab ingan adikaku perintah kuasa dua beragah adin dog stui tui. Amin. Tepasama dibahas kuasa penua dua pemasik. Kingin bogo-bogo terima kasih dengan sebab ingan mau oda koih tungang kirin jawa andu bauh nganiti. Koi mitia da ingan lain igih kerja kona ngan dikoih. Saedang koih mokat naik kerja pengunai koih. Koi dapat selamat dok ketebatan duiti. Tepas sama, koi berdoa mitia ingan turuk nguru kayak dua nyeboton koi dipmenu koi. Ma retogat koi, paksaru ngopit koi. Nyebrekat teh kerja di koi nai. Dae muju jadi, saya teban pinyonang dan pingidip koi. Tepas sama, koi mitia geda ingan nyeboton nerawak madis ayo koi. Dua dak su koi ro dang penjagangan kaan bara pingoma madih koi diogi ondam koi mitia da ingan toma baraino sigen kadi ondam seporong konan tempat nyebrekat ke bara onak onak koi piju bara su sebarak masam suba batu su yo da masak dang pingidip dengan raan koi mitia doh doa itih dan ngedotonak ingan Jesus Kristus Tuhan koi. Amin. Berkat Jesus Kristus Tuhan to dua pininduk topa ni itung pokat dua roh kudus roo dua suo suo to nogstui tui. Amin.

Pukul 6:30 isan-isan. Premier cakap pengangkat insentif 2 bulan yang kejap dengan Perintah Sarawak. Sarike dok nyekembang projek penyekembang berga 4.3 bilion ringgit. Pinangguh projek Alun Raya berga lebih 100 juta ringgit dapat perusak potensi Gunung Buddha. Selamat isan-isan bersama ngaku Marceline Gansi, Derma Gaso, YFM Bidaya. Madin tengah negah. Kejak dengan Perintah Sarawak jaka terima bonus 2 bulan gaji bertunda dengan ekonomi Perintah RIS Adi Duduk Tegap. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kita Adnang penyedapa RIS Adi bertambah membedak Perintah nimbang yet insentif ana. Penyedapa Sarawak bertambah ₹2 so arong ju bilion ringgit ke 4 bilion ringgit derem tipuh rima sewa. Sungguh mana ayi Kita Adnang pengangkat bonus ana bersengan ditakah ekonomi Perintah ke Redoka gah derem belanjawan Sarawak adiri. Aikida Adnang penambah asir is menegah pada Perintah Mansang berakmasam inisiatif penyekembang dengan kebajikan rakyat saman pendidikan adi deh bibayar iat anak Sarawak. Aikida Ansat di Ripas Kuka Sarawak Kusayang SKS Sarike. Bikai penyekembang di Sarike, Perintah Sarawak pelan yang naik aran bau adin cawit Sarike ke Bukit Kinyau. Ati yang bedak beki penjawit aran raya sama nyukong penyekembang kawasan kerja Kimiang Bau. Premier Kita Adnang Opis Tanah Ngasabi Sarawak mendokmiti yang nyedia ongkos adi bikait yang naik aran ana adi dok ngatet nang missing link dari penjawit Sarike. Aran ana jadi pimonos penjawit aran raya adi setia agi sama aran pitas Sarike ka injawit kawasan kerja Kimiang Bau diribu agensi penyekembang Delta Rajang Rada. Penyekembang kawasan ana menega redok nyukong medak pinambah penyeruah piin ngah tenaga yang kakat dagang bau. Ikiran sakti ripas tinggal kawasan projek aran pitas Sarike. Sedenana derm ramia disamah gapit Menteri Pengatur Bandar Tanah Nga Abong Tarun Datuk Len Talif Saleh Kedah Adnang penyekembang menjawit aran raya ina kedah sobrang masam projek adi alen ka redok mansang di Gedung Sarike. Gedung Sarike rekod pi mansang projek penyekembang adi berga arong 4.3 bilion ringgit teban ka projek teripo agensi penyekembang Delta Rajang Rada RMK Semengdua Alternative Funding Saman Projek Rakyat. Ati ina tepan ka taruh 4 projek radar, 60 taruh projek RMK Semengdua, 104 projek Alternative Funding Saman 20 projek rakyat. Adi paut nga pita ekonomi, pendidikan, penyihat, infrastruktur, pimuda ratus, sukan nga digital. Projek jematan Tun Tuan Ku Haji Bujang adi mengemas menegak bian penebat baga tunduh penjawit nga sosio-ekonomi rakyat so Kuala Rajang, Pulau Pruit, Daro nga Matu ka Sarike. Gaya andu di Sarawak Njaka Rik Pejuu Peras yang kudu-kudu andu adiri bertunda dengan penebat monsun barat daya dengan Taufan Dolphin. Pengarah Opis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim Kena Adnang gaya andu peras Njaka Rik nambah risiko jerebu bertunda dengan pinambah kawasan peras di Kalimantan. Minyu di RTM di Kuching ayah Kena Adnang pimenu sebab amadin nanti dapat teban asuh so kawasan ana ke Sarawak Rebisi di barat dengan selatan Selatan Reisati. Bisengan di data Pusat Meteorologi Khas ASEAN ASMC ngaju anubran Ogos perungun 645 kawasan paras dok ngaten di Kalimantan ke 22 kawasan paras dok rekod di Sarawak ngas Sabah. Ayu betayan 200 pada ngurang aktiviti di sepak nok piin adi skup ke deh kenu kerja nyitungan yang ngurang risiko jerebu. Pijau dengi ngak agah.
Sarah kontraktor adi dah mujur ngemas projek Aran Raya adi nuju ka Mentawai bergarpi RM100 juta meh perusak rakah pinanda Gunung Buddha jadi aser kerjanemi di Limbang. Gapit Menteri Pingakut Dato Hasbi Habibullah kira nang projek ana paksa dok perue repas kontraktor tinggi kerja ana adi mempedak pelan ia nyekembang kawasan ana dok ngaso. Aran Raya ka Mentawai skop guna yang ku ka aran ka Gunung Buddha adi jadi kedak so aser kerjanemi nilai bergantung di Limbang. Rakah yang naipari aran ana mena ke dok jure saman pikena aran Sarawak Sabah SSLR Fasa 2. Ayah kena anang pihak irik peju naik pemitik yang kena an bikait penyiguna yang nyedia simpang so aran SSLR adi 2 nuju ke mulu nga Gunung Buddha. Ayah kena an sakti dipukuka pesta lumpur berbuak di Kampung Maritam Limbang. Kadar keboleh pasaran graduan TVET Mara Bintulu adi rekod periperu 0.4% dekat bulan Ogos wa ati kiren pemitik gatung tunduh tenaga kerja adi biat pemahir derem pitak industri. Adun jepak Iskandar Turki kira atnang pengembang Bintulu jadi hub inyo ngages tenaga dapat dok babauh ekonomi hidrogen saman teknologi ngurang karbon adib guna dibege tenaga kerja adi mahir. Ainang pendidikan latihan teknikal nga vocational TVET Madinati menjadi arat ian peruah modal insan pemahir bergantung yang nam PMT industri di Sunni Sandu. Aigran sakti tipu rami convocation adi simeng TVET Mara Bintulu tipu ramiana perungun 226 naan graduan terima sijil nga diploma ripas kemas pelajar dalam berang masa pita teknikal nga vocational. Inamah nang institusi TVET skop guna dalam nyokong pengembang ekonomi rais so penyedia tenaga kerja mahir adi nam pemitik pasaran kerja. Seni tanda naga ngasinga di Sarawak biju jadi terun ye negap atur nikaban nga pinsua berak masam kaum. Adun batu kitang Dato Insinyur Lok Hie Chiang kila atnang pinsua kaum kireng daya nga melanau derem tibaran tanda naga ngasinga kiret nang seni batan asar ineh inklusif menyebab ketanda negap merti paham atur nikaban nga penyebemai di asah kaum. Aik dan sakti dipukuka piala tanda naga ngasinga antara bangsa terbuka Sarawak 2026 di Kuching. Pitanding sebah adi taruh ane nguruk 44 tibaran so China, Brunei, Indonesia, Singapura, Saman, Malaysia. Pitanding ane jadi terun yun siroh bakat bauh jurulatih nga tenaga teknikal in kakat seni warisan ana yen tuba bau ai mena gekingat peserta mera beda bien disiplin drum training ka deh kemet pendidikan. Patnaan atlet mara so Club Taekwondo Rising High Retek Miri Rengarun Malaysia ka Kejohanan Taekwondo One Dunia Adiju 2026 di Seoul, Korea Selatan. Ngerain Muhammad Alif Aidit Muhammad Zaidi Edrus Mengmai Sowa Muhammad Syafarizal Ashfal Muhammad Faizal Semengnam Sowa Saman Alma Syahzan Zanani Muhammad Ali Ngakisha Adriana Muhammad Hasmadi adi bi umur sementara sewa. Bitanding ane redo ngatur so semerima ne semenam anubran Ogos ati di Kukiwon Seoul. Gapit Menteri Separis ane inah ahli Parlimen Siputi Dato Lukanisman Awang Saoni harap penyusua ati dapat peruah habis bagi juara Taekwondo so Sarawak. Pereg atlet ane kena training intensif student bulan April adiripas adi saman parat kecergasan, teknik, taktikal, saman penyedia mental. Aikiran sakti tiporami serah pinira Sarawak nga Malaysia saman perpas kontingen Malaysia di stadium tertutup Miri. Ngaku ngemas gah kuperi bahasa pun-pun ni. Premier menjaga penganggit insentif 2 burat yang kejak dengan Perintah Sarawak. Serike dok nyekembang nga projek nyekembang berga 4 poin peri.

bilion ringgit. Penangguh projek Alun Raya bergara B100 juta ringgit dapat perusak potensi Gunung Buda. Ina ana ati regah adi medok nyusut beda Sharifah Ojoyah Wan Abdul Rahman kadunukar ka peminyu piatah beda Vikma Lawrence so section berita Ewas Masa Arden Kuching selamat isan-isan ka salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul peria berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Okey, pertama minit terbahasa pukul 6 berpagi. Selamat pagi dengan selamat berdepot kita pengisi segmen Makat Kerimuhas. Berpagi no minggu, sama Pri'i no beramahi 2026. Kinoai taruh jam sama dengan aku nak pukul Pri'i berpagi Siti Mati lagi. Okey, dengan pukul ijuk berpagi sama agah di benan sana bukar sadong. Masa yang pukul juk setengah berpagi sama agah di benan sana bau jagoi. Berpagi no minggu ti kita angkeping program semayang aran pimudip wang pukul mahi berpagi ti sama edar masuk gereja Roman Catholic seriannya dengan masa yang kita nyilung dengan lagu penghibur kita nak pukul peri berpagi sebab yang keping agah de peluah masuk National FM ya. Okay, dengan terus lagi berhibur kali ti bersama dengan Mekis Steady Amang Kalah.

SMC Iju Anuburan Mahi. Pidaan 645 tarun Sahu dapat di Kalimantan, 22 tarun di Sarawak dengan Sabah. Nepitayan inyaratus kurang ngenai di Sepak, nyehep ahi umon dengan kai boleh nyahu tibuka tidak ngurang risiko jerebu. Dibidanti wang siken RTM Kuching. Pisilung lagi agak. Kontraktor kai kubok projek jeren lebih 100 juta ringgit nuju mentawai ngancak susah muka potensi Gunung Buddha jaji produk pinami de Limbang. Gabit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah Menang projek paksa Dok Tanguh rimpas kontraktor tegan kerja bayu ubo. Jeren neg mentawai penting tinan muka jeren neg Gunung Buddha ini masuk produk pinami biguna de Limbang. Pihak ti berunding ira muka balik jeren piburut ira minan jajaran jeren Sarawak Sabah SSLR fasa 2. Nemenang pihakna ira pisilung minta sedia simpang masuk jajaran utama SSLR 2 nuju neg mulu dengan Gunung Buddha. Dibidanti de majlis muka pesta lumpur berbuak de Kampung Meritam Limbang. Kira-kira peripuru 0.4% graduan TVET Mara Bijaya dapat kerja setakat buran Mahi Sawati nginki mahir balati biguna de sektor industri. Adun Jepa Iskandar Turki Menang Bintulu Jaji Hap Inyo dengan gas tinaga boleh pibau, ekonomi hidrogen serta teknologi segan karbon perlu ahi tinaga kerja mahir. Pendidikan dengan latihan teknikal dengan vocational TVET itu sangat penting dengan kedua tenaga kerja datu kimahir biguna di industri masa-masa di era meneg. Nabi ucap di majlis convocation kesemeheng TVET Mara Bintulu. Di majlis ti 276 graduan terima sijil dengan diploma rimpas ubok pengajian ahi macam bidang teknikal dengan vocational. Tanah naga dengan singa de Sarawak jaji lambang pengini wang ahi kaum tilibat. Adun Batu Kitang, Dato' Insinyur Loh Ke Chiang Menang, kaum kireng Dayak dengan Melanau, bisamah pasukan tanah naga dengan singa, bukti seni beten asal inklusif. Terbidanti de majlis muka, Piala Tanah Naga dengan Singa Encabangsa dibuka Sarawak 2026 de Kuching. Bitanding edisi ketaruh, ngeban 44 kumpulan mesu China, Brunei, Indonesia, Singapura dengan Malaysia. Bitanding tinan magau bakat bau, jurulatih dengan tenaga teknikal, pikembang seni warisan neg balata bau. Nepitayan peserta tak bau disiplin timpuh berlatih dengan kain kempet pendidikan. Empat orang atlet tak bau masuk kelab taekwondo Rising Height Ritech Miri ngeban cabaran Malaysia di kejohanan taekwondo Wan Dunia ke Semengju 2026 di Seoul, Korea Selatan. Balana Muhammad Alif Aidit Muhammad Zaidi Adrus bi umur Semeng Mahi Sawa, Muhammad Syafarizal Asfal Muhammad Faizal Semeng Enam Sawa serta Alma Syazanani Muhammad Ali dengan Kisha Adriana Muhammad Hasmadi masing-masing Semeng Taruh Sawa. Bitanding natur semerima neg Semeng Enam Anuburan Mahi de Kukiwon Seoul. Gapit Menteri Luar Negeri Jaji Ali Parlimen Sibuti Dato' Lukanisman Awang Soni harap dapat mengkeduh ahi juara taekwondo mesu Sarawak. Pat orang atlet berlatih tergiburan pat rimpas piburut aspek kecergasan, teknik, taktik dengan penyedia mental. Dibidanti di majlis nyerah binira Sarawak dengan Malaysia serta pelepas kontingen Malaysia di stadium ditutup Miri. Tinan ngemasagah puuna binaca bau.
Premier Pidaan bayangan insentif 2 bulan pekerja Perintah Sarawak. Sarike dok pigerak projek pimanjang ongkos 4.3 bilion ringgit. Projek jeran lebih 100 juta ringgit kai siap kai dapat petunjuk potensi Gunung Buddha. Dengan sen keti agak berpagi, susun bedak Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman mesu seksyen berita awal semasa RTM Kuching, Senalin Minan Sena Bidaya, bedak Morin Anja. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okay, lagu penghibur masuk Bella Ritiam Dawa E De Matikna 10 minit lepas pukul ejuk berpagi ya, dengan Nik lagi dengan Agah pukul ejuk setengah berpagi di di mana senak bau jagoi mesin pukul ejuk 45 minit berpagi lagi dengan sending cik kita keping info cuaca de berpagi Siti masuk opis meteorologi Sarawak lagi ya. Okay, terus lagi dah penghibur sebelum keping Agah pukul ejuk setengah berpagi ti dengan lagu penghibur masuk BBNG dari Bujang Serian.

Gaya anu diperas dapat teban susah ka perengganan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewe remah perengganan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perengganan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala I. Kadut perengganan dengan kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar motor, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN. Tak bingunaman perang endu. Nak ne, ja atau tunak konsep pinggan sehat Malaysia si nak tak bin hasiat ada sukup ka kena yang perang genanta. Pinggan sehat Malaysia pakai konsep suku-suku setengah. Ani ina, suku

0: Os Dewan adi jadi sumber serat manyah kemet mok pin kosong man buah-buah kayuh nanyang kiang adi patut kata adepta sobrang andu man pinguman adi dog goreng saman pinguman adi agi satan beken soana man pinguman adi adepta tenek di arun rebis kena nakit jaga pinguman tak ke manyah kemet nai senaman ngan netu adepta sehat.
1: Pukul 7:30 pagi. Sebuah ngasah demutik pun punabar, Premier ngin bayangan bonus 2 bulan duduk pekerja Perintah Sarawak. Projek pemasang bitaket 4.3 bilion ringgit obah niat sen sarike. Projek Oran debroga nikan ratus juta ringgit bitangguh ngin pasas tang potensi Gunung Buja. Selamat pagi, bisamah doku Martina Naun dan Abar Soak YFM Bedaya, Nemuti Tengah Abar. Perintah Sarawak, pekerja Perintah Sarawak abuh ngin bayangan, terima bonus 2 bulan bituna dugaya beranya negeri demakin togap. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang pengedapa depi tambah mengin peruang duduk Perintah nimang ngin insentif ino. Pengedapa Sarawak bitambah 2 sida rupiat so kira juk bilan ringgit jagin sebung 4 bilan ringgit dang tipuh rimu sawa sebungas pentadbiran Perintah Negeri. Pak sungguh menu iti masih riak nundak gaya beranya 2 riak memagah dang belanjawan Sarawak direndek. Yenang pakai pinamah beranya ino Perintah pun dapat gah naik kudu-kudu inisiatif pemasang duh kebajikan rakyat dekada sekurah persuma sen anak Sarawak. Ya so boleh nitik ropas Nana Pitaje Sarawak ku sayang SKS Sarike. Nyatu adang pemasang de Sarike Perintah Sarawak plan ria buka jajaran orang pintasan Sarike duh Bukit Kiau. Bukit Kinyau. Itih ngan yang wad ada orang penyambung duh nyukong pemasang kawasan Pemuruh Bau. Premier sebut nang upis tanah duh Sabe, Sarawak, Abu Mitya dah setia kos pakainya buka orang penyambung dan Abu Puan nang Missing Link dan rangkaian orang penyambung Serike. Orang ini jagin penyambung orang pintasan Serike duh nyambung kawasan Pemuruh Bau dari buah agensi pembangunan Delta Rejang Radar. Pemasang kawasan ini pun menyokong dan pemudah PIN dan tenaga di bertambah paguh jagin pergara aktiviti ekonomi bau. Ia sebut ini terupa sedih ingat tapak projek orang pintasan Sarike. Pemasang projek ini ia kedak sen kudu-kudu projek lecurah hubuh Jejurah duh ria obo ponu depikian Sarike. Gabit Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah duh Abang Torun, Datuk Len Talib Saleh nang bikian Sarike merekod pimono projek pemasang bitaket 4.3 bilion ringgit yenuh taruh perupat projek dari buah agensi pemasang Delta Rajang Rada lompok taruh projek RMK 2.204 projek alternative funding duh permoy projek rakyat. Inu nawab sektor ekonomi sekurah penyihat infrastruktur pikokas pemudara tu sukan duh di detail. Projek gematan tun tuanku Haji Bujang pun abuh pun ngingah pasas ayuh nuduk perhubungan duh sosioekonomi sen Kuala Rajang Pulau Bruit Daro duh matu ke Sarike. Ia sabut itih dan majlis perasmian Sarawak Kusayang SKS Sarike. Keadaan gaya onu di Sarawak sakat nyenang rek sekawata bodeh kudu-kudu onu teriak neg bituna duh monsun berat daya duh taufan dolphin. Pengarah Upis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim sebut nang keadaan bodeh atau pis dapat nama risiko jerebu baat bituna duh aktiviti naik tabun dibuka dan bitamah dan Kalimantan. Inang pimono sobat adin dapat teban asuh sok kawasan dok buah ke Sarawak amutah bagian barat do selatan negeri. Nuna data Pusat Meteorologi Khas ASEAN ASMC dan juga anubaran moh diropas lagi 640 ribu. Tabun terbuka obuh dapat dan Kalimantan, sementara 22 tabun terbuka obuh dapat ke dan Sabah do Sarawak. Ia sebaya ratus sebaga dan orang aktiviti ruar nuak boga pin duh di nyau secara terbuka nganyeng orang resiko jerebu. Ia sebuah dan itik terah RTM bihubung duah. Kita buk dua habar. Kontraktor didik tunggang kabuk projek oran betulkan robis nikan ratus juta ringgit nuju mentawai mengin pasas dan sejaka buka potensi gunung Buddha jagin barang pakainya norik pengunduk penomi Delimbang. Gapit Menteri Pengakut Datuk Hasbi Habibullah nang projek ini terpaksa buh pre lepas kontraktor mekangan kerja dah plan pemasang kawasan ini ditangguh. Projek orang ke mentawai cukup diguna pakainya buka kawasan Gunung Buddha jagin keda sen barang penorik penomi de Limbang. Sejak pono bau projek ini pun oboh runiang ke de murid naik orang ini jagin keda sen orang Sarawak Sabah SSLR Fasa 2. Ia nang pihak riak tubuh teban cadangan naik sipang seorang ayu SSLR2 nuju ke mulu duh Gunung Buddha. Dia sebut itih tara majlis tajah pesta lumpur berbuak de kampung Meritam Limbang. Peruang graduan Tivet Mara Bintulu sen kerja mendek pri puluk poin pri 4% siri beran moi suaiti pikiran pemitia ada sekup gatung dan kerja da ogi pimane dan sektor industri. Adun Jepak Iskandar Turki nang Bintulu mo masang jagin hub nyua do gas tenaga da dapat bopi bau ekonomi hidrogen baya teknologi rendah karbon lebih guna dan lebih sebagai pekerja da ogi pimane kerja. Yenang pendidikan dua latihan teknikal dua vocational TVET adin meidah tia pilihan kedua pak menjagin gaya pakainya peruah model insan da agi pimani kerja takah bigatung sen industri dan sen sonu. Ia sabudin iti teratajah majlis convention ke convocation ke semua TVET Mara Bintulu. Dan majlis ini 276 orang graduan menerima CJ do diploma ropas obok pelajar dan bidang teknikal do vocational. Ia nang institusi TVET cukup diguna pakainya nyokong pemasang ekonomi negeri do negara nusu penyedia tenaga do ogi pemane takah bergantung. Ritik tanah singa dan naga di Sarawak ketubuk jagin gaya berbakung sebab berge masam kaum suadang. Adun Batu Kitang, Datuk Insinyur Lo He Chiang nang pisua bangsa Kiriang Dayak di Melanau dan pasukan tanah naga do singa pikiran ritik petan asal ini inklusif sen suak kaum. Itih de gerak sama paham dibakung idip bersama de sukup torik osah etnik de Sarawak. Ia sebut iti tara tajah piala tanah naga dua singa antarabangsa dibuka Sarawak 2026 de Kuching. Bitanik edisi ketaruh ini menguluk 44 pasukan so China, Brunei, Indonesia, Singapura, dua Malaysia. Bitaning ini jagin platform sen bakat muda jurulatih duh tenaga teknikal pikomang ritik warisan ini nudu generasi terendek. Ia pun sebayaga anak muda dah suamit pikian dah agi disiplin dan latihan duh di komut sekurah. Pad orang atlet muda sua kelab taekwondo Rising High ritik Miri sakat nyenang riak ngarut Malaysia kang kejohanan Taekwondo One Dunia Keju 2026 di Seoul, Korea Selatan. Baradumunu Irah Muhammad Alif Aidit Muhammad Zainil Zaidi Adrus semua sawak Muhammad Safizal Asfar Muhammad Faizal Semungnom Sawa Dua Alma Syazani Muhammad Ali Dua Kisha Adriana Muhammad Hasmadi Sua Dua Bi Umur Semung Taruh Sawa Bitaning Abangatu Dan Semung Limuh Neg Semungnom Onoperan Moy De Kukiwon Saul Dapit Menteri Luar Negeri De Jagin Gah Ahli Parlimen Sebuti Datuk Lukan Isman Awang Sauni Arab itih dapat riak jagin pigorak nganyak peruah Rabis Boga juara taekwondo so Sarawak. So pat orang atlet menai latihan intensif tan sen berempat terlepas dan awap takah kecergasan teknik taktikal dua penyedia mental. Itih ia sabut dan itih Terah Majlis Serah Bendera Sarawak di Malaysia lepas-lepas kontinjen Malaysia di stadium tertutup Miri. Dan ku ngomah sabar kepada bahasa pun-pun. Premier ngin bayangan bonus 2 bulan nuduk pekerja Perintah Sarawak. Projek pemasang bitoket 4.3 bilion ringgit abah niat sen Sarawak. Projek orang da berogan ikan ratus juta ringgit bitangguh ngin pasas sedang potensi Gunung Bada. Gunung Buddha. Damun cik abah da boh nyusun da Syarifah Hajawiyah Abdul Wan Abdul Rahman dua menukar Kang Sinabau dan George Martin so section berita awas masa RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati
2: dari tanah bertua ini kita lahir

Ya, lagu menghibur masa Tony Peace Band Napa-Napa bersama perempuan kita de berpagi anu minggu Siti lagi ya. Okey, dengan nama di Perdana Jena report genandu kita kuat kuasa pukul 7 berpagi kinoi semeng 2 jam seluruh negeri Sarawak berpagi iti genandu berjerebu biasuh lagi ya de kucing serian samarahan Sri Aman betong Sari Kesibu muka kapit bintulu miri dengan limbang dengan wang lemah tanu pensama bijerebu lagi kucing serian samarahan Sri Aman betong Sari Kesibu muka kapit bintulu miri dengan limbang ya tu bagaimana tu dah senincia bijerebu ti de seluruh bahagian de Sarawak lagi ya lagi keadaan laut de Pairan dengan laut bergelombang pinatu 0.5 ke ini 0.0 meter dengan angin dengumoi mesu barat-barat laut laju encas meheng ke 20 kilometer ni jam. Ya suhu ataupun pimaras babi kita da anu siti ya pimaras sininche 24 darjah Celsius tok tar prima darjah Celsius lagi ya sebelum mati nah report kena nu. Tetapi kita masuk email opis pinganta gaya andu negeri Sarawak. Dekuat kuasa masuk pukul iju berpagi lagi ya. Lagi dengan setakat itu, ngajah masuk pimaca indeks pinekes udara ataupun IPU dengan tumit kita masuk laman web eqms.doe.gov.my ataupun Air Pollutant Index Management System APIMS bagi Malaysia Air Quality Status. The Kuching senincah pimaca the berpagi ti IPU 154 dengan the nehen dapit ya denun serian 100 ijuk puru denun serian sama 100 ijuk puru pimaca API ya ataupun IPU de berpagi siti dengan masa lagi denun kucing de jenar dan kematina sini ceh 100 rimah puru empat pimaca IPU jadi ti kita jerebu dengan biasuh asap dan menti dengan kurang lagi ngunah aktiviti ataupun kerja de sepa lagi ya lebih lagi bila kita ada enam ya enam susah ngaseng ataupun asma dengan bila nama-nama tu bila nakinya lagi ya dengan ada penyakit ataupun enam de kronik sentiasa kita berjaga-jaga dengan berhati-hati lagi ya. Tempoh musim berjerebu Siti dengan paling penting sini ceh cukup nyehep umuman lagi ya dengan kena perlu selalu rak mamuh lagi kena tibu pun selalu rak parpara ataupun parparas lagi nyam lagi ataupun lekit lagi nyam dengan lagi mudah kena paling bagus ini cek kita kena ada rabiramin lagi ya dengan kurang lagi guna aktiviti de sepa ya lagi dengan terus lagi tahu bibur sama dengan Tonya Spoji seraru gaun.